0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Surya Kusuma. Profesor Sukma menerangkan genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
2: Biayanya berapa? Biayanya 26.000 per pcs-nya, Pak Presiden. Betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
3: Ini juga lebih ringan dan lebih
2: kokoh.
3: Tahan lama kali ya?
2: Tahan lama, betul Pak. Dan ramah lingkungan.
3: Dari tanah kan dia topsoil tanah diambil semua.
2: Betul.
3: Genteng berbasis.
2: Bisa sabut kelapa, berkoyer. Betul, sama Bapak. Bisa dilempar Pak, silakan Pak. Kalau diinjak juga silakan Bapak. Injak. Nah, betul. Terima kasih banyak Pak Presiden.
1: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
4: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
1: Genteng atau atap rumah inovasi BRIN tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
6: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T yaitu Papua, NTT, dan Maluku yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
5: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
7: Semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
5: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem, serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
9: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
8: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS-DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS-DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
10: Kami sangat berharap bahwa satu data ZIS-DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat satu data ZIS-DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS-DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
8: Platform Satu Data ZIS-DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Hari ini menggelar workshop dengan tema Pindar Inklusi Keuangan.
12: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau PINDAR melalui workshop bertema PINDAR untuk inklusi keuangan, jurnalisme untuk perlindungan publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
11: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Enci S. Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
13: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
12: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
14: Laporan Khusus. Permei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
15: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur, didominasi oleh usia produktif dan muda, dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi
14: sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
15: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Teguh Setiabudi, mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 260 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa. Sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
16: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,10%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan ada P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
15: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
16: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3, yang relatif usia tua ada 7,9 dalam beras ini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat memadai.
15: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan aplikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
17: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak dari kelompok lulusan pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka menurun memang disalurkannya kemana kita belum tahu, karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dari mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun badan itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Menurut saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
18: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7, jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak menggembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut, tersimpan persoalan mendasar yang tidak pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui 3 langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Satu RRI Pekanbaru kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, setelah tadi Anda ikuti warta berita bersama dengan Pro 3 Jakarta, selanjutnya mari kita simak informasi perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Provinsi Riau di hari Jumat 7 Agustus 2026 bersama dengan forecaster on duty BMKG Pekanbaru Anggun. Silakan Anggun.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Pada pagi hari ini, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir, dan Kabupaten Pulalawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Pelalawan, Kampar, Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, dan Kota Pekanbaru. Waspada, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Pelalawan, Siak, Kuantan Singingi, Kampar, Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Indragiri Hilir pada pagi dan malam atau dini hari. Selanjutnya, untuk suhu udara yang kita rasakan pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 55 hingga 99%. Untuk arah angin, dominan bertiup arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter yang termasuk dalam kategori rendah. Untuk update titik panas atau hotspot pukul 23 waktu Indonesia Barat, terpantau adanya 322 titik di wilayah Sumatera, dan untuk Provinsi Riau sendiri terpantau ada 25 titik, yaitu 9 titik di Kota Dumai, 1 titik di Kuantan Singingi, 1 titik di Rokan Hilir, 2 titik di Rokan Hulu, 9 titik di Indragiri Hulu, dan 3 titik di Indragiri Hilir. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anggun untuk informasi perakiraan cuaca hari ini.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecsiap, dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecsiap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa, sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kecsiap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kecsiap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Di sebuah rumah sederhana, ada tempat pertama kita belajar tentang cinta, tentang saling menguatkan, dan tentang sebuah harapan. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang saling mendengar, saling menjaga, dan saling mendukung di setiap keadaan. Melalui kebijakan perlindungan sosial, negara hadir untuk membantu keluarga Indonesia agar tetap tangguh menghadapi tantangan hidup, dari pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan keluarga. Karena ketika keluarga terlindungi, anak-anak tumbuh percaya diri. Orang tua berdaya, dan masa depan bangsa pun terjaga. Mari kita jaga keluarga kita. Mari kita perkuat rumah kita. Karena keluarga yang kuat adalah pondasi Indonesia yang hebat.

99.1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas untuk Anda semua di pagi hari ini. Luar biasa sekali cuaca kota Pekanbaru. Saya lihat dari studio Pro 1 RRI Pekanbaru, matahari sudah bersinar cerah ya. Semoga juga secerah semangat Anda ya untuk mengawali aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini pendengar, di hari Jumat 7 Agustus 2026. Dan pendengar, nanti di pukul 8 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti dialog interaktif Riau Menyapa ya di pagi hari ini dengan topiknya Mandro FC juara Piala Suratin U15 siap harumkan Riau di ajang nasional. Nanti akan hadir sebagai narasumber Presiden Mandro FC Rudi Manurung, kemudian juga ada Direktur Teknik Mandro FC Philip Hansen pendengar, dan juga nanti akan dipandu oleh rekan saya Khairani Januari ini pendengar. Untuk Anda nanti yang ingin bergabung berpartisipasi dalam dialog interaktif Riau Menyapa, Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon di 0761-25111 ataupun juga di 0761-24595 dan juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Dan untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
4: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
3: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
4: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
3: Jadi ntar kita ngapain ya?
4: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
3: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
4: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
5: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: Selamat pagi pendengar dan salam olahraga jaya. Apa kabarnya untuk Anda di pagi hari ini? Saya Khairani Januari ini kembali lagi bersama Anda dalam dialog interaktif Riau Menyapa spesial olahraga. Setiap hari Jumat kita hadirkan ya. Dan untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan Manro FC juara Piala Suratin U15 dan siap mengharumkan Riau di tingkat nasional. Wah, ini salah satu kebanggaan yang sangat luar biasa. Jadi U13 juga sudah usai, U15 juga sudah usai, U17 ini lagi final besok ya, tanggal 8 ini adalah penentuan untuk U17 yang akan masuk juga untuk tingkat nasional. Siapakah yang akan melaju tingkat nasional, nanti kita tunggu keputusannya besok, dan besok juga sekaligus penutupan ya untuk U17, karena U13 dan U15 sudah ditutup kemarin di minggu yang lalu, dan ini akan menyusun langkah juga dari ya klub masing-masing untuk melaju ke tingkat nasional. Nah, seperti apa mungkin langkah persiapannya pendengar, dan juga strateginya, apakah ada mungkin evaluasi yang dilakukan menuju tingkat nasional ini, kita akan berbincang dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Baik, kita sudah kedatangan dari klub Manro FC, ada Bung Philip Hansen selaku direktur teknik Manro FC. Selamat pagi Bung Philip, salam olahraga.
2: Selamat jaya.
1: Apa kabar Bung Philip?
2: Alhamdulillah pagi ini sehat selalu.
1: Sehat ya. Seharusnya kita bersama dengan Bung Rudi Manurung selaku presiden klub dari Manro FC, karena berhubung lagi delay ya pesawat ya. Ini spesial hadir untuk dialog di RRI Pekanbaru, tapi terpaksa tidak bisa karena memang kondisi di pesawat yang delay ya Bung. Ya. Oke, baik. Nanti untuk Anda juga yang ingin bergabung bersama kami, kami persilakan pendengar di 0761251111 atau di 0811767391 ya. Boleh juga Anda mungkin mengajukan pertanyaan Anda melalui via WhatsApp di nomor telepon seluler kami. Dan Anda juga bisa menyimak kami melalui YouTube channel RRI Pekanbaru dan juga kami live di TikTok RRI Pekanbaru pendengar. Baik, ini Manro FC berhasil menjadi juara Piala Suratin U15 Zona Riau. Ini seberapa besar arti pencapaian Bung Philip, bagi klub sendiri?
2: Pertama, selamat pagi untuk pemirsa semua yang mendengar percakapan kita ini. Perlu kami...
1: Mungkin Bung Philip bisa dekat di mic, Bu, biar terdengar suaranya.
2: Pertama, Manro FC ini kita perkenalkan tahun 2022. Ikut dalam kongres dan kebetulan diterima dan langsung ikut ambil bagian dalam kompetisi Suratin yang tahun 2022 itu sudah ikut, tapi masih gagal gitu karena permulaan. Berselang waktu kita nyusun strategi lagi sampai akhirnya tahun 2026 ini alhamdulillah kita berhasil juara untuk tingkat usia U15. Okay. Ini suatu kebanggaan bagi pengurus dan semua pemain bahwa Manro FC itu ada dan benar-benar mengadopsi pemain-pemain lokal Riau yang mau bergabung di Manro FC tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Ini perlu digarisbawahi bahwa presiden klub kami Rudi Manurung meminta kepada semua yang ingin menjadi anggota klub SSB atau klub Manro FC ini tanpa memungut biaya gitu.
1: Sepeser pun.
2: Itu ditanggung semua dengan presiden klub, dari pembiayaan administrasi pendaftaran, baju, akomodasi makan, sampai saat ini untuk keberangkatan ke Yogyakarta. Nah, itu cuma tanggalnya belum tahu nih. Tanggal jam tahun. Kebetulan kemarin setelah juara, presiden klub langsung kasih bonus 30 juta untuk pemain. Alhamdulillah. Luar biasa, anak-anak dan orang tua gembira, sangat terharu itu.
1: Oke. Okay. Berarti ini memang Manro FC ini baru berdiri di klub di Provinsi Riau, itu seperti apa nih,
2: Bu? Iya, baru berdiri tahun 2022.
1: Ya,
2: kebetulan presiden klubnya mempercayai saya untuk membentuk suatu klub dan membenahi. Hasilnya baru sekarang gitu. Tapi di Ascot juga kami sudah mendaftar juga. Mm-hmm. Jadi ada dua, satu di ASPROP, satu di ASKOT. Saya sudah mendaftar untuk di ASKOT kota dan ASPROP di provinsi itu.
1: Oke, okay. Berarti pure Mandro FC ini adalah anak-anak atau atlet-atlet dari Provinsi Riau?
2: Iya, benar. Kita bisa dari semua daerah kami menampung. Menampung, mana tahu ada anak-anak yang kebetulan memang presiden klub ini ada rasa gimana ya, rasa memiliki, rasa memiliki anak-anak. Bagi kebanyakan kan gini nih, nih maaf sekali lagi bahwa anak-anak sepak bola ini kebanyakan nih ekonominya agak lemah.
1: Yeah.
2: Itu tidak bisa dipungkiri. Mm-hmm. Contohnya itu tim-tim yang mau berangkat ini ya, saya lihat, saya dengar gitu, banyak yang dibebani gitu. Mm-hmm. Pungut biaya 4 juta mau ke Jawa, rasanya gimana gitu. Jadi dalam hal ini Mandro FC melalui presiden klub tergugah hatinya. Coach ya, tolong kita jembatanilah selagi saya mampu gitu. Mm-hmm. Alhamdulillah, artinya ini bagi anak-anak yang enggak bisa berangkat, yang juara dan bisa dibantu oleh klub Mandro FC itu.
1: Oke, okay, baik. Wah, ini sangat-sangat luar biasa ya. Berarti mengutamakan prestasi berarti ya, coach ya, atau Bung Philip ya, untuk Mandro FC sini. Hmm. Apa faktor utama yang membuat Mandro FC ini mampu tampil konsisten hingga meraih gelar juara nih, Bung Philip?
2: Pertama kita melihat, kita kan selalu evaluasi nih. Saya selalu selaku direktur tenis melihat tim-tim yang hadir di dari tahun ke tahun nih. Kita lihat kemampuan, barometernya di mana sih. Tentu kita tanpa orang sadari kita melihat. Nah, itulah gunanya kita menganalisis pertandingan. Kita lihat kemampuan tim gini. Rasanya dengan yang kayak seperti ini, dengan pemain kayak ini, kayaknya kita bisa bicara tanpa kita merekut-rekut pemain dari luar dulu. Gitu. Rasanya gitulah ya gitu. Pertama, ternyata benar gitu. Tapi kita kan tidak cukup puas kayak gitu, gitu. Karena kita akan berlaga di tingkat nasional. Nah itu lagi, mungkin ada penambahan pemain atau gimana selanjutnya gitu.
1: Oke, okay. Tapi kalau dari sisi teknis seperti apa permainan Mandro FC kemarin ini, Bung?
2: Kalau secara teknis, kalau barometer Riau tuh udah biasa, udah cukup. Tapi kalau kemampuannya seperti itu kita jual ke tingkat nasional, belum. Ini kan kita melihat dari kaca barometer. Barometer ini barometer Riau. Kita belum lihat barometer nasional. Kalau kita lihat barometer nasional itu berat. Jadi kita harus ada evaluasi, penambahan, semuanya lah. Itu dari segi teknik, taktik, maupun fisik semua. Gitu.
1: Oke, okay. Ini kan tadi kemarin setelah penampilan Mandro FC di final kemarin, Coach Philip katanya akan melakukan evaluasi. Nah, apa evaluasi yang sudah dilakukan ini?
2: Pertama, kami evaluasi pemain. Itu yang pertama, karena memang presiden juga lihat, langsung lihat bahwa kemampuan pemain. Artinya kembali lagi saya bilang, kalau untuk ukuran masih Riau itu masih bisa. Tapi kalau untuk kita jual untuk kedepannya belum, jauh sekali dari yang kita harapkan. Itu harus introspeksi dan harus evaluasi dari segi fisik, dari segi teknik, dari segi taktikal, apalagi mentality. Nah itu karena udah menang 2-0 anak-anak lengah. Nah itu mental, nah, kan kembali. Jadi apapun bagus kita teknik, apapun bagus taktik, apapun bagus segala macam, kalau mentality kita ngedrop, itu hilang semuanya.
1: Oke, okay. Kemarin permainan ini adu penalti ya, Bung ya, apa namanya, harus diakhiri dengan penalti. Nah ini seperti apa mungkin penampilan di final kemarin ini, Bung? Mungkin bisa ceritakan pada pendengar kita.
2: Nah itu jadi, kita terlena, udah cepet, terlalu cepat menang 2-0, ya kan? Anak-anak overcommitment dan terlalu percaya diri. Itu jadi agak lalai. Nah itu saya udah instruksi kepada pelatihnya. Kemudian kita jujur saja saya bilang, dari segi penjaga gawang kita bermasalah karena tinggi badan. Kalau soal tangkapan kiri kanan itu bagus, tapi kalau lihat bolanya tinggi itu agak masalah. Nah, itu yang perlu dievaluasi. Makanya kalau kita untuk Riau ini talent scouting yang paling tinggi, yang pertama kalau untuk penjaga gawang dan posisi nomor 3-4 tuh tinggi badan.
1: Itu yang
2: tinggi badan, bener. Tinggi badan, dari arus di atas 170 atau 175.
1: Untuk U15?
2: Untuk 15, karena di PSSI sendiri sudah ada barometernya. 170 paling tidak. Jadi memang bukan pinternya, tapi tinggi badan pemain yang potensial.
1: Oke, okay. Coach, ini kan yang dikalahkan kemarin kan klub-klub yang sudah ternama di Provinsi Riau, yang sudah, kalau bisa kita bilang sudah mungkin umurnya sudah lebih dari Manro FC lah, kalau bisa dibilangnya. Nah, ini bisa dikalahkan oleh Manro FC. Ini seperti apa nih, Bung?
2: Saya melihat bukan itunya. Saya melihat saya sudah melihat barometer. Nah, itu saya lihat. Saya sudah lihat dengan analisis, saya lihat penampilan pemain-pemain yang ada. Kan kita melihat itu, saya rasa nggak ada masalah, masih bisa terimbangi gitu. Mm-mm. Kecuali pemainnya memang pemain-pemain yang nasional. Mm-mm. Yang berlaga di Suratin ini kan belum, masih biasa-biasa aja saya lihat, masih merata gitu. Mm-mm. Walaupun ada mungkin 1-2 orang dari luar yang digabungkan dengan pemain-pemain Suratin lainnya gitu. Tapi saya bukan melihat itu, karena tim itu satu kesatuan, itu teamwork.
1: Oke, okay. Tapi tadi coach bilang katanya kalau misalnya untuk Provinsi Riau ini sudah baik lah ya untuk permainan ini, dan untuk tingkat nasional ini perlu banyak perubahan. Ini kan bulan September untuk piala Suratin tingkat nasional. Nah, seperti apa nih? Apa program latihan kita yang kita lakukan nanti ini, coach, menjelang piala Suratin tingkat nasional?
2: Nah, itu dia satu, Mbak. Inilah pertanyaan yang bagus nih. Sampai saat ini kami belum dapat dari ASPROB itu tanggal. Kalau kita pelatih membuat program itu pasti
1: mendekati.
2: Bukan mendekati, tanggal.
1: Oke. Okay.
2: Jadi berdasarkan tanggal kita bisa membuat program. Mm-mm. Nah, ini kita enggak tahu kapan mainnya, tapi yang ianya mungkin bulan September. Nah, tapi walaupun waktu kita enggak jadi alasan seperti itu tidak, tapi kita tetap mempersiapkan diri hal-hal apa yang paling utama di tim itu, yang paling mendasar, yang paling kurang. Mm. Pertama memang di teknik dan fisik. Itu yang paling kami diluankan itu.
1: Oke. Okay. Fisik harus seperti apa sih, coach?
2: Ya, artinya fisik itu kan ada endurance, daya tahan. Macam-macam gitu kan. Power dan segala macam. Saya lihat dia bermain dalam tempo 45 menit kali 2 itu bisa bermain cuma 60 menit gitu. 60 atau 65. Yang lebihnya tegak-tegak saja. Nah, memang mungkin saja di situ belum ada ukuran itu, ukuran berapa PU to make-nya gitu, Mbak.
1: Oke, okay. Tapi Coach Philip, ini apa namanya? Apakah ada, kalau misalnya menjelang pertandingan nanti pada tingkat nasional, ada uji coba nggak dilakukan di Provinsi Riau di klub-klub yang lain begitu?
2: Pasti ada, Mbak. Karena kita melihat tadi, saya menunggu dari presiden klub. Ada nggak kira-kira penambahan pemain? Itu perlu, Mbak, karena kalau tidak ada penambahan pemain, riskan sekali. Riskan sekali. Minimal kita ada 3-4 pemain lah yang bisa masuk ke dalam tim Manru. Itu untuk menambal tambal sulam gitu. Okay. Salah satunya mungkin penjaga gawang, mungkin ada ditambah satu lah, bukan mengurangi lah, tambah mungkin posisi center back. Dan satu lagi striker dan midfield, pemain gelandang itu sangat perlu. Jadi kalau bisa 4-5 pemain itu bisa masuk, kalau bisa.
1: Berarti apakah ada yang dilakukan seleksi lagi nanti menjelang tingkat nasional?
2: Jadi gini, kami sudah melihat nih beberapa pemain yang Suratin yang ikut. Sani udah ada pemain-pemain, dan juga pelatih-pelatihnya sudah minta, "Kut, kami bisa bergabung nggak?" Salah satunya mungkin pemain luar, pemain luar yang bermain di apa, di kompetisi kita.
1: Oke. Okay.
2: Kebetulan pelatihnya tuh teman saya. Minta, "Kolong Bang Philip, kira-kira ini." "Oh ya, nanti aja, tunggu sebentar. Kami mau evaluasi dulu, tapi dalam waktu dekat ini akan saya panggil gitu." Udah pasti, Mbak, kalau itu aja kekuatan kita, rasanya berat kita untuk berbicara di tingkat nasional.
1: Betul, karena kekuatan tingkat nasional juga
2: beda.
1: Apa coach yang membedakan, coach? Apa namanya, kekuatan mungkin di Provinsi Riau dengan yang paling ditakuti katanya daerah Jawa. Nah, seperti apa sih, coach, sebenarnya?
2: Nah, boleh, Mbak. Itu intensitas kompetisi, Mbak. Intensitas kompetisi di Jawa itu lebih padat daripada kita.
1: Okay.
2: Itu yang pertama. Kemudian kalau di Jawa itu kan sepak bolanya lebih rame dan lebih cepat adopsi. Ya, dia bisa lihat pemain-pemain bagus di Jawa. Ya, dia bisa lihat adopsinya. Dia bisa cepat. Sementara kita di Riau nih, yang kita lihat nih cuma ada PSPS-nya lah ya. di Liga 2 itu pun musiman kan pertandingan kompetisi itu pun sekali-sekali. Kalau di Jawa itu semua kelompok kayak Liga Top Score, Liga Remaja, Liga banyak turnamen-turnamen yang dilihat dan kompetisinya sangat baik dan sangat padat gitu.
1: Okay, baik. Coach Philly, sambil kita berbincang kembali, kita nanti kita terima dulu line telepon ya. Halo, selamat pagi, salam olahraga.
3: Pagi Bu.
1: Pagi, salam olahraga.
3: Iya, perkenalkan nama saya Tasya.
1: Dari mana Mbak Tasya?
3: Dari Kulim Bu.
1: Dul Kulim, okay, baik, silakan Mbak Tasya.
3: Saya ingin bertanya nih sama Bapak narasumber, dalam menghadapi putaran nasional nanti, apa yang menjadi fokus utama persiapan tim agar mampu bersaing dengan wakil-wakil provinsi lain dan mengharumkan nama Riau?
1: Oke, Mbak Tasya ada punya kenalan anak yang mau dimasukkan ke Manro FC juga nggak?
3: Oh, enggak.
1: Ada penambahan tim nih nanti ya. Oke, terima kasih Mbak Tasya ya.
3: Oke.
1: Baik, terima kasih Mbak Tasya. Ini fokus tim seperti apa yang akan dilakukan oleh Manro FC untuk di putaran tingkat nasional nanti. Halo, selamat pagi. Selamat olahraga.
4: Salam olahraga Jaya Mbak Reni.
1: Dengan siapa Bapak di mana?
4: Dedi Labarta.
1: Pak Dedi, silakan Pak Dedi.
4: Ini Mbak Reni, saya ada pertanyaan nih. Ini Mangrove FC ini dari kota mana ya? Terus pelatihnya pun berasal dari mana ya? Itu aja sih yang saya mau tanyakan Mbak Reni.
1: Oke, terima kasih
4: Mbak Reni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Anda kembali mendengar 0761-25111 atau di 0811-767-3991. Mungkin sebelum menjawab pertanyaan dari Mbak Tasya tadi, Coach, ke pertanyaan Pak Didi dulu ya, profil dari Manro FC. Singkat saja, tapi sebelumnya kita angkat dulu. Halo, halo, selamat pagi, salam olahraga.
5: Selamat pagi, salam olahraga aja ya.
1: Iya, dengan siapa Bapak?
5: Pak Suhaimi Bengkalis.
1: Pak Suhaimi, silakan Pak Suhaimi.
5: Ya, menanya Pak sama yang bawa acara sama yang itu Pak apa?
1: Pak Philip Hansen.
5: Pak Lungwanson. Ya Pak. Inju yang itu pemain-pemain itu Pak sebelum katanya standar standing. Jadi apa tak jadikan satu Pak, satu komplek atau diseramakan. Itu yang sekarang itu apakah masing-masing Pak?
1: Okay.
5: Masing-masing tak dapat diatur Pak. Kalau maksud saya makanannya, cara bangun pagi. Nah, kalau jadi masjid beraka ni kan mulai dari yang satu sampai apa di hotel. Kalau itu bagusnya dijadikan satu Pak. Jadi bisa bangun pagi, bisa ini fisiknya bisa diatur. Okay. Kalau masing-masing dari rumah Pak bayar tuh Pak.
1: Baik.
5: Itu saran saya Pak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istilahnya TC ya Bang ya, training camp ya. Baik, mungkin bisa dijawab dulu Coach Philip Hansen, silakan.
2: Yang mana dulu nih?
1: Boleh yang mana, mungkin dari Pak Dedi Labersaf.
2: Yang Labersaf tadi mengenai
1: pelatih dari mana, ini Manro FC ini dari kota mana.
2: Ya. Terima kasih Pak. Ya Manro FC ini dari Pekanbaru Pak, dari Riau lah. Manro FC, latar belakangnya Manro FC dari Pekanbaru, pelatihnya juga dari Pekanbaru Pak. Itu aja Pak yang pertama Pak. Kalau ada anak-anak Bapak yang bagus boleh masuk Manro FC gitu.
1: Sekretariat di mana sih Bung?
2: Gimana?
1: Sekretariatnya di mana Manro FC?
2: Sekretariat di jalan apa? Di belakang Lengkopi.
1: Lengkopi ada,
2: di Arifin.
1: Arifin ya. Oke.
2: Itu yang pertama. Yang kemudian Bapak ini barusan
1: Pak Suhaimi di Bengkalis. Pemain tidak ditesikan tidak karena permainan bulan September nanti. Ya,
2: alhamdulillah Pak, terima kasih Pak perhatiannya Pak. Itu training center Pak. Training center pasti Pak. Kalau pemain sudah pasti di training centernya. Yang sekarang kendalanya cuma sekolah Pak. Anak-anak kan lagi sekolah kemarin libur sebulan itu mengikuti kompetisi itu. Nah sekarang guru-gurunya pada nanya tuh kan gitu Pak. Jadi kita harus ada take and give Pak. Masuk dulu sebentar, nanti kapan dia bisa keluar mungkin kita diskusi lagi dengan kepala sekolahnya, bisa pulangnya jam 2 atau jam 3 gitu. Nah, itu harus ada konsultasi juga Pak, bukan gampang kita gitu Pak, karena sebulan penuh dia melakukan tanding kemarin di Piala Suratin. Mudah-mudahan bisa dikumpulkan cepat Pak itu. Terima kasih.
1: Sebelum pertandingan ini ya. Okay. Fokus utama nih apa nih Coach? Sesuai dengan pertanyaan Bu Tatsya tadi.
2: Pertama fokusnya evaluasi pemain nih. Mbak apa tadi?
1: Tasya.
2: Tasya ya, Tasya. bagus nih Tasya. Pertama evaluasi pemain. Itu evaluasi pemain itu paling utama. Kemudian kekurangannya itu baru mungkin fisiknya, taktiknya gitu. Itu yang perlu Dik Tasya gitu.
1: Oke, ini jadi memang saat ini adalah evaluasi. Evaluasi sudah dilakukan belum coach?
2: Sudah evaluasi kita udah lihat, tinggal mengambil pemain ini deal-dealnya gitu.
1: Oh, oke.
2: Okay. Ya.
1: Berarti mengambil pemain kita dari Provinsi Riau juga atau
2: oh, harus ada? Provinsi Riau. Okay. Karena yang boleh ikut itu yang ikut turnamen gitu.
1: Oh.
2: Gitu. Yang boleh ikut turnamen di kompetisi Suratin ini.
1: Meskipun dari klub lain.
2: Ya. Okay. Regulasinya seperti itu.
1: Regulasinya, tapi tidak boleh dari ini ya. Nggak. Tapi kalau untuk tingkat zona Riau itu boleh mengambil dari klub lain, dari apa namanya daerah, dari pemain dari luar daerah.
2: Nah, saya belum tahu itu. Yang ianya boleh ngambil pemain yang dari zona Riau yang ikut bermain di Piala Suratin kemarin.
1: Oh, oke. Okay.
2: Ya, okay. Boleh dipinjam gitu.
1: Boleh dipinjam.
2: Boleh dipinjam.
1: Oke, okay. Asalkan dari provinsi yang ya, sama.
2: Yang ikut kompetisi.
1: Yang ikut kompetisi.
2: Ya.
1: Oke, baik. Baik, untuk Anda silakan kembali mendengar 0761-25111 atau di 0811-767-3991. Coach, terkait dengan dukungan manajemen, ini dukungan seperti apa terhadap kebutuhan tim, mulai dari pemusatan latihan hingga pembiayaan, Coach?
2: Untuk sampai saat ini, memang presiden klub kami tidak ada kendala. Artinya welcome saja sih, dari equipment, perlengkapan, dari bola, baju seragam, rompi, latihan, air minum, sampai ini welcome, masih nggak ada masalah sampai saat ini. Sampai saat
1: bahkan
2: ini
1: bahkan pemain tidak dibiaya, dikenakan biaya pun satu.
2: Ya, itu yang luar biasa. Jujur ya, mudah-mudahan presiden klub kami ini Rudi Manurung dan keluarga tetap sehat lah, tetap.
1: Apa sih visi misi dari presiden klub ini?
2: Misinya ingin membantu. Intinya ingin membantu orang-orang pemain bola yang berbakat, yang potensial, bisa dilatih. Tidak lepas dari itu. Dan satu lagi, ingin bahwa Manru ini orang tahu bahwa sepak bola ini perlu dana gitu kan. Dan untuk saat ini, sampai saat ini masih bisa. Makanya saya mendoakan supaya Rudi Manurung presiden klub ini tetap sehat dulu lah. Okay. Ya kan, bisa enggak berubah gitu. Tetap dia fokus ya, difokus kerja dan fokus juga membantu orang-orang yang pingin sepak bola maju.
1: Iya, pingin sepak bola maju, tapi mungkin kendala dengan biaya di sini bisa jadi
2: iya, tempat solusi. Dan itu tadi dia minta bantu saya karena ya percaya dengan saya bahwa dia tengok juga latar belakang saya gitu kan.
1: Gitu. Oke, okay. Mungkin bisa di share kepada pendengar juga kita, coach, dari mulai pelatih dan apanya ini pelatih siapa-siapa saja sih coach gitu, jajaran pelatihnya dari Manro FC.
2: Pertama pelatih itu tentu saya melihat orang juga, orang yang bisa bekerja sama dengan saya dan bisa bekerja sama dengan presiden. Nah, pertama itu kita nggak lagi dituntut kualitas dong kan, itu luar dalam ya. Yang untuk saat ini saya direktur teknisnya yang mengawasi semua, kemudian adik kita Ambril yang sudah lama ikut saya, kemudian anak saya si Azik Anantusiano Meramis, udah lisensi C juga dia. Jadi dia harus banyak belajar karena dia sekarang kan kuliah di Jogja di Akademi Sepak Bola Jogja juga, dan kuliah di Jogja juga. Jadi saya bukan berarti apa, dia mencoba supaya bisa enggak kira-kira gitu. Ternyata alhamdulillah dia bisa membantu program dari head coach-nya gitu.
1: Gitu. Oke. Okay. Dan yang melatih juga klub ini harus beli lisensi ya?
2: Oh, harus.
1: Ya? Harus ya.
2: Nah, ini kita harus cepat mendropkan lisensi C ini ke B gitu. Takut-takut nanti tahun depan U15 ini enggak bisa dipegang oleh lisensi C lagi. Nah, ini kita ingatkan kepada semua pelatih yang ada di Riau. Bisa saja tahun depan Suratin tuh harus B gitu. Karena di Jawa Timur barometer sepak bola yang pelatihnya itu Suratin udah B.
1: Udah B?
2: B.
1: Berarti kan 17?
2: Udah B.
1: Oh, okay.
2: Nah itu yang kita takutkan nanti keseragaman. PSSI mengeluarkan statement atau mengeluarkan SOP. Awak yang megang Suratin untuk 17 lisensi B kata umpama. Nah ini, maka kita dongkrak pelatih-pelatih yang sudah C, cepat ngambil B gitu. Yang D cepat ngambil C gitu. Nah itu risikonya memang dana, tapi ya harus dong gitu.
1: Oke, harus karena memang ini salah satu bentuk
2: regulasi
1: iya. Ya, dan mungkin ya peningkatan juga untuk kualitas dari klub kita begitu ya.
2: Benar,
1: coach
2: benar,
1: ya. Oke. Baik, kita nanti kita break sejenak Coach Philip Hansen dan kita nanti segera kembali lagi pendengar. Kami masih ya membahas terkait dengan Manro FC juara Piala Suratin U15 siap harumkan Riau di tingkat nasional. Kami akan segera kembali setelah yang berikut ini.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
8: Ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
9: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
10: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
8: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
7: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
11: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
7: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
12: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

0: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Riau Menyapa Pendengar spesial olahraga. Kita masih membahas terkait dengan Manro FC juara Piala Suratin U15 siap harumkan Riau di tingkat nasional ya. Untuk Anda yang ingin bergabung kembali silakan di 0761251111 atau di 0811767991. Dan sesuai tadi yang dikatakan Bung Philip Hansen ya, Direktur Teknik Manro FC, bahwa ini juga sudah dilakukan evaluasi dan menunggu tanggal untuk kepastian Piala Suratin tingkat nasional, baru akan dilakukan persiapan lagi begitu ya Bung ya, untuk tim ya dan juga para pemain ya, dan nanti juga akan di training camp kan, di training center kan, untuk para pemain agar ya kembali memperkuat teknik dan juga ya memperkuat kembali permainan lah ya untuk menghadapi tingkat nasional, karena memang semakin ini semakin akan bebannya semakin akan sulit ini ya untuk pemain-pemain dari seluruh Indonesia. Baik Bung, kalau misalnya kita semalam di lapangan banyak kita lihat ya, ini pemain-pemain yang dikabarkan pemain luar begitu. Nah ini seperti apa mungkin dari klub-klub yang ada di Provinsi Riau sebenarnya? Ini emang menjadi, kalau pemain luar ini emang disahkan itu seperti apa nih sih dalam permainan sepak bola nih Bung? Okay. Ya Suratin.
1: Terima kasih Mbak, pertanyaan yang bagus sekali. Ini memang saya dengar dari sana sini bahwa menjelang pertandingan Suratin ini saya udah dengar bahwa ada pemain dari Kuarta Medan, ada dari Jawa, yang masing-masing pemain itu diambil oleh klub-klub yang ada di Pekanbaru atau Riau.
0: Oke. Okay.
1: Menurut aturannya tentu kita, artinya kalau menurut saya ya, itu tergantung regulasi yang dibuat ASPROP sendiri. Mm-mm. Karena kita bermain di bawah naungan ASPROP. Mm-hmm. Kalau ASPROP mengatakan regulasinya boleh, mengapa tidak? Kan gitu. Memang kekhawatiran-kekhawatiran yang saya lihat dan saya dengar, wah sana sini itu biasa Mbak. Tapi kalau kita lihat positif negatifnya, positifnya kita melihat bahwa kita kedatangan pemain-pemain yang di Jawa gitu, atau di Medan atau di mana saja dah, yang bisa bergabung dengan salah satu klub di Piala Suratin. Saya menanggapinya ya biasa aja gitu. Oh mungkin kita, mungkin dia pemainnya ada 4-5 orang dimasukkan di klub A, yang satu masuk di klub B, ya wajar-wajar aja. Sebagaimana regulasinya benar gitu. Mungkin klub itu banyak uang.
0: Iya.
1: Ya kan? Kita mau apa? Nah gitu, dia banyak uang, dia bisa beli. Ya pemain-pemain yang kakek, yang lain-lainnya, termasuk klub Manro sendiri, mungkin kami tidak berpikir aneh-aneh. Kami bagaimana percaya diri aja. Bagaimana tim kita lah. Kita atur rumah tangga kita dulu. Kalau dia mau pakai 5-6 orang itu urusan dia gitu. Yang ianya sepak bola ini pasti teamwork. Ternyata kan bener nih. Tim-tim yang didominasi oleh pemain luar, saya gak lihat klubnya atau apa, gak ada masalah. Karena dia tidak memakai pemain itu satu tim.
0: Okay.
1: Nah kalau dia 4-5 masih belum satu tim, saya rasa masih bisa, artinya masih bisa kita bersaing. Tapi kalau udah dia ngambil satu tim itu yang berat gitu.
0: Okay.
1: Nah, jadi saya menanggapi positifnya itu, dan kita bisa melihat ada pemain-pemain yang kulit hitam atau kelebihannya kita lihat. Oh iya ya, begini ya. Jadi juga pemain-pemain kita yang ada di sini melihat gitu. Gitu. Nah, kalau negatifnya saya lihat ya mungkin itu tadi ada rasa kecemburuan sosial. Itu biasa, lumrah gitu. Bahwa pemainnya gak bisa, ah kalau kami tanding dengan klub itu bisa kalah gitu.
0: Yeah.
1: Itu lumrah. Tapi itu suatu motivasi kalau bagi saya. Ayo kita berpacu. Berpacu bagaimana kita tingkatkan profesional kita dalam sepak bola.
0: Tapi kalau di PSSI sendiri memperbolehkan?
1: Ya saya bilang regulasinya kan ASPROP. Kalau ASPROP mengatakan bisa, mengapa tidak?
0: Okay.
1: Kan gitu. Ya itu kan PSSI-nya Indonesia, PSSI-nya perwakilan gitu. Selain ini kan tidak ada masalah. Ya silakan aja. Mungkin tahun depan akan ada ya pemain-pemain lokal kita tentu berjibaku untuk melatih.
0: Iya. Yeah.
1: Nah jangan takut. Nah, kalau yang saya takutkan cuma satu, kalau dia satu tim, wah itu bahaya kan.
0: Itu pemain luar semuanya.
1: Ya itu satu tim itu yang berbahaya. Tapi kalau dia ngambil 3-4 pemain, saya rasa masih bisa kita. prestasi, Mbak.
0: Tapi sebenarnya seperti apa pembinaan sepak bola di Provinsi Riau untuk usia dini ini, Coach Philip?
1: Kita sekarang kalau pembinaan sepak bola usia dini udah ramai, sudah ramai. Cuma kita satu lagi kualitas, Mbak. PSSI sekarang pada saat ini semua bagaimana caranya banyak pelatih-pelatih di Indonesia ikut. Jadi kuantitas, meramaikan dulu. Itu yang kata Bu Ratu Tisa kemarin, kami sering meramaikan dulu, ikut dulu lisensi. Begitu dia rame, baru kita tingkatkan kualitasnya, Mbak. Nah, jadi rame. Yang bermasalahnya kan itu, saya dari dulu bilang, di rata-rata di Pekanbaru Riau ini 40 pemain, satu pelatihnya, Mbak. Nah, kan bermasalah. Okay. Nah, itu kan kita kekurangan pelatih. Harusnya mungkin 20 pemain itu dua pelatihnya. Minimal 10 gitu. Ada cepat gitu. Kalau sekarang saya lihat rata-rata bukan, ya rata-rata begitu 40 12. Jadi kan melihatnya itu tidak optimal ya. Kalau saya lihat. Nah, itu. Tadi makanya PSSI dalam hal ini PSSI pusat maupun PSSI Asprov, bagaimana supaya banyak minat masyarakat yang menjadi pelatih-pelatih itu. Cepat. Makanya saya selalu mendorong bahwa kalau sudah lisensi D cepat ke C, cepat ke B. Nah, ini artinya itu, Mbak. Bukan karena saya itu juga bertanggung jawab ya. Karena saya sampai saya saat ini saya jadi APSI ya. Bagaimana mendorong pelatih-pelatih itu cepat ngambil lisensi D, C itu. Jadi kalau kita berbicara kualitas ya itu tadi. Kembali lagi, pemain di SSB 30 pemain satu dilatih.

0: apa dia, jadi itu memudahkan kita pelatih dan mengasih tahu kepada orang tua bahwa anak bapak, anak ibu tuh ranking 17. Mm-hmm. Yang tanding tuh usianya pemainnya 14 orang gitu. Mm. Nah, ini selalu saya kalau saya jadi instruktur, saya bilang jangan lupa grade di setiap usia. Mm. Nah, setiap usia, usia 10 ada pemainnya berapa? 30. Harus ada grade-nya. 1 sampai berapa 30 ada rankingnya.
1: Iya. Yeah.
0: Itu untuk memudahkan kita dari KKN gitu.
1: Oke. Okay. Itu mbak. Tapi kalau dukungan orang tua kayak bagaimana coach selama pertandingan yang lalu? Karena memang biasanya kalau orang tua itu kan ya kadang-kadang adalah kasihan sama anaknya dan banyak. Karena memang itu penting juga ya coach ya kalau
0: orang tua. Jadi saya mengingatkan di mana-mana bahwa orang tua tuh jangan terlalu ikut campur dalam masalah teknis di lapangan gitu. Ini berbahaya sekali. Saya ngalami sendiri tuh di tim Manru. Saya kadang-kadang bilang, ibu-ibu jangan ikut campur dulu dong, jauh-jauh sikit. Nanti terganggu head coachnya memberi arahan atau gimana. Nah itu tadi, jangan ibu besar oper sana, oper passing sana. Jangan, tetap ibu aman aja dulu. Pelatihnya pasti udah tahu itu. Saya selalu mengingat, tapi namanya orang tua, kita gak bisa spontan langsung. Yeah. Yang kita bilang langsung dapet. Kadang-kadang ya itu tadi edukasi kan. Ketahuan semua. Kita harus sabar menghadapi ini.
1: Oke, okay. Ada tidak coach mungkin dari daerah mana dari di Indonesia ini yang menjadi barometer kita begitu coach untuk Piala Suratin nanti mungkin misalnya daerah sini ini kita harus menjadi barometer kita untuk setidaknya kita menempati posisi di semifinal nanti begitu.
0: Alhamdulillah saya baru kemarin baru pulang nih. Hari Kamis malam saya baru pulang kebetulan ini PTPN 5 PTPN 4 regional, PTPN 3 regional 4 itu kebetulan juara liga top skor usia under 16.
1: Oke.
0: Okay. Liga top skor beda ya Suratin. Kebetulan kantor saya PTPN juara liga top skor dan mewakili Riau di tingkat nasional. Dan itu satu pool dengan Farmel. Klub yang bagus di Jakarta. Itu ada 4 tim. 4 tim Farmel Jakarta, sedatu ada satu lagi klub dari Jakarta, kemudian PTPN 4 PTP 3 Regional 4, satu lagi klub Palu, itu 4 tim. Tapi alhamdulillah di antara 4 tim itu kami runner up dan lolos ke babak satu-satunya yang mewakili Riau yang lolos.
1: Oke. Okay. Dari 16 4 besar. Tim tadi.
0: Iya, dari 4 tim itu kan banyak yang ikut di SKO dari Kampar kan ikut juga. Liga Top Skor Kampar, tapi enggak lolos. Yang lolos tuh Riau, PTPN.
1: Oke.
0: Okay. 3 kali main, 2 kali menang, sekali kalah wakil. Di situ saya bisa lihat barometer tadi bahwa kemampuan itu yang saya bilang kembali lagi untuk Manru bahwa kemampuan pemain kita nih sebetulnya kalau enggak banyak kompetisi ditambah jam terbangnya akan bisa bersaing di tingkat nasional. Kayak kebetulan kemarin saya baru pulang bawa Liga Top Skor dengan usia yang hampir sama. Nah itu tadi barometernya. Itu tingkat kompetisinya mbak.
1: Tapi nanti kalau ini akan diberlakukan di Manro nggak untuk tingkat kompetisi kita akan terus berkompetisi di daerah lain begitu?
0: Rencana presiden klub ini kita coba uji coba Krengat, kita uji coba gitu, itu rencananya. Menguji coba pemain ini kita tanding Krengat, Ketesia atau kemana. Kita itu salah satu program dari presiden klub meminta. Tapi kita juga lihat ada waktunya enggak ya. Gitu. Jadi sampai saat ini yang kendala saya tanggalnya belum tahu mbak.
1: Iya.
0: Karena di tempat lain masih berlangsung Suratin.
1: Oh, oke. Okay.
0: Di tempat kayak di Lampung masih bermain itu. Saya telepon Suratin kok Riau udah cepat gitu. Tapi alhamdulillah lah ya. Kalau cepat selesai tentu cepat persiapan.
1: Persiapan. Oke. Okay. Ya. Oke, okay. Kalau di U17 Manru keluar apa juga?
0: Kebetulan Manru tidak ikut di U17 gitu. Kami fokus dulu ke satu tim gitu, mbak. Ada sih rencana kemarin, tapi saya bilang dengan presiden klub kalau ini bercabang kita, pak.
1: Cabang juga pemikirannya.
0: Iya, ya? Lebih bagus kita fokus satu aja lah. U13 kita nggak ngambil, U17 kita nggak ngambil. Kita fokus, saya kira-kira ada peluang di situ.
1: Akhirnya berbuah manis begitu ya coach ya. Mudah-mudahan targetnya untuk nasional ini apa sih coach?
0: Yang ianya pertama tentu kami punya ambisi mbak.
1: Iya.
0: Bisa lolos dari penyisian grup dulu lah. Step by step lah bisa lolos di penyisian. Kemudian bisa insya Allah kalau bisa lolos lagi gitu mbak.
1: Apa yang kita tanamkan kepada para pemain kita, para atlet kita nih coach?
0: Rasa percaya diri bahwa kita bisa karena kita mampu gitu. Itu harus kita kuat. Makanya kita pelatih harus mendorong

0: kita kasih support bahwa kita bisa kok. Mengapa enggak? Saya bilang, kita bisa, yakin dong. Tapi jangan bisa-bisa ngomong doang gitu. Kadang pelatih bisa ngomong doang, bisa-bisa, tapi tak di semua tidak dipikirkan yang lain-lain, daya tahan segala macam. Mm. Jangan ngomong doang kan gitu, Mbak. Banyak faktor-faktor lain gitu.
1: Mm-hmm. Oke, okay, baik. Memang untuk melatih usia dini dengan usia apa ini sebenarnya perbedaannya apa sih, Coach? Nah, bagi orang awam ya seperti
0: ini ya, Coach. Kalau untuk usia dini ini dia belum. Kalau usianya ini belum kena dah bahasanya bahasa-bahasa yang jelek atau pelatih-latihan yang gimana kalau dewasa tuh udah banyak campur tangan. Tapi enaknya kita usia dini itu Mbak, dia masih murni gitu, masih dia nangkap apa yang kita bilang gitu. Nah itu paling faktor yang paling seneng saya melatih anak-anak, apalagi grassroots. Anak-anak grassroots itu usia 6, 9, 10, 13, 13, 15 itu paling enak kita melatih. Saya paling suka karena betul-betul dia kita adopsi bagus gitu. Dan saya paling takut nanti kalau anak-anak ini dapat pelatih-pelatih lain yang berbahaya, Bu. Maksudnya ya bahasanya atau cara melatihnya. Itu yang paling takut. Nah, itu yang saya tekankan kepada saya mengajar kepada pelatih-pelatih grassroots akar rumput, hati-hati melatih anak-anak. Nah, ini saya tekankan sekali, jangan dia cepat bosan dan harus kita banyak variasi bagaimana. Kan ada situ, udah dalam kepelatihan itu ada kucing proses. Ya kan itu harus dia tahu. Tahu yang pertama itu pendekatan kepada pemain.
1: Oke, okay. Kalau apa namanya, kalau terkait dengan latihan yang kita lakukan ini kan katanya PSSI juga ini untuk yang usia U17 ini kan bisa menonjolkan diri untuk bisa apa ya, ikut namanya direkrut untuk tingkat-tingkat seperti Liga 4 dan lain sebagainya. Nah, ini ada peluang tidak, coach, apa namanya? Kan banyak pelatih-pelatih untuk coaching klinik ya ketika di apa nanti di tingkat nasional nanti.
0: Jadi gini, Mbak. Yang kendala pertama saya udah bicara dengan kemarin dari Ascot. Kebetulan kami ada sharing sama Pak Wali Kota. Ada 2 minggu yang lalu di bawah ketua kami Roni kan, ketua Ascot. Kami udah sharing dengan Pak Agung, dengan Pak Wali. Saya mengutarakan, kebetulan saya dikasih bicara. Yeah. Kendala yang paling pertama tuh setelah surat ini pemain mau kemana?
1: Iya.
0: Yeah. Saya udah bicara itu. Harusnya kalau menurut kami itu ada penampungan pemain-pemain yang berbakat yang kita saring untuk pemain Pekanbaru atau pemain Riau. Yang itu nanti kita bisa salurkan kepada pemain EVA. EVA U18 dan EVA U20, Under 20. Dan selama ini pemain itu belum dapat gitu. Karena memang mungkin kerjasama. Tapi suatu saat pasti Ketua Asprop Pak Edu, dia udah saya bicarakan sama Roni. Mungkin dalam waktu dekat atau kedepannya pemain-pemain asli Riau yang under 17 lah Suratin ini bisa dilatih. Dan harus dilatih minimal 1-2 tahun bisa untuk EVA U18 dan EVA U20. Kemudian ada Porwil, ada PON. Dan itu harus jangka panjang. Dan sekarang infrastruktur yang dibuat oleh Asprop maupun Ascot itu lapangan udah bagus, Mbak. Makanya pertandingan ini enak ditonton. Salah satunya Ketua Asprop Edu dan Roni bekerja sama, lapangan bisa bagus. 3 lapangan Suratin untuk U15, U13, U15 ya. Kalau ingat saya gak tahu tuh lapangan kayak mana. Untuk 13-15 ini lapangan luar biasa sekali. Sampai orang PSSI lihat, woy luar biasa nih main di lapangan Hang Tua. Main di Stadion Kaharudin, main Stadion Riau. Itu 3 lapangan yang luar biasa yang disoroti oleh media bahwa Piala Suratin U13, U15 main di infrastruktur di lapangan yang bagus gitu. Nah, makanya tidak terjadi insiden-insiden. Ditambah lagi kualitas wasit yang sekarang kualitasnya alhamdulillah bagus, Mbak. Nah, ini yang saya harus angkat topi, saya sebagai Dirtek Provinsi Riau angkat tangan, memang bagus. Saya selalu nilai. Kalau bagus kita bilang bagus, Mbak. Gitu, Mbak.
1: Karena memang bagus ya. Memang banyak bagus. Juga mengakui kemarin ketika nonton di Hang Tuah terutama ini.
0: Ya. Dan sampai-sampai orang Sawalunto, Ketua DPRD dengan Bupatinya datang sharing ke Ascot. Melihat bagaimana program dari Ascot. Kebetulan kami yang melayani gitu. Dia apa namanya? Uji coba ya, 30 orang datang itu apa namanya?
1: Audiensi.
0: Audiensi dia. Nah, dan kami terima. Alhamdulillah, banyak dia belajar. Alhamdulillah Mbak, itulah salah satunya. Bagus Mbak, untuk kedepannya lebih bagus Ascot dengan Asprop itu bekerja sama.
1: Oke, okay, karena memang jalan kerjasama itu adalah jalan apa namanya, bukan hanya komunikasi ya, tapi komitmen yang baik untuk kemajuan olahraga terutama mungkin.
0: Dan satu bola. Lagi, untung saja nih ketua-ketua kita ini pemain bola semua nih Mbak. Iya kan?
1: Edu, Bang Edu, Roni ya.
0: Iya, itu alhamdulillah.
1: Oke, okay, baik. Coach, terkait dengan Mandro FC ini, pasti ada harapan dan apa pesan kita juga kepada para atlet atau pemain ini, Coach?
0: Ya, pertama bahwa tantangan ke depan itu lebih banyak. Jangan besar diri, ya itu. Karena persaingan, kalau sepak bola ini ingat ya, suatu saat kita bisa jatuh, suatu saat bisa jadi diganti, ya kan? Karena ada, saya ingatkan, pemain bola yang paling saya ketakutkan adalah pemain yang bekerja keras. Ingat itu. Kalau kita tidak bekerja keras, itu akan jatuh. Nah, contoh nyata kan banyak di depan kita. Jadi kalau kita tidak kerja keras, oh Anda bilang kemarin bagus. Nah itu tadi, saya selalu mengingatkan, suatu saat Anda akan digeser sama orang. Siapa aja, mau pelatih, mau apa. Nah itu Mbak, saya ingatkan pemain itu.
1: Pentingnya memang tidak berpuas diri ya.
0: Iya, itu jangan berpuas diri. Begitu juga pelatih, saya tekankan sendiri. Karena orang akan belajar terus. Orang yang takut ya, yang kita takut orang yang bekerja keras Mbak. Nah, dia kita kalau kita diam aja stagnasi itu orang akan berpacu terus. Ya. Itu hati-hati.
1: Oke, okay. Kita berharap juga pada putaran final nanti Mandro FC bisa mewakili Riau dan bisa membawa nama Riau ke tingkat nasional.
0: Mudah-mudahan, mohon doa restu semua bagi pemirsa, mau semua pelatih kita bekerja sama. Mau kita kalau sudah yang kayak gini nih kan satu tempat bahwa oh dia mewakili, mudah-mudahan kita doakan. Besok siapa lagi kita doakan gitu.
1: Oke. Kita kami doakan juga Coach, dan mudah-mudahan ini juga persiapan juga nanti semakin matang ya. Karena memang persaingan juga semakin ketat ini ya. Bukan hanya tingkat apa namanya daerah, zona Riau lagi ya. Tapi juga tingkat nasional ini seluruh ya pemain-pemain terbaik juga pasti ada di sana.
0: Ya, mudah-mudahan ya. Juga pemain-pemain kita bisa terpilih untuk tingkat nasional. Ya. Karena situ banyak di Jakarta atau di mana saja talent scoutingnya beredar. Ini kemarin itu ada Jack Santiago, Fahri Husaini, kita jumpa di
1: Piala Suratin?
0: Ya, Piala Liga Top Skor. Iya, di Sentul. Nah, saya berharap bisa dilihat oleh talent scouting.
1: Karena ini memang ajang-ajangnya talent scouting ya. Memang untuk milik pemain-pemain terbaik di seluruh Indonesia ya. Baik, mudah-mudahan ada kecantol juga untuk Provinsi Riau.
0: Mudah-mudahan Mbak. Mudah-mudahan Mbak.
1: Oke. Baik, mudah-mudahan kita berdoa ya yang terbaik untuk olahraga di Provinsi Riau, terutama mungkin olahraga dari sepak bola Provinsi Riau ya. Ini Mandro FC yang akan berlaga nanti tingkat nasional pada bulan September, meskipun mungkin sampai saat ini tanggalnya belum tahu ya Coach ya. Tapi mendekati yang pasti pemain itu harus, atlet itu harus siap ya kapanpun tempur ya Coach ya.
0: Iya, siap.
1: Terima kasih Ko Philip.
0: Iya, terima kasih
1: dan
0: kembali.
1: Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami, dan mudah-mudahan kita berharap maju terus sepak bola Provinsi Riau, terutama klub-klub yang sudah berkembang di Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru untuk saat ini. Saya akhiri untuk Dialog Interaktif Riau Menyapa untuk edisi hari ini pendengar. Saya Khairan Januari ini beserta narasumber saya Coach Philip Hansen pamit undur. Terima kasih kebersamaannya. Selamat pagi dan salam olahraga jaya.
2: Sekian Dialog Riau Menyapa hari ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar, saatnya cek fakta hadir di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Pendengar, beredar unggahan video di media sosial Instagram yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta penerapan hukuman mati dan perampasan aset bagi koruptor. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Tempo.co setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image search untuk mencari sumber video, hasilnya mengarah ke unggahan di kanal YouTube Kompas TV pada 19 September 2025 lalu. Saat itu Purbaya menjawab pertanyaan wartawan soal penguatan ekonomi, pengampunan pajak atau tax amnesty, penanganan rokok ilegal hingga penapisan barang selundupan di Pabean. Selain itu, Deepfakes Analyst Unit atau DAU dari Trust Information Alliance India memeriksa konten tersebut dan hasilnya konten tersebut diproduksi oleh model akal imitasi atau artificial intelligence. Demikian cek fakta.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.

0: berbohong.
1: Sahabat, aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: RRI. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat pagi pendengar, kembali saya sapa Anda semua di pagi hari ini, masih di rangkaian Riau Pagi, dan senang sekali saya dapat hadir dalam program Halo RRI, ruang interaktif yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Anda, masyarakat di Provinsi Riau, untuk dapat berbagi informasi, menyampaikan kondisi di lingkungan sekitar, sekaligus juga menjadi jembatan komunikasi yang positif bagi sesama. Pendengar, informasi yang Anda sampaikan ya dapat menjadi manfaat besar bagi banyak orang, mulai dari informasi kondisi lalu lintas, cuaca, pelayanan publik, ataupun juga mungkin kegiatan masyarakat, sampai berbagai peristiwa yang memang layak untuk diketahui bersama. Namun, mari kita pastikan terlebih dahulu pendengar bahwa setiap informasi yang kita bagikan adalah informasi yang benar, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak mengandung unsur hoax ataupun juga ujaran kebencian ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung dalam program Halo RRI pada pagi hari ini, suara Anda solusi bersama pendengar, Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon di 0761-25111 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Dan pastinya pendengar, kami siap menerima informasi, laporan ataupun juga pengalaman yang ingin Anda bagikan kepada masyarakat. Satu jam ke depan pendengar, hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, kembali kami ajak Anda untuk bergabung dalam program Halo RRI, suara Anda solusi bersama ya. Dan pendengar, pastinya setiap hari kita semua menjadi saksi berbagai peristiwa di lingkungan sekitar kita. Ada mungkin jalanan yang mulai rusak ataupun juga lampu penerangan yang padam, pelayanan publik yang semakin baik ya, hingga kegiatan gotong royong warga yang mungkin patut kita apresiasi pendengar. Namun masih banyak informasi positif yang belum tersampaikan kepada masyarakat luas. Jadi melalui program Halo RRI, saya ingin mengajak Anda untuk dapat menjadi bagian dari penyebar informasi yang bermanfaat. Dan mungkin apabila di pagi hari ini Anda melihat ada kemacetan di suatu ruas jalan ya pendengar, Anda dapat berbagi informasi kepada pengguna jalan lainnya, mungkin yang ingin melintas di jalur yang sama dengan Anda, atau juga mungkin ada kondisi lainnya, Anda dapat bagikan kembali pendengar bersama kami di Halo RRI, suara Anda solusi bersama melalui line telepon kami di 0761-25111 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Aduh, parah banget nih macetnya.
3: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
2: Gas.
4: Abang-abang ini mau ngapain?
3: Mau lewat lah.
4: Abang gak tahu ini trotoar.
2: Terus?
4: Ya gak boleh lah.
3: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
4: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
2: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak Rp500 juta.
4: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI, suara Anda solusi bersama pendengar pada kesempatan pagi hari ini hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Kami masih mengajak Anda ya untuk dapat bergabung dan juga berpartisipasi dalam program Halo RRI pada kesempatan pagi hari ini pendengar ya di 0761255111 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811767399991 ya. Dan pendengar ya, beberapa hari yang lalu pada Halo RRI di hari Senin 3 Agustus lalu, pendengar ya, ada salah seorang warga yang mengeluhkan jalan rusak ya di sekitaran area Bukit Raya, pendengar. Dan hal ini juga sudah ditindak lanjuti, pendengar ya, dan sudah diinformasikan juga melalui laman rri.co.id. Jadi warga Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya mengeluhkan kondisi jalan Seimintan di RT 4 RW 11 yang mengalami kerusakan disertai drainase yang tidak berfungsi dengan baik, dan kerusakan tersebut dikhawatirkan membahayakan pengguna jalan terutama saat hujan. Keluhan itu disampaikan oleh salah seorang warga melalui program Halo RRI, dan beliau mengatakan jalan tersebut sudah rusak sejak beberapa waktu lalu akibat tergerus aliran air hujan. Jadi selain badan jalan yang mengalami kerusakan, drainase di lokasi juga perlu segera diperbaiki agar kondisi jalan tidak semakin parah ya. Dan menanggapi laporan tersebut, Camat Bukit Raya Devna Leoni mengatakan pihak kecamatan sudah menindaklanjuti keluhan warga dengan menurunkan lurah air dingin untuk melakukan peninjauan langsung di lokasi, dan hasil peninjauan akan menjadi dasar pengusulan penanganan kepada instansi terkait ya. Jadi pemerintah Kecamatan Bukit Raya berharap penanganan dapat segera dilakukan sehingga kondisi jalan kembali aman dan nyaman dilalui oleh masyarakat. Perbaikan juga diharapkan dapat mengurangi resiko kecelakaan akibat kerusakan jalan maupun pohon tumbang di kawasan tersebut ya. Jadi beliau menyampaikan melalui pesan singkat WhatsApp pada hari Selasa 4 Agustus 2026 kemarin, pendengar. Baik pendengar, jadi di era digital seperti sekarang ini informasi menyebar dengan sangat cepat ya. Namun cepat belum tentu benar, karena itu sebelum menyampaikan informasi juga untuk Anda pendengar kepada RRI, mungkin melalui Halo RRI, Anda dapat ya melakukan beberapa langkah sederhana. Jadi yang pertama, terlebih dahulu pastikan informasi berasal dari kejadian yang benar-benar Anda lihat atau mungkin Anda alami sendiri, pendengar. Kedua, hindari menambahkan cerita yang mungkin belum tentu terjadi, belum diketahui kebenarannya. Dan yang ketiga, apabila informasi berasal dari orang lain, sebaiknya Anda pastikan terlebih dahulu kebenarannya ya. Jadi dengan cara sederhana tersebut, kita bisa ikut membantu menciptakan ruang informasi yang sehat dan juga terpercaya ya. Jadi RRI berkomitmen untuk menghadirkan informasi yang akurat sehingga setiap informasi dari masyarakat pastinya akan terlebih dahulu dilakukan proses verifikasi sebelum kami siarkan. Dan saat ini pendengar, Anda masih dapat bergabung ya, saluran telepon di 0761255111 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811767399991 masih kami buka. Jadi silakan sampaikan kondisi lalu lintas di sekitar Anda, kemudian juga mungkin ada informasi cuaca, pelayanan publik, kegiatan masyarakat, atau juga agenda budaya, informasi pendidikan, informasi berkaitan dengan kesehatan, kegiatan olahraga, ataupun juga mungkin mengenai keamanan lingkungan. Kami tunggu partisipasi Anda pendengar di program Halo RRI, suara Anda solusi bersama hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, untuk Anda semua di kesempatan pagi hari ini ya, kita akan kembali ke satu lagu hiburan terlebih dahulu pendengar untuk Anda semua, dan saya ucapkan kembali selamat beraktivitas. Dan untuk Anda mungkin yang pagi hari ini sedang berkendara mobile ya, tetap berhati-hati, selalu utamakan keselamatan, dan pastikan untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas pendengar. Satu lagu dari Seven Icons dengan Tahan Cinta.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
4: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya nggak?
5: Ngapain? Ngepet.
4: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
5: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
4: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
5: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
4: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
6: Copot.
7: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Pendengar, menjadi masyarakat yang peduli ya, bukan berarti Anda harus melakukan hal yang besar gitu ya, harus mengundang banyak orang seperti itu ya. Jadi kadang cukup dengan memberikan informasi yang benar kepada orang lain ya, membagikan informasi yang bermanfaat untuk orang banyak ya. Misalnya mungkin ketika ada jalan yang saat ini Anda lewati ya, mungkin ditutup karena perbaikan ataupun juga pengalihan arus ya, atau ada pohon tumbang yang mungkin mengganggu akses kendaraan, atau ada pelayanan kesehatan

di line telepon 0761-25111 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Pendengar, silakan sampaikan ya kondisi lalu lintas di sekitar Anda atau juga mungkin informasi cuaca, pelayanan publik, kegiatan masyarakat, kemudian juga mungkin ada informasi mengenai pendidikan, informasi kesehatan, kegiatan olahraga, atau juga mungkin ada agenda budaya serta informasi keamanan lingkungan ya. Dan sekali lagi kami akan tunggu partisipasi Anda pendengar di Halo RRI hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan pastinya pada kesempatan pagi hari ini ya hingga pukul 10 ya, kita masih akan berlanjut di rangkaian Riau Pagi di program Halo RRI pendengar. Sekali lagi di 0761-25111 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp ya di 0811-7673-991. Pendengar, di kesempatan pagi hari ini kembali saya ucapkan selamat beraktivitas ya di hari Jumat 7 Agustus 2026. Semoga segala aktivitas Anda berjalan dengan lancar ya, karena ini hari terakhir mungkin sebelum kita menuju waktu weekend ya, menuju bersantai. Jadi sebaiknya selesaikan dulu segala tugas ataupun juga aktivitas Anda di hari ini, biar ketika weekend Anda bisa memanfaatkannya untuk mengisi energi Anda kembali, berkumpul, bersuka cita bersama keluarga. Baik pendengar di Halo RRI, suara Anda solusi bersama, kembali saya ajak Anda untuk dapat berpartisipasi pendengar ya, untuk menyampaikan informasi yang benar ya, tanpa ada hoax, tanpa ada tambahan apapun itu ya. Mungkin Anda yang mengalami langsung ataupun juga mungkin ada keluarga Anda yang mengalami, tapi Anda sudah memastikan terlebih dahulu terkait dengan kebenaran informasi tersebut, silakan sampaikan ya. Kondisi lalu lintas di sekitar Anda, informasi cuaca, terus juga mungkin berkaitan pengalaman pelayanan publik saat ini, kegiatan masyarakat ya, ataupun juga informasi kesehatan dan juga informasi keamanan lingkungan serta informasi lainnya, Anda dapat berbagi informasi bersama kami di 0761-25111 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Kita kembali ke satu lagu hiburan pendengar ya di kesempatan pagi hari ini. Kali ini saya punya satu lagu dari Zigas dengan Sahabat Jadi Cinta untuk Anda semua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
0: Tahun RRI.
2: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan, suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
4: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang. Seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
0: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.

0: satu RRI Pekanbaru karena informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Benson Boone dengan Hungry Heart untuk Anda semua di kesempatan pagi hari ini. Pendengar harus mengakhiri kebersamaan kita di program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Meskipun mungkin pada kesempatan kali ini belum ada pendengar yang bergabung, baik melalui sambungan telepon ataupun juga WhatsApp, kami tetap mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah setia mendengarkan siaran hingga akhir pendengar. Dan kami juga memahami ya bahwa memang setiap pendengar pastinya punya aktivitas dan kesibukan masing-masing. Karena itu jangan ragu untuk berpartisipasi pada edisi Halo RRI berikutnya. Jadi setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Jadi jangan ragu untuk berpartisipasi pada edisi berikutnya. Informasi sekecil apapun yang Anda miliki, mulai dari kondisi lalu lintas, cuaca, kegiatan masyarakat, pelayanan publik, hingga berbagai informasi positif di lingkungan sekitar dapat menjadi manfaat bagi pendengar lainnya ya. Dan pastinya kami masih akan terus membuka ruang komunikasi yang santun, terbuka, dan juga bertanggung jawab sebagai wadah bagi masyarakat untuk dapat saling berbagi informasi yang akurat dan bermanfaat. Dan saya Dini Oktariani pamit undur diri sekaligus dari rangkaian Riau Pagi. Nanti saya akan kembali menyapa Anda di Riau Siang Pendengar, dan juga nanti akan kami hadirkan program Keluarga Sakinah di ruang dengar Anda untuk kesempatan hari ini. Untuk itu pendengar tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

0: Sakinah. Bincang-bincang keluarga menuju Sakinah Mawaddah Warahmah. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah memberikan nikmat iman, kesehatan, dan juga kesempatan sehingga kita kembali dipertemukan dalam program Keluarga Sakinah untuk hari Jumat 7 Agustus 2026. Dan program ini pendengar adalah kerjasama RRI Pekanbaru bersama dengan Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan juga seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, senang sekali saya Dini Oktariani dapat kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif yang menghadirkan tema-tema islami yang dekat dengan kehidupan keluarga. Dan pada kesempatan hari ini, tema yang kita angkat adalah Maryam, keteguhan iman dalam mengasuh anak, ya. Jadi seperti yang kita ketahui, sosok Maryam merupakan teladan perempuan yang menjaga kehormatan, kemudian juga memiliki keimanan yang kokoh serta penuh kesabaran dalam menghadapi ujian. Jadi dari perjalanan hidup beliau ada banyak pelajaran berharga yang pastinya dapat kita ambil, ya, mengenai keteguhan iman dan juga membimbing dan membesarkan anak di tengah berbagai tantangan zaman. Itu di masa lampau. Bagaimana dengan di masa sekarang, ya? Mungkin ini akan menjadi PR, ya, bagi banyak ibu di luar sana, banyak keluarga di luar sana. Dan untuk membahas tema tersebut, pendengar, sudah hadir bersama saya di studio Pro 1 RRI Pekanbaru narasumber kita Ibu Hajah Sabariah MSC. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Dini.
1: Apa kabarnya Ibu pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, tapi kenapa tadi tensinya tinggi, ya?
1: Habis cek kesehatan, ya, tadi, ya. Oke, jadi tadi kebetulan berlangsung ada cek kesehatan gratis, ya. Jadi dari pemerintah juga pendengar di Studio Lancang Kuning RRI Pekanbaru. Dan memang ini terbatas, ya. Tapi alhamdulillah Ibu Sabarnya kebagian dan tahu ternyata tensinya tinggi. Ada yang jadi PR pulang dari sini kayaknya, benar, ya, Ibu.
2: Benar. Tapi gula normal.
1: Gula normal, alhamdulillah. Tapi perlu, ya, Ibu, ya, cek kesehatan ini, ya. Jadi perlu, biar perlu kita deteksi dini ini, penyakit kita. Mm-hmm. Ya, jangan sampai nanti tahu ada penyakit tapi setelah penyakitnya parah seperti itu. Betul. Karena memang ada peribahasa yang bilang lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Betul sekali.
1: Baik, kita akan kembali pada topik kita pendengar di kesempatan hari ini, ya. Dan nanti juga untuk Anda ingin bergabung bersama kami pendengar, Anda dapat bergabung melalui line telepon kami di 0761 25 111, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811 76 73 99. Mungkin sebagai pembuka, Ibu, bagaimana sebenarnya kalau kita bilang Islam memandang sosok Maryam sehingga namanya itu diabadikan dalam Al-Quran, dan kita pun juga mengangkat judul ini, gitu, Ibu. Silakan.
2: Baik, terima kasih Mbak Dini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya.

0: موت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hamdan wa syukurillah, salaman wa salamatan ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wa hlul uqdatan milisani yafkahu kauli. Mbak Dini yang kami hormati dan timnya, selanjutnya pendengar RRI Pro 1 yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini, tentunya ibu mau ngajak kita Mbak Dini, selain iman dan selain nikmat iman dan nikmat kesehatan yang Allah berikan, ibu pertama kali mau ngajak kita bersyukur dengan nikmat nafas yang Allah berikan kepada kita. Karena saya bisa bicara hari ini di sini, Mbak Dini bisa bicara, pendengar bisa mendengar, itu karena nikmat terbesar ini, yaitu nikmat kita masih bernafas. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita kirimkan salawat dan salam kita, tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mbak Dini yang saya hormati, seperti yang Mbak Dini sampaikan tadi, luar biasa kisah Bunda Maryam. Bahkan namanya diabadikan sebagai salah satu nama surat dalam Al-Qur'an. Tapi benar, kisahnya penting, tapi yang lebih penting bagaimana kita, ibu-ibu yang ada di Pekanbaru ini, bisa menjadi Maryamnya. Karena kalau bisa jadi Maryam, maka akan lahirlah Isa-Isa yang lain kan. Maka akan banyaklah orang-orang baik di dunia ini. Kaum muslimin yang berbahagia, maka pada pertemuan kita kali ini di Keluarga Sakinah Pro 1 RRI yang bekerjasama dengan MUI Kota Pekanbaru, kita akan bicara tentang siapa sih Maryam itu, kemudian apa tirakat yang dia lakukan sehingga dia menjadi sosok perempuan inspirasi dan melahirkan anak yang soleh. Tapi sebelumnya kita akan sedikit bahas dulu surat Maryam yang ibu bacakan tadi. Ini surat ini dengan irama seperti itu kayaknya pernah viral gak sih ya, di 2 tahun terakhir ketika ayat ini dibacakan oleh anak-anak Afrika. Apa yang ingin disampaikan dalam ayat ini? Sesungguhnya ini adalah bukti nyata dari keberhasilan Maryam karena keteguhan hatinya dalam mengasuh anak. Ayat ini Allah sedang menjelaskan bahwa Isa binti Maryam mengatakan, ini Abdullah, aku adalah hamba Allah. Dan hamba Allah adalah status tertinggi kehambaan seseorang. Kita bisa ngaku, semua orang bisa ngaku sebagai karyawan RRI. Kalau boleh ngaku-ngaku aja, bisa aja kan saya ngaku. Tapi apakah saya diakui oleh orang RRI sebagai bagian dari RRI? Tunggu dulu. Tentu ada hal-hal yang menjadi persyarat. Seperti itu kan? Sama halnya ayat ini, Allah sedang mau katakan bahwa Isa adalah hamba Allah. Dan sebagai hamba Allah, dia sudah membuktikan dia adalah hamba Allah. Apa agar kita diakui sebagai hamba Allah, syarat yang terpenuhi bahwa kita baru diakui sebagai hamba Allah, bukan ngaku-ngaku aja sebagai hamba Allah. Bisa aja kan bunyi ya, kita ngaku aja.
2: Takutnya tapi banyak yang ngaku-ngaku.
1: Banyak yang ngaku-ngaku nih, tapi gak diakui sama Allahnya. Dalam ayat ini kita belajar, satu syarat yang dijadikan tanda kita hamba Allah itu adalah, waja'alani mubarokan aina makuntu. Bahwa Isa itu membawa adalah sumber keberkahan, sumber cinta, sumber kebaikan dimanapun dia berada. Ini pentingnya nih Mbak Dini, bagaimana kita selalu menjadi sumber kebahagiaan, sumber cinta di rumah, jadi sumber cinta bagi keluarga, bagi suami, bagi anak-anak kita. Jangan sampai di rumah anak-anak gak bahagia bersama kita. Itu berarti belum hamba Allah itu namanya. Ketika di kantor demikian juga. Bagaimana kita ketika di kantor, kehadiran kita di kantor itu benar-benar dibutuhkan, bisa memberi manfaat. Dan kebermanfaatan ini, keberkahan ini, dimanapun kita berada, kepada siapapun, kepada makhluk Allah apapun, binatangkah, tumbuhankah. Jadi jangan sampai ada tumbuhan di rumah kita yang gersang, gak dikasih air, gak disiram, karena gak dapat berkah berarti itu. Binatang, apa, kucing, peliharaan, jangan dikurung. Karena dia butuh tempat kebebasan di ruang tinggal mereka. Maka ciri pertama hamba Allah itu adalah orang yang dimanapun dia berada menjadi sumber cinta, sumber kebahagiaan, mubarokan. Apalagi yang disampaikan di ayat ini tentang sosok keberhasilan Maria mendidik anaknya, dia mengatakan wa ausoni bisolah wa zakati madum tuhaya. Bisa menjadi orang yang bermanfaat, yang menjadi sumber cinta, sumber kebahagiaan itu di ayat berikutnya ini seolah-olah dijelaskan oleh Isa, wa ausoni, aku diajarkan cara yang diajarkan oleh ibuku agar aku bisa menjadi orang yang bermanfaat itu adalah solah wa zakat. Orang yang bermanfaat itu orang yang menjaga hubungannya kepada Allah, tapi dia juga menjaga hubungannya dengan sesama manusia dengan mengeluarkan zakat. Okay. Maka hamba Allah itu ibadahnya bagus secara pribadi, secara pribadi, tapi juga soleh secara sosial.
2: Hablu itulah hamba minallah, hablu minannas.
1: Benar sekali, hablu minallah wa hablu minannas. Dan di ayat berikutnya, di ayat ke-32, Isa juga mau mengatakan wa baron biwalidati walam yaj'alni jabbaron sakia. Aku sholat, aku menjaga hubungan hablu minallah wa hablu minannas itu pada akhirnya berefek aku mendapatkan keberkahan dimanapun aku berada. Tapi aku gak lupa wabaron takian, aku berbakti kepada ibuku karena ibukulah yang menjadi sumber aku bisa seperti ini. Tapi luar biasanya di ayat ini dikatakan waja'alni jabbaron sakian, tapi ibuku juga yang mengajarkan kepadaku agar aku jangan sombong. Karena apa? Orang yang sombong itu akan celaka. Banyak orang yang merasa dia bermanfaat, jadi pimpinan kantor mungkin, jadi petinggi, tapi dengan kondisi dia seperti itu bukan memberikan manfaat tapi membawa kecelakaan bagi dirinya karena dia sombong gara-gara itu. Okay. Itu mungkin pengantar kita, Bu Dini, bahwa itulah hasil dari imannya Aish, imannya Maryam dalam mendidik anaknya. Sekarang kita baru bahas sebenarnya siapa Maryam. Bisa nggak ya kita seperti Maryam? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, satu di antara tiga keluarga yang terpilih yang menjadi rujukan kita selain keluarganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya Ibrahim alaihi salam, juga keluarganya Imran. Luar biasanya juga bukan hanya anaknya si Maryam yang jadi nama surah, keluarganya pun jadi nama surat kan, Ali Imran, surat yang ketiga dalam Al-Qur'an. Keluarga Ali Imran ini adalah ayah dari Maryam. Maryam binti Imran dan mama ibunda Maryam adalah Hanna. Diceritakan bahwa siapa itu Maryam? Maryam itu anak dari keluarga yang soleh. Jadi kalau kita ingin menjadi keluarga kita keluarga yang soleh, kita belajar dari keluarganya Imran. Bagaimana? Kita coba lihat bagaimana kesolehan keluarga ini. Dalam ayat surat Ali Imran ayat 36 sudah dikatakan, dijelaskan bahwa ketika Hanna sedang hamil, ketika Hanna menginginkan kehamilan bagi anaknya, apa yang dilakukan oleh Hanna? Nazartu laka ma fi batni muharraran. Kata Hanna, aku nazarkan ya Allah, anak yang ada di dalam perutku ini akan aku jadikan sebagai hambamu, sebagai pelayan di rumahmu, ketika itu di Baitul Maqdis. Dan ini merupakan contoh yang mungkin tidak banyak orang yang mencontohnya, Mbak Dini. Bagaimana ketika kita sedang hamil itu merencanakan anak kita ini akan kita jadikan sebagai pelayan Allah, sebagai hambanya Allah. Ini kalau boleh saya cerita sedikit, ketua MUI kita, Pak Prof. Akbar Rizan, dia kan punya 6 orang anak itu, 5 diantaranya laki-laki. Jadi suatu ketika beliau mengisi kajian di rumah saya kebetulan dalam rangka sunatan anak, dia menyampaikan seperti ini bahwa kelima-lima anaknya selalu dia motivasi untuk menjadi ustadz. Jadi dia gak pernah mengatakan kepada anaknya jadi dokter ya nak, jadi enggak kayak gitu. Tapi dia bilang jadi ustadz ya nak. Saya pikir mungkin ini adalah ya aplikasi dari hal ini nih. Pak Prof tahu nih ayat ini. Jadi memang dari kecil sudah direncanakannya anaknya mau menjadi ustadz gitu loh. Bahkan kalau si Hanna, ibundanya Maryam, merencanakan itu bahkan di nazar tuh, dia bernazar anaknya mau dijadikannya sebagai marbot lah kalau orang bilang sekarang ya, yang menjaga, yang ngurusin masjid. Tapi dalam kenyataannya ketika lahir kan anaknya laki-laki perempuan. Dalam pandangan situasi ketika itu anak yang kurang cocok lah. Kok anak perempuan yang menjadi marbot. Tapi padahal dikatakan di sini bahwa sebenarnya Allah tahu dong. Allah pasti tahu apa yang ada di dalam perut itu kan. Tapi Allah memang punya rencana besar di sini. Kenapa kok perempuan yang dijadikannya sebagai anak yang dinazarkan oleh Hanna sebagai penjaga masjid itu? Pentingnya, pesan penting kalau menurut saya dari ayat ini adalah bahwa memang Maryam sudah dipersiapkan dari awal bukan hanya sebagai marbot, tapi dia sebagai ibu dari sang penerang yang akan nabi baik, nabi terbesar yang akan menerangi dunia semesta, yaitu nabi kita Isa alaihi salam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apalagi yang dilakukan oleh Hanna sehingga menjadikan Maryam seperti perempuan hebat seperti itu. Yang pertama tadi dia sudah menazarkan, kemudian yang kedua dia sama itu, dia memberikan nama yang baik. Penting artinya Mbak Dini memberikan nama yang baik. Ya. Benar. Dini, apa nama Bu Dini tadi?
2: Dini Oktariani.
1: Pernah nanya gak sama mamanya apa tuh artinya?
2: Gak pernah nanya, tapi kayak nebak-nebak, oh Oktariani berarti Oktober. Karena kebetulan lahir bulan Oktober. Oh, gitu. Jadi sebatas itu aja, dini hari. Oh, gitu. Nebak-nebak sendiri aja.
1: Ya penting artinya seorang ibu ketika memberikan nama kepada anaknya itu ada niatan. Pasti dia punya pesan apa nih yang dia inginkan kepada.
2: Berarti jadi anaknya. Nama itu harapan, doa.
1: Benar,
2: seperti itu ya.
1: Harapan dari orang tuanya, doa dari orang tuanya. Seperti Hanna berharap Maryam ingin menjadi seorang, Maryam itu pelayan, kalau dalam teks katanya, pelayan bagi, dia menginginkan seperti Abdullah lah, hambanya Allah dalam bahasa yang laki-lakinya, kalau perempuannya Maryam gitu, memang jadi hamba Allah gitu. Itu mungkin kita bicara tentang sosok Maryam yang memang lahir dari seorang perempuan solehah dan memang direncanakan akan menjadi perempuan solehah, dijadikan memang tujuannya memang direncanakan untuk jadi perempuan yang menjaga mihrab. Dan luar biasanya di ayat 30 usaha berikutnya yang dilakukan oleh ibunda Hanna untuk menjadikan Maryam ini Maryam yang hebat, dikatakan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambatsnaha nabatan hasanan wa kafalaha Zakaria. Ibu Hanna memberikan pengasuhan kepada Zakaria yang merupakan sepupu dari suaminya, juga merupakan seorang nabi. Pentingnya di sini, ketika kita ingin menjadikan anak kita anak sesoleh Maryam, sesolehah Maryam, perlu memastikan kita yang menjaganya siapa, yang memberikan pendidikannya siapa, lingkungannya siapa. Maka peran seorang ibu berikutnya adalah memastikan pendidikan, lingkungan orang tu, lingkungan kerjanya, lingkungan anak itu tumbuh di tempat yang baik. Itu mungkin sekilas kita bicara tentang Maryam. Tapi tentu yang lebih penting adalah apa sih tirakat? Tirakat itu ibadah yang dilakukan oleh Maryam sehingga dia bisa punya anak sesoleh Isa yang sudah diakui sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan, Mbak Dini, di lanjutan surat Ali Imran ayat ke-37 itu Allah berfirman, kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab, setiap Zakaria masuk ke dalam mihrab, ini kata kuncinya, wajada indaha rizqan, qala ya Maryam ana laki hadza, qalat huwa min indillah. Di sini ada dua hal penting yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, apa tirakatnya Maryam? Di samping dia memang diasuh oleh Zakaria yang memang seorang nabi, Maryam itu punya mihrab. Maryam itu disediakan mihrab oleh Zakaria. Apa itu mihrab? Mihrab itu adalah tempat khusus seseorang beribadah. Kalau sekarang memang sudah meluas artinya tempat imam di masjid ya, itu dikatakan mihrab. Di awalnya mihrab itu adalah tempat khusus yang dijadikan Maryam untuk dia beribadah, untuk dia mengenali sejati dirinya, kenal dengan dirinya, dan itulah yang membuat dia menjadi perempuan solehah seperti itu. Dia hadir dalam mihrab itu. Tentu bukan mihrabnya yang penting, yang paling penting itu ngapain sih Maryam di dalam mihrab itu. Kita belajar kisahnya Al-Kahfi masuk ke dalam goa, ya kan ya. Kita juga belajar kisahnya Nabi Musa mencari Tuhan itu, dia berada di Bukit Tur Sina. Kemudian Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam masuk dalam gua Hira. Kira-kira seperti itulah gambarannya, bahwa mihrab itu adalah kondisi di mana Maryam mengenal sejati dirinya. Dia masuk ke dalam dirinya sehingga dia kenal dengan dirinya. Karena Rasul mengatakan man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang kenal dengan dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Dan yang terakhir dari ayat ini, luar biasanya kalau kita sudah masuk dalam mihrab maka riskon. Zakaria sampai tercengang-cengang, kok ada makanan padahal gak, belum diantar makanan ke mihrabnya Maryam, tapi udah ada makanan. Itu makanan surga, makanan yang Allah hadirkan langsung dari surga. Apa kata Maryam? Qolats huwa min indillah. Ini datangnya dari Allah. Sekali lagi, orang yang menjadi hamba Allah, yang merasakan bahwa semua itu adalah dari Allah, itulah orang-orang yang soleh dan soleha.
2: Masya Allah. Luar biasa sekali ya Ustazah. Ya. Kalau kita cerita mungkin tentang perjalanan sosok Maryam ini luar biasa. Mungkin ini kita sebutkan masih hal yang baik-baiknya ya, tapi perjuangan dari Maryam itu luar biasa sekali. Tapi benar, mungkin kalau kita kaitkan dengan kondisi saat ini juga ya Ustazah ya, kita lihat banyak yang, mohon maaf, ibu yang mengabaikan anaknya seperti itu, ataupun juga mungkin ada apa ya, tidak usah kita sebut, sampai melukai anak seperti itu ya. Nah ini bagaimana Ustaz, kalau kita lihat dari sisi agama, sebenarnya apa langkah yang mungkin bisa dilakukan orang tua untuk memperkuat imannya, terus juga memperkuat iman anaknya. Nah jadi gak hanya, mungkin gak hanya orang tua harus memberikan ilmu kepada anak gitu, tapi bagaimana juga orang tua bisa menjaga dirinya. Karena mungkin di tengah konflik saat ini misalnya seperti itu ya Ustazah ya, mungkin efek ekonomi ataupun juga permasalahan kehidupan lainnya, banyak mungkin orang tua yang kesabarannya diuji lah kalau kita bilang seperti itu ya Ustazah ya. Nah ini bagaimana mungkin Ustazah bisa kita lihat?
1: Salah satu keluarga terbaik keluarga Imron. Dia baik kenapa? Karena orang tuanya orang tua yang soleh. Kondisinya hari ini gak semua orang tua yang soleh. Gitulah kira-kira ya. Gak semua orang tua yang soleh. Lalu bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Menyadari posisi kita itu penting, Mbak Dini. Artinya kayak gini. Gak ada yang bisa merubah diri kita kecuali kita mau merubah diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita enggak bisa, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya. Dan perubahan itu diawali dari perubahan diri sendiri. Perubahan dari mana? Dari pikiran dan dari perasaan. Orang yang selalu berpikir kalau dia enggak sanggup, susah, maka itu yang akan terjadi pada dirinya. Maka kalau hari ini ada kondisi keluarga kita yang secara ekonomi susah, lalu menjadikan itu sebagai alasan untuk mengabaikan anak-anaknya, tentunya itu adalah sesuatu hal yang salah. Dan yang bisa dilakukannya apa? Rubah dulu pikirannya. Pasti itu karena dia berpikir dia lemah, dia miskin. Makanya dia jadinya kayak gitu. Maka yang harus dilakukan pertama kali, rubahlah pikiran dan perasaan. Kekuatan dan pikiran dan perasaan itu, dialah yang menjadi, sebenarnya menjadi kreator dalam kehidupan kita ini. Jadi ulama kita mengatakan kayak gini, apa yang kita lihat sekarang ini itulah yang kita inginkan, bukan yang Allah inginkan. Nah, kita sekarang kayak gini nih, sering kita selalu mengkambing hitamkan, ini takdir dari Allah, aku miskin gitu loh, anakku kayak gini, seolah-olah menyalahkan Allah gitu loh. Enggak, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau Mbak ini, Al-Qur'an itu 30 juz, kalau kita peras itu Al-Qur'an yang 6666 ayat itu akan tersimpul dalam surah Al-Fatihah. Okay. Surah Al-Fatihah itu kalau diperas lagi intinya di Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah itu sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka enggak mungkin Allah memberikan Mbak Dini duitnya banyak, yang satu ibunya miskin. Itu hanya persepsi kita saja. Itu sangka kita saja. Yang sesungguhnya enggak seperti itu. Allah enggak mungkin pilih kasih. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Lalu kenapa sekarang ada yang miskin, yang sehingga dia enggak payah ngapain anaknya, mau ngasih makan anaknya, mau memberikan pendidikan yang baik sama anaknya. Enggak, yang seperti dicatatkan tadi, ana inda zoni abdi, aku tergantung bagaimana prasangka hambaku. Kalau hari ini kamu miskin, berarti data lamamu yang kamu pikirkan, yang kamu rasakan dari dulu itu adalah kemiskinan. Dan kondisinya Mbak Dini, itu juga yang perlu jadi PR bagi kita hari ini. Kenapa kok kita masih ada orang-orang yang merasa aku nih memang kayak gini kondisinya. Berarti dari itu didikan dari orang tuanya dulu-dulu gitu loh. Turun-temurun kita itu menjadi, kalau orang bilang dosa turunan, kayak gitu loh. Bukan dosanya diturunkan, bukan kayak gitu. Tapi karena dia, kamu jangan kayak gitu nak, jangan belanja terus, nanti uang kita habis, uangnya sikit loh, payah cari uang. Itu kan seolah-olah kata-kata yang kita doktrinkan ke anak, sehingga anak berkata, oh cari uang tuh payah ya, oh kita ini miskin ya. Padahal sebenarnya itu kan gak seperti itu. Jadi ini mungkin, itu pentingnya juga tuh, ini satu-satu kajian kita juga, bagaimana kita selalu positif dalam berbicara. Jangan menyebutkan sama anak itu kata-kata yang negatif. Susah nak, cari kerja itu susah. Kita harus kerja keras. Enggak. Kita ini kan makhluk langit loh. Kita ini makhluk cahaya. Dulu kita kan di surga kan Mbak Dini ya. Waktu di surga ini seperti Maryam. Nah, itu dia konsepnya. Kalau kita hidup di surga itu seperti Maryam, datang apa yang mau, belum diminta udah datang. Zakaria baru masuk ke mihrabnya Maryam, udah ada makanan. Bahkan makanannya itu yang gak pada musimnya, yang gak musim durian, datang durian. Kira-kira kayak gitu. Itu karena apa? Karena kita ini memang makhluk sorga kok. Itu mukjizat dari Allah. Kita bisa seperti itu. Kita pun bisa. Kalau Maryam bisa, kita bisa. Karena Maryam manusia, kita juga manusia.
2: Oke, baik. Tapi sebenarnya berarti ada apa ya? Ada kondisi di mana kita itu ada yang mungkin pasrah, ada pilihan untuk pasrah menerima, terus juga kita ada berprasangka baik. Nah, mungkin ini sering ada penerapan juga ya Ustazah ya. Kadang susah membedakan antara kita menerima mungkin takdir Allah seperti itu sama kayak pasrah ya udahlah gitu. Mungkin ada mindset seperti itu mungkin ya. Atau juga mungkin dari awal kita sudah mulai membiasakan diri terus juga meneruskannya untuk berprasangka baik sama Allah. Mungkin atas apa yang kita terjadi saat ini, yang kita jalani saat ini ya, mungkin memang
1: itu yang terbaik.
2: Itu yang terbaik kehendaknya, tapi tidak menyalahkan, tidak berpasrah gitu.
1: Tidak pasrah. Jadi gini, takdir itu memang gak bisa dirubah. Apa itu takdir? Yang sudah terjadi. Kita hari ini perempuan, gak bisa dirubah lagi. Kita hari ini di sini duduk di RRI, itu gak bisa dirubah lagi. Kita dalam lahir dari keluarga yang memang secara ekonomi kurang baik, itu gak mungkin dirubah. Tapi yang bisa kita lakukan perubahan adalah sikap kita dalam menghadapi takdir itu. Itulah nasib. Jadi kalau dibilang takdir dengan nasib dari yang Mbak Dini sampaikan, takdir itu yang sudah terjadi, nggak bisa dirubah dong, namanya sudah terjadi ya kan. Tapi bagaimana kita merubah nasib kita yang belum atas takdir itu, prasangka kita, pemikiran kita tentang takdir itu bisa kita rubah. Jadi Allah katakan, innallaha la yughayyiru, kamu harus lakukan perubahan baru aku rubah. Rubahnya bagaimana? Aku tergantung kamu sih. Kalau kamu berpikirnya kayak gitu ya aku jadi kayak gitu.
2: Oke, berarti balik lagi ke dirinya masing-masing.
1: Benar.
2: Ya. Jadi kalau misalnya kita berprasangkanya yang buruk, yang kejadian juga bakal
1: pasti yang buruk.
2: Buruk sebenarnya Ustazah ya.
1: ada hukum tarik menarik, kan? Bahwa kita, yang baik itu akan menarik kebaikan, yang buruk akan menarik keburukan. Kalau yang kita pikirkan yang buruk, ya bakal kejadian yang buruk. Apalagi dikuat dengan perasaan kita. Maka sekarang ada, kalau dalam ilmu fisika itu namanya fisika kuantum. Jadi kalau yang ada sekarang, yang biasanya kan gini, ini sebab akibat, gitu ya. Kalau kita makan, kita kenyang, gitu ya. Atau kalau kita mau bahagia, kita punya uang banyak. Nah, sekarang kita sekarang dirubah pemikiran itu di dunia kuantum 5 itu, bagaimana kita bikinkan dulu sebab akibatnya, biar nanti akibat sebabnya akan datang sendiri.
2: Kayak gitu. Baik, Ustazah. Mungkin sebelum kita lanjutkan, kita terima penelpon dulu di 0761-25111. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum.
2: Iya, dengan siapa di mana ini, Pak?
3: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
2: Ahmad Irwan di Bandung Timur, silakan Pak.
3: Ini sama Mbak Suci ya?
2: Enggak, Mbak Dini, ketukar.
3: Mbak Dini, maaf, suaranya sama dengan Mbak Suci.
2: Biar mirip ya.
3: Iya, mirip. Oh, cantiknya sama. Itu,
2: aduh, sama, Masya Allah. Pujian di hari Jumat, berkah.
3: Assalamualaikum Ibu Ustadzah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irwan.
3: Beginilah, ada dua hal yang saya tanyakan. Pertama kan, istri itu ada yang ada juga seperti begini kan, banyak seorang istri yang selalu minta di luar kemampuan suami, sehingga suami mengalahkan segala cara itu kan demi untuk memenuhi kebutuhan suami. Nah, itu yang dosa siapa? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi beginilah, ada seorang istri yang begitu sudah jelas penghasilan suami itu segini, tapi sampai mengingat begini, Pak, awas jangan tergiur dengan barang yang batak meninggalkan diri kita. Udah gaji cukup, yang penting membarokah. Ada yang seperti itu. Nah, sehingga kalau suaminya dapat uang yang di luar gaji, suka ditanyakan, uang dari mana? Ini bang, janganlah tergiur, cukup. Sehingga rumah tangga juga sederhana, tapi keluarga bahagia. Nah, ada dua cara. Nah, bagaimana yang dua hal tanyakan? Mungkin saya ini termasuk yang kebetulan saya ini nggak punya istri lah, lagi menduda udah mau 3 tahun, kalau saya begini aja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dari Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Kita terima satu penelpon kembali, Ustazah.
1: Baik.
2: Sebelum kita jawab ya di 0761-25111. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, silakan. Dengan siapa di mana?
4: Jadi

0: Kalau bunda itu berasal dari Maryam. Yang memanggil bunda itu adalah Nabi Isa. Kan gitu dulunya. Nah, terus saya juga tahu kalau Nabi Isa ini enggak punya bapak. Terus gimana kalau kita manggil ayah kita? Apakah harus kita bilang pula ayah kita itu bapak di surga? Kan enggak mungkin. Nah, jadi dua hal itu aja yang mau saya tanyakan Bu Ustazah. Oke, terima kasih Din. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Pak Dedi di Labersa Penelpon kedua, Ustazah ya. Baik, mungkin sebelum kita jawab, kita jeda sejenak, Ustazah. Boleh, ya. Nanti kita akan kembali di sesi berikutnya pendengar. Dan nanti insya Allah Ustazah akan memberikan jawaban ya atas pertanyaan oleh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru. Ada Pak Ahmad Irwan dari Bandung Timur. Selanjutnya juga tadi ada Bapak Dedi dari Labersa. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
7: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
6: Kirain kamu nggak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
7: Aku nggak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
6: Kamu gak peduli ya sama aku.
7: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu. Bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
8: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan. Bukan kewajiban.
9: Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu. Terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
10: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
9: Membersamai mereka itu, hakikatnya itu ini, mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa. Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
10: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.
2: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih bersama dalam program Keluarga Sakinah untuk hari Jumat 7 Agustus 2026. Dan sebenarnya ini sudah hampir-hampir di penghujung rasanya ya Ustazah, tidak terasa waktunya. Benar. Kurang lebih ada sekitar 10 menit lagi ya kita maksimalkan penghujung kebersamaan kita ini, pendengar.

0: Dok tadi juga menjawab pertanyaan dari pendengar kita yang sudah bergabung, ada Pak Ahmad Irwan dan juga Pak Dedi ya, dan juga nanti kita akan tutup dengan kesimpulan pesan apa yang bisa kita ambil dengan tema kita yang kita angkat pada hari ini. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu Ustazah pertanyaan dari pendengar kita tadi.
1: Oke, baik, makasih Mbak Dini. Pertama tadi ada Pak Ahmad Irwan dari Bandung ya, jauh ya Mbak Dini ya.
0: Jauh sekali.
1: Pak Irwan tadi menyampaikan dua kondisi, sebuah kondisi rumah tangga, istri dan suami, tapi sayangnya beliau nggak punya istri, jadi mungkin persiapan nih kayak emang gimana gitu.
0: Tapi mohon maaf dulu ya kalau misalnya ada kekurangan penyampaian pertanyaannya tadi ya, mungkin ada salah-salah tangkap dari kita ya.
1: Kami juga ya minta maaf. Gini tadi poinnya kalau saya sudah tangkap tadi, siapa sih yang dosa kalau seandainya istri merasa nggak cukup dengan apa yang diberikan oleh suami, kemudian malah memaksa suami, jatuhnya suami jadinya berbuat yang buruk. Benar. Karena untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Yang dosa siapa? Kan gitu bahasanya ya. Dosa itu masing-masing. Jadi dosa suami kena ngapa berbuat, ya kan? Dosa istrinya dia menuntut kebutuhannya yang sesungguhnya suaminya nggak mampu untuk melakukan itu. Jadi kayak gini, mungkin Pak Irwan, kita tidak bicara ini dosa siapa, apakah seolah-olah mau dibebankan ke istri karena aku berbuat ini kan gara-gara kamu loh, kayak gitu juga. Kita nggak bicara salah benar di situ, tapi kita tentunya berusaha memperbaikinya gitu loh, memperbaiki kedua-dua belah pihak. Seyoknya bagaimana sih gitu. Suami istri itu kan ibarat sepasang sandal yang saling mencukup, yang saling melengkapi. Sepasang sandal, dia beda tapi dia saling membutuhkan, saling keterkaitan. Maka bagi seorang suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah memberikan nafkah untuk istrinya, dan bagi istri tentunya menerima nafkah dari suami itu merupakan hak dia untuk menerima nafkahnya. Ketika keduanya memahami posisi itu, tentunya bagi istri yang tahu memang suaminya punya kemampuan sebatas itu, tidak akan menuntut lebih. Dan seorang laki-laki ketika dia tahu kebutuhan istrinya misalnya lebih dari itu, tentu dia akan lebih berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan itu. Tetapi bukan menjadi alasan boleh melakukan mencari nafkahnya dengan cara yang gak halal gitu loh. Tentu itu suatu hal yang gak benar juga kan Bu Dini ya. Tapi bagaimana dua kondisi ini ditanggapi bersama. Istri tahu bahwa ini kebutuhan dia, dan dia tahu menyadari sebatas itulah kemampuan suaminya. Tapi oleh suami tentunya dia harus berusaha bagaimana kebutuhan istrinya ini terpenuhi. Oh, berarti aku harus lebih kerja keras lagi. Jadi bukan berarti juga berbuat buruk dengan alasan tuntutan dari istri, itu juga salah. Kemudian contoh yang kedua yang disampaikan oleh Pak Irwan tadi, ada istri yang malah nanya, ini dari mana nih duitnya, kok nggak seperti berlebih dari yang sebelumnya gitu. Apakah ini juga merupakan tanda yang baik? Ya nggak juga sih sebenarnya. Ya kalau Allah memberikan rezeki yang lapang kepada suami kita, itu suatu hal yang harus disyukuri. Tentunya memang memastikan bahwa ini dapat duit dari mana, tapi juga bukan berarti menjadikan ini sebagai nggak, tidak ada percaya dengan suami, apa suami aku ini
0: jadi menuduh yang tidak
1: gitu. Jadi prinsipnya adalah bagaimana suami istri itu menjadi sepasang sandal dengan tujuan yang sama, yang tahu hak dan kewajibannya dan tahu menempatkan dirinya masing-masing. Seperti itu mungkin untuk Pak Irwan. Dan didoakan semoga Pak Irwan segera ketemu ya pasangannya. Kemudian tadi ada Pak Teddy.
0: Pak Dedi.
1: Boleh nggak kita meneladani agama Nasrani? Pak Dedi yang dimuliakan oleh Allah, ajaran Allah itu, ajaran Islam itu penyempurna dari semua risalah kenabian yang pernah Allah turunkan. Jadi kalau dibilang ajaran apapun lah itu, tadi ada dari Nasrani, ada yang dari Buddha, sesungguhnya itu kan agama-agama yang disempurnakan oleh Islam. Jadi bahasanya bukan boleh, malah ya itu ajaran kita gitu loh. Itu sebenarnya ajarannya kita gitu loh. Seperti, tapi mungkin sekedar mungkin kayak gini mungkin yang Pak Teddy ragukan itu, apakah nanti kita dikatakan sebagai pengikut mereka, iya, karena itu istilah digunakan oleh mereka. Seperti tadi cinta kasih, itu kan sebenarnya Ar-Rahman Ar-Rahim loh. Itu cuman bahasa mereka cinta kasih. Lalu apakah ketika kita mengatakan cinta kasih kita seperti mereka, ya itu Ar-Rahman Ar-Rahim kita, sama aja. Jadi gini, tidak ada, kita beragama itu, kebenaran itu universal. Jadi tidak terpilah-pilah. Yang memilah-milah ini Islam, ini Yahudi, itu kan kita loh sebenarnya. Tapi Islam itu toh Tuhannya orang yang beragama Nasrani, Yahudi, itu Allah yang sama dengan Allah kita. Penciptaannya sama. Maka kalau dibilang kita ini kan saudara, Mbak Dini, maksudnya apa? Kita berasal dari udara yang sama, seudara gitu loh. Ya siapapun itu, apapun agamanya, dimanapun dia berada, kita seudara dengan mereka. Ya sama posisinya, kita diciptakan, dilahirkan, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Cuman penamaannya, penyebutannya yang berbeda. Jadi bukan berarti kita mengikuti ajaran mereka, karena sesungguhnya cinta kasih seluruh agama itu kita sudah menyempurnakannya. Begitu juga tadi dengan ungkapan bunda, memakai kata-kata bunda. Apakah mengutakan bunda membuat kita menjadi seperti mereka? Maksudnya itu jadi salah? Enggak salah kan? Enggak ada bedanya. Bunda, mama, cuma bedanya mungkin belanjanya enggak sih, Budi ini. Kalau mami katanya banyak-banyak.
0: Oh, bener.
1: Bunda apa gitu. Ya, bukan berarti juga kita mengatakan kalau kita bilang bunda karena Aisyah enggak ada bapak, apakah kita bilang ayah di surga, bapak di surga? Kan enggak gitu juga gitu loh. Jadi mungkin Pak Teddy, kita memahami kebenaran itu kebenaran yang universal. Jangan mengkotak-kotak kebenaran. Saya benar, itu salah, tidak seperti itu. Ajaran Islam itu ajaran yang selamat, menyelamatkan seluruhnya. Jadi yang mengatakan itu ajaran mereka, itu kata-kata itu, kata-kata yang menjelaskan bahwa kata cinta kasih itu adalah kalimat itu, kita, itu hanya prediksi kita aja, prasangka kita aja sebenarnya. Sesungguhnya dalam Islam semuanya itu sama.
0: Berarti seluruh agama sebenarnya mengajarkan kebaikan, kalau bisa yang baik kita ambil ya kenapa tidak, seperti itu ya.
1: Nah, dan Islam kita akui sebagai, kita kan sebagai umat Islam mengatakan bahwa Islam itu kan penyempurna dari semua ajaran-ajaran sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya.
0: Oke, berarti kita harus berpegang pada itu saja sebenarnya ya, Ustazah ya. Jadi mudah-mudahan bisa membantu untuk terjawab ya untuk Pak Deddy ya. Dan mungkin untuk sebagai penutup nih Ustazah, singkat saja ya, di keluarga Sakinah hari ini gitu, apa yang bisa kita sampaikan mungkin kepada orang tua di luar sana yang saat ini ya lagi-lagi sedang berjuang untuk mendidik anak di era digital, terus juga mungkin ada keluarga baru yang sedang berjuang untuk menjaga kerukunan dalam keluarganya, apa yang bisa dilakukan Ustazah?
1: Baik. Tadi mungkin penyempurna dari pertanyaan Pak Teddy tadi, Mbak Dini, sebenarnya itu kan kita, kalau kita memahami kebenaran itu secara universal, kita akan toleransi dengan semua agama. Tidak adalah, karena apalagi kita di Indonesia ini kan memang multi kan, agama kita kan banyak yang kita diakui oleh negara. Maka orang yang bisa memahami kebenaran dengan universal akan bisa hidup damai bergandengan dengan seluruh manusia yang ada di Indonesia ini. Kemudian mungkin pesannya, setiap anak itu sempurna. Setiap anak yang lahir di dunia ini adalah tamu agung Allah. Dan kalau mau dibilang gimana ya, andil kita sebagai orang tua untuk menumbuh kembangkan mereka itu, posisi Allah lebih besar di situ. 99% itu Allah yang menumbuhkan. Kita cuma mungkin memfasilitasi mereka untuk makan, tapi yang menumbuhkan badannya, pikirannya, semuanya itu adalah kehendak Allah. Maka serahkan anak kita kepada Allah. Jangan biarkan dia menjadi dirinya sendiri. Itu mungkin poin utama yang perlu kita ingatkan. Jangan jadikan anak kita seperti apa yang kita mau. Anak itu istimewa dengan dia. Ikan itu jenius kalau di air. Ya kan, Mbak Dini ya, dia bisa berenang di air. Tapi ketika ikan dibawa ke daratan, dia jadi idiot, gak bisa berenang lagi. Kira-kira seperti itu anak kita. Semua anak itu istimewa, semua memiliki potensinya potensi terbaiknya. Kalau kita tahu meletakkan, menempatkan, menumbuh kembangkan bakat dan minat dia. Maka sebagai orang tua, kita sebagai fasilitator saja memfasilitasi anak supaya dia temukan dirinya sendiri, dia temukan bakatnya, dan jangan menjadikan mereka seperti apa yang kita mau. Dan yang terakhir mungkin pesan saya untuk ibu-ibu di luar sana, seperti layaknya Maryam, punya tirakat, punya ibadah khusus untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga dengan ibadah yang baik itu lahirlah surga-surga yang mengalir untuk dirinya, makanan-makanan terbaik dari surga, dan mempunyai anak yang baik itu, maka milikilah tirakat utama untuk kebaikan anak-anak kita. Dan kita diajarkan, ini hari Jumat, Mbak Dini, kalau kita mungkin di rumah gak punya mihrab khusus, tapi mihrab kita adalah hari Jumat ini. Ini juga cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, bahwa hari Jumat ini adalah hari untuk kita bertirakat lebih mendalam, lebih melihat jati diri kita dengan rangkaian ibadah yang memang disediakan di hari Jumat yang luar biasa ini. Apa itu? Kita mungkin bisa tadi malam diawali dengan baca surah Yasin tadi malam. Yeah. Udah belum? Pagi ini kita lanjutkan dengan Al-Kahfi. Nanti di waktu khutbah Jumat itu waktu terbaik kita untuk berdoa kepada Allah. Jangan disia-siakan waktu terbaik itu. Dan jangan lupa juga nanti Ba'da Asar sampai menjelang Maghrib itu ada satu waktu yang kata baginda Rasul, kalau kamu berdoa di dalamnya sama seperti Lailatul Qadar, Allah akan kabulkan. Maka jadikan ini sebagai tirakatnya seorang ibu, sehingga tirakatnya itu menghasilkan anak-anak yang soleh dan soleha.
0: Masya Allah, luar biasa sekali. Baik, terima kasih untuk narasumber kita pada siang hari ini, pendengar, Ustazah Haja Sabaria MSc, atas ilmunya ya dan inspirasi yang sudah dibagikan kepada kita semua. Semoga dari kisah keteladanan Maryam kita semakin termotivasi ya untuk menjadi orang tua yang senantiasa menguatkan iman, memberikan teladan yang baik, serta membimbing anak-anak menuju akhlak yang mulia dan kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar, demikian program Keluarga Sakinah untuk hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Sebelum berpisah, saya informasikan untuk Anda pendengar, nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta. Saya Dini Oktariani beserta narasumber dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian acara Keluarga Sakinah RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica menang telak 6-1 atas Hearts dalam leg pertama kualifikasi UEFA Europa League 2026. Laporan disampaikan Nurdian Syakrisna.
1: Rafa Silva.
2: Benfica berpesta gol 6-1 saat menjamu Hearts dalam laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Europa di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sejoldrop kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renaud pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si Elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir.
3: Saya menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen, reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim, membawa kami berhasil menguasai area-area yang lebih tinggi, berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan terakhir. Sementara itu, kepala pelatih Hearts, Walter Franken, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat gol cepat dari Rafa Silva pada menit ketiga pertandingan. Mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup, karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan, dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini, kami berhasil menemukan celah, lalu bisa sedikit bernafas lega. Namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kabar lainnya, pendengar, Muhammad Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu memenangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya, dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan syok atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Dan saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just you know, one the excitement of coming to a new city, a new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2026.

0: Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Zhang Shuai di Strawberry Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka

0: sengit sepanjang laga dari petenis Tiongkok tersebut. Zhang terus menekan hingga game terakhir dan bahkan sempat memperoleh peluang break point saat Sabalenka mencoba menutup pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
1: Yeah, I'm happy with the level, happy with the win.
0: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
2: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
3: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab. Namun, sepanjang pertandingan, saya terus berkata kepada diri sendiri bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
0: Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fils. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janis Chan yang berpasangan dengan Katarzyna Peter harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6, 0-6 tadi malam. Dari

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu Piala Presiden 2026 Persebaya Surabaya.
2: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
3: The penalty on the final, unfortunately, in other leagues I already have this bad experience, but today I'm very happy because we won this. If commentary of the match, I think
2: pertama saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
3: Piala Presiden for Persebaya and 22 years without big trophies, now stop. Today, 6 August, Persebaya have
2: Sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
4: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud, dan saya sangat berterima kasih pada teman-teman hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai adu penalti, dan saya sangat berterima kasih dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya dan terutama bonek bonita yang selalu mendukung Persebaya.
2: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya bonek dan bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: meraih peringkat ketiga usai menggalahkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad asuhan Shin Tae-yong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
2: Selamat malam, kalau dari saya, dari pemain, saya sangat bangga dengan tim ini. Kami baru kumpul belum lama dan juga pemain kami baru

0: sudah lengkap semua dan Karim fokus di Grand.
1: Sementara itu pelatih Persija Sintayong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
2: Bagus sekali, pertandingan ini sangat lancar dan baik. Khususnya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda juga Persija dan mengucapkan terima kasih kepada pemain tersebut. Ya kita juga tinggal prestasi yang sangat baik dibanding proses dan persiapan kami yang kurang. Ya sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain lokal seperti
1: itu. Finish di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Kris Fadetski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hertma menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kalang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Hertma menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030 dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos. Namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Alba.

0: Kabar dari ArenaNet, Chief the Mission CDM Tim Indonesia Torotua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobile Fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayu.
1: Sudah ada beberapa disampaikan dan itu kita akan penuhi. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak terlalu. Kemudian juga ada requirement-nya untuk mobile physio yang bilang oke, nanti kita tukar kalau mau gitu.
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Warga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar yang masih tetap bersama kami, dan kita melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Siang ya. Setelah tadi juga kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi khusus tadi seputar olahraga yang telah Anda simak dalam Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Setiap harinya itu bisa Anda dengarkan ya, dapat Anda update informasi terbaru seputar olahraga, baik perkembangan olahraga dalam negeri ataupun juga luar negeri. Kami hadirkan setiap harinya itu bersama Pro 3 Jakarta ya, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ya, di studio kini telah menunjukkan pukul 11 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat, pendengar di rangkaian Riau Siang hingga nanti juga dalam rangkaian Riau Sore, tepatnya dari sekarang hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Saya Suci Raslia yang akan bersama Anda dengan menghadirkan ragam program siaran informasi dan hiburan lagu-lagu hits pilihan, tentunya menemani segala kegiatan aktivitas Anda di hari ini, pendengar, edisi Jumat ya, hari yang ke-7 di bulan Agustus 2026. Bagaimana kabar Anda saat ini, pendengar Pro 1? Semoga semua sehat, tetap semangat juga dalam beraktivitas, dan semoga segala kegiatan yang dilakukan di Jumat yang penuh berkah ini ya berjalan baik dan lancar, tentunya sesuai dengan harapan, keinginan, dan juga cita-cita kita semua ya. Amin ya Rabbal Alamin. Apapun aktivitas Anda di hari ini, pendengar, kami juga akan lengkapi dan juga menemani Anda dengan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 RRI Pekanbaru yang telah kami siapkan dan tentunya akan segera hadir menemani Anda. Seperti lagu yang akan segera kita simak berikut ini, kita dengarkan lebih tepatnya ya, kami siapkan lagu yang membuat kita tentunya akan lebih semangat juga. Jadi ada Nine Ball yang akan semangat juga menemani kita. Ini lagunya yang dirilis di tahun 2011 lalu, mengajak kita untuk bukan untuk menyerah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Terima kasih pendengar ya, Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan sebelum kita rangkai kembali kebersamaan di siang ini ya, dengan menikmati lagu-lagu yang telah kami siapkan, ini ada informasi yang ingin kami kabarkan terlebih dahulu untuk Anda pendengar. Informasi yang juga bisa Anda akses di portal resmi kami di laman rri.co.id ya. Jadi pendengar, Komisi 1 DPRD Provinsi Riau akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Riau periode 2026-2029. Itu akan dilakukan uji kelayakan dan juga kepatutan tersebut pendengar pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 mendatang. Tahapan tersebut menjadi bagian penting ya dalam proses penyaringan calon komisioner dua lembaga publik di Riau tersebut sebelum ditetapkan untuk masa jabatan berikutnya. Jadi pelaksanaan uji kelayakan itu akan berlangsung di ruang Komisi 1 DPRD Provinsi Riau, Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru. Dan agenda ini ditetapkan setelah Komisi 1 menggelar rapat internal pada 27 Juli 2026 lalu. Nah, terkait itu juga pendengar, Sekretaris DPRD Riau, Renaldi, ini mengatakan bahwa pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan atau kita kenal juga dengan sebutan UKK untuk calon anggota Komisi Informasi dan KPID ini pendengar dilakukan pada hari yang sama ya, namun dengan pembagian waktu berbeda. Jadi untuk UKK calon anggota komisioner Komisi Informasi itu akan dijadwalkan mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nah, selanjutnya untuk uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPID Provinsi Riau itu dimulai dari pukul 13 hingga selesai pendengar. Jadi dalam tahapan tersebut ya, artinya melalui tahapan itu Komisi 1 akan menilai ya, menilai terkait dengan kapasitas, kompetensi, pemahaman tugas serta kelayakan para peserta sebelum menentukan calon yang akan melanjutkan proses seleksi. Jadi untuk calon anggota Komisi Informasi Provinsi Riau periode 2026-2029 itu total ada 15 calon anggota pendengar. Nah, sementara untuk calon anggota KPID Provinsi Riau di periode yang sama yaitu 2026-2029 yang akan mengikuti UKK ada sebanyak 21 calon anggota. Jadi seluruh peserta ini diingatkan ya, dan juga tentu harus tahu juga diwajibkan hadir sesuai jadwal dan mengenakan pakaian yang rapi serta sopan selama mengikuti proses uji kelayakan. Nah, hasil uji tersebut pendengar nantinya menjadi salah satu dasar bagi Komisi 1 DPRD Riau dalam menentukan calon komisioner yang dinilai memenuhi kualifikasi untuk menjalankan fungsi pelayanan informasi publik maupun juga pengawasan penyiaran di Provinsi Riau.

Pendengar Pro 1 saat ini telah menunjukkan pukul 12 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat. Dalam rangkaian Riau Siang spesial satu kali dalam sepekan setiap hari Jumat ya pendengar. Kita akan melangkah dalam program Islami RRI Pekanbaru. Jadi kesempatan siang ini akan kami lanjutkan nanti dengan menghadirkan siaran langsung itu dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Insya Allah nanti pada pukul 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita akan mengikuti nanti siaran langsung terkait dengan pelaksanaan khotbah dan juga sholat Jumat hari ini ya. Kita dengarkan di edisi Jumat 7 Agustus 2026. Menemani Anda di siang ini dan sebelum kita bergabung dengan Masjid Raya Nur Provinsi Riau menyimak siaran langsung khotbah dan sholat Jumat hari ini, pendengar, kami akan temani Anda terlebih dahulu dengan kembali menghadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan Pro 1. Kali ini kami akan pilihkan lagu-lagu Islam yang akan kita nikmati seperti lagu berikut ini dengan judul Sujud bersama Anima.

sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang

0: Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami hentikan sejenak untuk ragam rangkaian lagu-lagu Islami pada kesempatan ini. Karena kini sudah tiba waktunya, kita akan bergabung dengan Masjid Raya Nur Provinsi Riau mengikuti siaran langsung pelaksanaan khotbah dan sholat Jumat hari ini. Kita segera jumpai rekan kami, Fardi Umar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesehatan hingga hari ini kita dapat sama-sama melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid An-Nur Provinsi Riau. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, salawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta umatnya hingga akhir zaman. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, pada Jumat 23 Safar 1448 Hijriah bertepatan pada 7 Agustus 2026 kami sampaikan, menginformasikan bahwa jalannya sholat Jumat di Masjid An-Nur Provinsi Riau yang akan bertindak sebagai khatib yaitu Ustadz Dr. Haji Erman Gani MA dan Imam Buya Haji Amin Yoso SSY Al-Hafiz, Qori dan Tarhim Ustadz Haji Rusdi Ratim Muazim 1, Ustadz Dr. Muhammad Ridho Hidayat MPD, dan Muazim 2 yaitu Ustadz Azri SPD. Dan juga pendengar kaum muslimin dan muslimat yang menyampaikan informasi terkait dengan kota amal dan juga informasi-informasi dari Masjid An-Nur Provinsi Riau yaitu Ustadz Zamzami SPDI. Pemukulan beduk akan bersama Ustadz Muhammad Zaman. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, perlu kami informasikan juga bahwa di sekitaran Masjid An-Nur Provinsi Riau cuaca cerah sehingga aktivitas kaum muslimin dan muslimat jemaah sholat Jumat di Masjid An-Nur Provinsi Riau dapat berjalan dengan baik dan terlihat imam sudah berada di saf terdepan untuk bersiap-siap akan nanti menyampaikan hikmah Jumatnya kepada jemaah sholat Jumat di Masjid An-Nur Provinsi Riau bersama Ustadz Dr. Haji Erman Gani MA yang sudah berada di saf terdepan. Dan juga imam sudah berada di posisi depan yang juga akan nanti memimpin jalannya sholat Jumat di Masjid An-Nur Provinsi Riau bersama Buya Haji Amin Yono SSY Al-Hafiz. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya Anda ikuti jalannya sholat Jumat langsung dari Masjid An-Nur Provinsi Riau. Selamat mengikuti.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi hadana lil imani wal islam wa zayyana qulubana bit taqwa wal ihsan Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim na'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tutlu biha ilal hukam li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun sadaqallahul azim. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, di awal khutbah khatib mengajak kita yang hadir untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini judul khutbah kita adalah mewariskan cinta dan kasih sayang, bukan mewariskan perselisihan. Sebagai orang tua, sebagai ayah atau sebagai ibu, yang terpenting bagi kita bapak-bapak sekalian adalah bagaimana kita mewariskan ke anak-anak kita ini rasa cinta, rasa kasih sayang, rasa persaudaraan, bukanlah konflik dan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya ujian yang terbesar bagi anak-anak kita bukanlah saat ketika kita masih hidup. Ujian antara adik-beradik kandung ini itu bukan ketika ayah dan ibunya masih hidup. Tapi terkadang ujian itu muncul setelah wafatnya ayah, setelah wafatnya ibu. Di antara mereka kemudian terjadi konflik. Bukan karena harta itu banyak atau harta itu sedikit, tetapi akibat dari mereka tidak diajarkan bagaimana menjaga persaudaraan. Padahal dulu mereka satu tempat tidur, satu tempat mandi, satu tempat bermain, satu ayah, satu ibu. Tetapi setelah wafatnya ayah, wafatnya ibu, mereka justru berkonflik, bertengkar, dan saling gugat-menggugat tentang objek aset yang ditinggalkan oleh ayah ibunya. Terus khatib sendiri sebagai pengurus di majelis ulama yang biasa menerima konsultasi masyarakat, dan berdasarkan beberapa survei kita, mengapa adik-beradik kandung ini sering berkonflik setelah wafatnya orang tua? Jadi ibarat kita membuat sebuah penelitian atau membuat sebuah skripsi atau tesis, ada rumusan masalah. Mengapa konflik adik-beradik kandung itu muncul setelah wafatnya orang tua? Maka di antara jawaban yang bisa diberikan adalah, pertama, ternyata dulu ketika ayah ibunya masih hidup, ayah ibunya tidak terbuka kepada anak tentang aset yang mereka miliki. Tidak melakukan pencatatan aset dengan baik. Tidak transparan kepada anak tentang aset-aset yang dimilikinya. Dan orang tua cenderung menyembunyikan aset. Maka untuk menghindari itu bapak-bapak, saudara-saudara, sering-seringlah bercerita-cerita kepada anak tentang harta yang kita miliki.
Apalagi ada orang tua yang mendapatkan objek aset dengan cara tidak wajar, dengan cara yang haram, dengan cara korupsi, dengan cara yang batil. Ketika meminta satu izin untuk satu urusan tertentu, maka ia kemudian dibayar oleh seseorang itu dengan satu buah ruko atau dua hektar tanah. Apakah mungkin sang ayah bercerita, "Nak, ini ruko kita punya. Nanti kalau mati ayah, kalian jangan bertengkar adik-beradik. Ruko ini hasil korupsi ayah ya. Ini hasil korupsi ayah nih. Jangan kalian bertengkar nanti." Tidak mungkin. Maka lewat mimbar khutbah yang mulia ini, khatib berpesan kepada bapak-bapak, saudara-saudara, jangan coba-coba mencari aset yang haram, karena suatu ketika itulah pemicu konflik anak-anak pasca wafatnya kita. Bagi yang pernah melakukan, bertobatlah. Dan bagi yang pernah dan yang belum, jangan coba-coba lagi. Berhentilah. Bagaimana modus itu terjadi? Surah Al-Baqarah 188 menceritakan, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Haram kalian memakan harta kalian secara batil. Bagaimana metode cara memakan harta orang secara batil? Ayat ini menjelaskan modusnya, bagaimana modus operandinya. Caranya adalah watutslu biha ilal hukami. Kamu membawanya ke pengadilan. Jadi ada satu objek tanah tidak punya surat menyurat, bapak tuh lemah, orang kecil, terus kamu sebagai orang yang banyak jaringan, banyak koneksi, banyak uang, kamu bisa buat surat tanah. Ketika orang itu komplain, ini tanah kami turun temurun, kok bapak yang punya? Apa kata orang yang bisa buat surat tanah? Kalau bapak tidak mengakui ini tanah saya yang ada suratnya, silakan ke pengadilan. Ya pasti dialah yang menang. Itu namanya memakan harta orang secara batil, bis ismi, dengan dosa. Apa makna bil ismi? Memang secara putusan pengadilan kamu yang punya, memang secara putusan pengadilan kamu yang menang, tapi wa antum ta'lamun, kamu tahu di hatimu itu bukan punyamu. Hati ini tak bisa dibohongi, Pak. Sehebat-hebat orang memanipulasi data, sehebat-hebat orang bisa memenangkan satu aset, sehebat-hebat

adik-beradik ini, lantaran kita sebagai ayah, sebagai ibu, termasuk khatib yang punya anak, berhati-hatilah kita, transparanlah, buatlah catatan-catatan yang baik tentang objek aset yang kita miliki, sehingga nanti begitu kita wafat, anak-anak kita tidak bertengkar. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, ini penting. Dan kita sudah merasakan betul dalam masyarakat ini, tidak di keluarga kita atau keluarga sebelah istri atau tetangga kiri kanan atau kawan-kawan kantor kita, sungguh kasus-kasus konflik antara anak beranak, antara adik kandung, ini sering terjadi. Maka dari sekarang, apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan adalah wariskan ke anak-anak kita kasih sayang. Wariskan ke mereka rasa cinta, rasa peduli dengan adik-beradik kandung. Kemudian jangan wariskan kepada mereka konflik. Untuk itu, apa yang mesti kita lakukan lagi? Selanjutnya adalah tengokkan ke anak-anak kita. Nampakkan ke putra-putri kita bahwa kita yang adik-beradik kandung akur. Saya, bapak, saudara-saudara akur dengan adik-beradik kita. Dan itu tengokkan ke anak-anak kita, begini kami adik-beradik, begini kami antara saudara kandung. Contohkan itu ke anak-anak kita. Dan mustahil kita akan mewariskan kasih sayang kepada anak-anak kalau kita adik-beradik saja tidak akur. Sungguh banyak terjadi dalam masyarakat ini, ada orang yang sudah 2 tahun, 3 kali Idul Fitri tidak saling kunjung mengunjungi adik-beradik, tidak saling datang mendatangi antara saudara, karena faktor objek aset yang ditinggalkan oleh orang tua. Maka ini kita perbaiki. Khatib pada kesempatan ini memang agak spesifik tentang bagaimana rumah tangga kita ini bisa kita bangun dengan baik. Bagaimana kita setelah wafat nanti terjadi kasih sayang di antara anak-anak kita. Bagaimana kehidupan rumah tangga ini bisa berjalan dengan baik dari kita orang tua yang mencontohkan sesuatu itu dengan baik kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan khutbah yang sangat singkat ini ada hikmahnya buat kita bersama. Barakallahu li wa kum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwas samiul alim.

La ilahe illallah Muhammadur Rasulullah. Istaqimu wa antalilu lurus dan rapatkan saf. Allahumma salli ala sallam.

0: Ya, pendengar Pro 1, kami cukupkan siaran langsung pelaksanaan khotbah dan sholat Jumat hari ini dari Masjid Raya Nur, Provinsi Riau. Pendengar, kita melanjutkan rangkaian Riau Siang dan tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan informasi-informasi terkini ke ruang dengar Anda. Akan kita simak dalam Warta Riau Siang.
1: Riau Siang

pokok-pokok berita utama. Dalam rangka memeriahkan RRI Fest, RRI Pekanbaru bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru melaksanakan cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Upaya pencarian monyet liar yang meneror permukiman warga di Tembilahan membuahkan hasil. Tim gabungan berhasil menangkap seekor monyet berekor panjang yang diduga menjadi penyebab serangkaian serangan terhadap warga dalam beberapa hari terakhir. Saudara, untuk Warta Riau siang ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya hari ini, edisi Jumat 7 Agustus 2026, bersama saya, Suci Raslia.

0: Ya, saudara, dalam rangka memeriahkan RRI Fest, RRI Pekanbaru melaksanakan cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Haryo Gunawan.
1: LPP RRI Pekanbaru menggelar kegiatan cek kesehatan gratis bagi masyarakat dalam rangka RRI Fest 2026, Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Lancang Kuning RRI Pekanbaru ini merupakan hasil kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Riau, Dinas Kesehatan Provinsi Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru untuk mendukung pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat. Kepala LPP RRI Pekanbaru, Agung Prasatya Rosihan Umar, mengatakan kegiatan tersebut bukan sekedar bagian dari rangkaian RRI Fest, tetapi juga bentuk nyata dukungan RRI terhadap program prioritas pemerintah di bidang kesehatan. Menurutnya, kegiatan ini menargetkan sebanyak 150 hingga 200 peserta.
2: Kegiatan ini bukan hanya sekedar pelaksanaan RRI Fest, tapi wujud nyata bagaimana RRI melakukan kegiatan yang bisa relevan dan berdampak terkait dalam mendukung program pemerintah, program prioritas pemerintah dalam hal melaksanakan cek kesehatan gratis.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengapresiasi inisiatif RRI Pekanbaru yang dinilai berhasil melibatkan berbagai pihak dalam mendukung layanan kesehatan kepada masyarakat. Menurutnya, kolaborasi seperti ini menjadi bukti peningkatan layanan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama.
3: Alhamdulillah hari ini RRI di bawah pimpinan Pak Agung menginisiasi ini. Ini suatu kehormatan, ucap terima kasih kami sampaikan. Dan tidak hanya pegawai RRI saja, tapi Pak Agung merangkul seluruh masyarakat-masyarakat ada di tempatan.
1: Pemerintah Provinsi Riau dan RRI Pekanbaru berharap kegiatan cek kesehatan gratis ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan sejak dini, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, media, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, saudara. Upaya pencarian monyet liar yang meneror permukiman warga di Tembilahan membuahkan hasil. Tim gabungan berhasil menangkap seekor monyet berekor panjang yang diduga menjadi penyebab serangkaian serangan terhadap warga dalam beberapa hari terakhir. Selengkapnya, Hairani Januari ini melaporkan.
4: Teror monyet liar yang selama beberapa hari meresahkan warga Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Inhil, mulai mereda setelah seekor monyet berekor panjang yang diduga sebagai pelaku utama serangan terhadap warga berhasil diamankan petugas. Satwa tersebut ditangkap menggunakan kandang perangkap yang kini telah dibawa ke Pekanbaru untuk menjalani observasi oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Provinsi Riau. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kabupaten Indragiri Hilir Junaidi Ismail jelaskan, penangkapan dilakukan dengan memanfaatkan perangkap besi milik damkar yang dipasang di lokasi kemunculan monyet. Upaya tersebut membuahkan hasil setelah satwa dengan nama Latin Macaca fascicularis itu masuk dalam kandang perangkap. Selanjutnya, monyet dievakuasi ke Pekanbaru untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan observasi perilaku oleh tim BBKSDA Provinsi Riau.
5: Ya, kita kan kemarin bekerja sama dengan tim BBKSDA Riau, kita memasang perangkap jebakan dari besi yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Indragiri Hilir. Setelah kita pasang sekitar pukul 14.00 WIB, dia masuk ke perangkap kita. Dari perangkap kita, sekitar Jalan Tampomas, Parit 14, Kelurahan Tembilahan Hilir. Dari situ kita evakuasi ke Dinas Pemadam Kebakaran, dan selanjutnya pada sekitar pukul 5.30 sore kemarin dibawa ke Pekanbaru oleh tim BBKSDA.
4: Sementara itu, Camat Tembilahan Ari Surya menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam proses penangkapan. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama tim gabungan yang terdiri dari Damkar, BBKSDA Riau, BPBD, TNI Polri, serta masyarakat yang turut membantu proses evakuasi.
6: Untuk itu, saya bersama pemerintah khusus khususnya Kecamatan Tembilahan, mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh tim yang membantu dalam menangkap hewan kera liar ini. Dan untuk itu juga saya pada kesempatan ini mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu waspada, karena ini masih salah satu terduga tersangka. Takutnya masih ada kera-kera lain yang menyerang masyarakat.
4: Pemerintah bersama tim gabungan akan terus melakukan pemantauan di sekitar lokasi kejadian. Jika masih ditemukan indikasi keberadaan monyet lainnya yang berpotensi membahayakan warga, langkah penangkapan lanjutan akan segera dilakukan demi menjamin keamanan masyarakat di kawasan Tembilahan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Untuk informasi selanjutnya, saudara, akan kami hadirkan dalam laporan reporter Alwi Suryamaja melaporkan terkait dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Provinsi Riau targetkan 1.000 pengusaha baru. Pajak usaha juga perlu diawasi.
7: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Provinsi Riau, Masuri, mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan untuk melahirkan pengusaha baru di Riau. Ia menilai ketika 1.000 usaha baru dapat dioptimalkan, dampaknya akan meluas terhadap perekonomian daerah. Bertambahnya aktivitas usaha berpotensi untuk menciptakan lapangan kerja yang baru.
8: Tapi bagaimana kita bisa bersama-sama berkolaborasi melahirkan 1.000 usaha baru, 1.000 usaha baru. Ini juga salah satu program yang baik, barangkali kita sama-sama mendata, mengidentifikasi, menginventarisasi apa hambatan mereka, apa kekurangan mereka, sehingga semuanya bisa terjadi dan tumbuh dari 1.000 tambah 1.000. Kalau 1.000 dioptimalkan ada tambahan lagi, dikhawatirkan adanya pengurangan karyawan atau PHK.
7: Sementara itu, pengamat ekonomi regional Provinsi Riau, Dahlan Tampu Bolon, menyoroti aspek penerimaan daerah yang bersumber dari transaksi usaha, khususnya pajak makanan dan minuman yang dibayarkan konsumen. Dahlan menilai persoalan yang perlu diperhatikan bukan semata-mata besarnya tarif pajak, tetapi kepastian bahwa pajak yang telah dibayar masyarakat benar-benar tercatat dan disetorkan sesuai ketentuan.
9: Kita bayar pajak makanan 10%. Yakin kita belum makan restoran terbayar kepada Bapenda 10%? Kita ragu juga. Ayam penyet makan 21.000-22.000. Artinya ada 2.200 haknya Bapenda. Apa kita yakin ayam penyet dibayar dari 2.200 ke Bapenda yang kita makan? Kalau kita kumulasi, misalkan di dalam seminggu, terutama malam minggu, malam Senin itu, misalnya sampai 30 juta, yakin kita ruang makan kebayar 3 juta ke Bapenda? Kalau 3 juta di satu minggu, sebulan 150 juta. Enggak yakin kan 150 juta dibayar oleh ayam penyet itu ke Bapenda. Padahal itu duit yang kita bayar ke ayam penyet sebagai kewajiban kita sebagai warga Kota Pekanbaru atau Kabupaten, yang uang itu harusnya dibayarkan oleh ayam penyet itu ke Bapenda. Cuma Bapenda ini bingung juga mungkin dengan tiap malam dan mungkin. Padahal itu kita bayar. Persoalannya selalu bukan UMKM, kenapa dipajaki? Justru UMKM itu menaikkan pajak 10% ke kita, tapi uang yang 10% tadi tidak diserahkan ke Bapenda. Senjatanya selalu usaha kecil kok, tapi usaha kecil kalau itu yang dipajaki juga kita.
7: Di satu sisi, Riau membutuhkan lebih banyak pengusaha dan usaha baru yang produktif. Di sisi lain, aktivitas ekonomi yang berkembang juga harus didukung pengawasan dan sistem penerimaan daerah yang transparan ke depannya. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Saudara, Sedekah Pakaian Pekanbaru atau Separuh kembali menggelar forum Jumat Berkah dengan membagikan pakaian layak pakai secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Dharma Wanita Provinsi Riau mulai pukul 9 pagi hingga pakaian habis. Berikut selengkapnya, Dian Septi Nurani melaporkan.
10: Sedekah Pakaian Pekanbaru atau Separuh menyalurkan pakaian layak pakai secara gratis dalam program Jumat Berkah di Gedung Dharma Wanita Provinsi Riau. Berbagai jenis pakaian mulai dari pakaian bayi hingga pakaian sekolah dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Relawan Separuh, Marsi, mengatakan program ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk berbagi pakaian yang masih layak pakai. Masyarakat yang membutuhkan juga dapat mengambil pakaian secara gratis. Pembagian pakaian separuh juga sering dilakukan setiap hari Minggu di sejumlah lokasi termasuk saat Car Free Day.
11: Separuh kita menyalurkan pakaian gratis yang layak. Pembagian seringnya kita Jumat sama Minggu, Ahad. Minggu di CFD depan BI atau di sampingnya. Kadang kan ada berubah tempat. Kalau di Jumat Berkah kadang tergantung permintaan. Pesan untuk masyarakat, semoga pakaian dari Separuh ini sangat berguna dan bermanfaat. Terus ini kan siapa yang mau donasi silakan, siapa yang membutuhkan juga silakan.
10: Sementara itu, masyarakat penerima manfaat, Marianti, mengaku terbantu dengan adanya program berbagi tersebut. Ia menyebut pakaian yang diterima beragam, mulai dari pakaian bayi, pakaian sekolah, hingga tas.
12: Semenjak ada Separuh ini, masyarakat Pekanbaru ini, ya, termasuk saya, alhamdulillah dengan berbagi dari Separuh ini bermanfaat sekali bagi kami lah, ya, yang membutuhkan dari pakaian bayi sampai pakaian sekolah, ya kan, ya kadang ya, namanya harga pakaian sekarang kan lumayan. Nah, dengan adanya berbagi Jumat Berkah ini, ya alhamdulillah lah kita terbantu gitu.
10: Program berbagi pakaian ini diharapkan dapat terus berlanjut agar masyarakat yang membutuhkan dapat terbantu, sekaligus membuka kesempatan bagi masyarakat lain untuk berbagi melalui donasi. Kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septi Nurani, melaporkan.
0: Anda masih bersama kami, saudara, dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke berita lainnya. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis menambah pasokan minyak goreng merek Minyak Kita dalam gerakan pangan murah menyusul tingginya permintaan masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk membantu masyarakat memperoleh minyak goreng dengan harga lebih terjangkau di tengah kenaikan harga pasar. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Nur Fitriani dari Bengkalis.
13: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis menambah pasokan minyak kita dalam pelaksanaan gerakan pangan murah setelah tingginya antusiasme masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga sesuai harga eceran tertinggi. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis, Yana Susilayeni, mengatakan minyak kita dijual seharga Rp31.000 per 2 liter. Karena tingginya permintaan, dinas menambah pasokan agar lebih banyak masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut.
14: Minyak kita ini yang lagi sekarang menjadi kebutuhan masyarakat, ya, yang harganya saat ini sangat-sangat luar biasa di pasar, dan kita menjualnya hanya Rp31.000 di 2 liter. Kalau minyak tadi pertama 50 dus, tapi karena masyarakat masih antusias dan masyarakat masih banyak yang membutuhkan, kita tambah 50 dus lagi. Mudah-mudahan ini memadai dan mencukupi untuk masyarakat untuk memperoleh minyak. Namun kami mohon maaf karena kami tidak bisa memberikan ke masyarakat dengan jumlah yang banyak, dan untuk pembeliannya kami batasi. Terima kasih.
13: Yana menjelaskan, pembatasan pembelian dilakukan untuk menjaga pemerataan distribusi sehingga stok yang tersedia dapat dinikmati lebih banyak masyarakat. Salah seorang pembeli, Eva, mengaku terbantu dengan adanya gerakan pangan murah karena dapat membeli minyak goreng dengan harga yang lebih terjangkau dibanding harga pasar.
15: Beli minyak, ya, Bu, ya, minyak kita. Mumpung lagi harga murah, ya, kita beli aja. Rela kita mengantri.
13: Dinas Ketahanan Pangan berharap gerakan pangan murah dapat menjadi salah satu upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan pokok, sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah fluktuasi harga pasar. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Ya, saudara, meningkatnya temuan kasus HIV pada tahun 2026 ini mendorong Dinas Kesehatan Provinsi Riau mengintensifkan edukasi dan penyuluhan kepada berbagai sekolah sebagai upaya pencegahan sejak dini. Ribi Ralika Tasya melaporkan selengkapnya.
16: Menyusul meningkatnya temuan kasus HIV pada tahun 2026, Dinas Kesehatan Provinsi Riau mengintensifkan edukasi dan penyuluhan ke berbagai sekolah sebagai upaya pencegahan sejak dini. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli, mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan validasi data kasus HIV bersama berbagai pihak terkait. Menurutnya, edukasi terus dilakukan karena HIV dapat menyerang siapa saja, sehingga pelajar perlu dibekali pengetahuan tentang pencegahan sejak dini. Pihaknya juga terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi untuk menekankan peningkatan kasus HIV di Riau.
17: Hari ini kita sudah bergerak ya, terkait dengan HIV sudah bergerak ke sekolah-sekolah kita sekarang. Khusus yang tertinggi di Kota Pekanbaru, nah terkait data, validasi data sedang kita lakukan. Mau rapat ke masing-masing organisasi yang menyelenggarakan, KPA, KPAI, terus hari ini kita sudah bergerak nih penyuluhan. Terus, kenapa? Karena persentase yang tertinggi itu, HIV itu sasaran tidak mengena kepada siapa saja. Nah, terutama siswa-siswa ini kita bekali. Karena generasi SMA ini adalah generasi emas.
16: Salah seorang warga, Elviza, mengatakan informasi mengenai HIV di lingkungan tempat tinggalnya masih terbatas. Oleh karena itu, ia berharap edukasi dan penyuluhan dari pihak puskesmas maupun dinas kesehatan dapat terus ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami pencegahan HIV.
18: Kebetulan kalau mengenai HIV itu kan kalau saya kan beradanya di Kelurahan Tanah Datar nih ya, mungkin HIV itu agak kurang mungkin di sini ya. Entahlah kalau misalnya kita di Ayani itu kan ada kan kurang juga tahu itu tentang apa di situ kan. Kalau sini cuma itu yang ada.
16: Dinas Kesehatan Provinsi Riau berharap edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan HIV, sekaligus menekan penambahan kasus baru melalui kolaborasi pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralikatasha, melaporkan.
0: Jumlah kasus demam berdarah di Kepulauan Meranti terus mengalami peningkatan. Hingga bulan Juli 2026, itu dua desa dan satu kelurahan mencatatkan kasus DBD tertinggi. Muhammad Isnaini melaporkan selengkapnya.
19: Sejumlah langkah strategis terus dilakukan Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti guna menekan kasus demam berdarah denggi atau DBD. Dari data yang ada hingga Juli 2026 lalu tercatat ada sekitar 75 kasus demam berdarah dan 65 kasus demam berdarah denggi dengan satu kasus kematian. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti Widyaningsih mengatakan ada 3 desa dan kelurahan yang saat ini mencatatkan kasus tertinggi, di antaranya Desa Banglas Barat dengan 12 kasus, Kelurahan Selat Panjang Timur 11 kasus, dan Desa Ala Air 8 kasus. Sejumlah langkah telah dilakukan mulai dari sosialisasi dan edukasi ke masyarakat, serta mengaktifkan gerakan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dan abatenisasi massal di seluruh kecamatan yang ada di Kepulauan Meranti.
20: Kita edukasi masyarakat, terus kita galakkan baik edukasi atau sosialisasi indoor atau outdoor, baik dalam gedung atau luar gedung dengan kelompok masyarakat, publikasi lewat media sosial, untuk penggalakan PSN 3M+. Nah, kemudian ini dua minggu ini, dari minggu kemarin, kita juga sudah melakukan abate massal di seluruh wilayah kecamatan.
19: Sementara itu, langkah serupa juga dilakukan di Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Meski tidak memiliki daerah endemis, namun upaya pencegahan telah dilaksanakan sejak awal tahun. Kepala PT Puskesmas Alai Dr. Farid Moses mengatakan hingga saat ini tercatat ada 5 kasus dan semuanya merupakan kasus bawaan dari Kecamatan Tebing Tinggi.
21: Kalau langkah kami insya Allah hanya PSN, terus kemudian sudah memberikan menyurati kepala desa untuk guru, untuk PSN, ya kan? Terus kita sudah sebar tuh semuanya. Terus kemudian untuk bidan desanya tetap waspada terhadap gejala-gejala yang mengarah ke demam. Jangan dibiarkan.
19: Kolaborasi bersama sejumlah pihak, baik pemerintah kecamatan, pihak desa, terus dimaksimalkan, termasuk pembagian bubuk abate dan gerakan pemberantasan sarang nyamuk guna menekan kasus demam berdarah denggi di kecamatan tersebut. Kontributor Mama Shinaini, RRI Pekanbaru.
0: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis kembali menggelar gerakan pangan murah dengan menghadirkan hasil panen petani lokal dan bahan pangan pokok bersubsidi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus memperluas pemasaran hasil pertanian lokal. Berikut selengkapnya Nur Fitriani melaporkan.
13: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis menambah pasokan minyak kita dalam pelaksanaan gerakan pangan murah setelah tingginya antusiasme masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga sesuai harga eceran tertinggi. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis, Yana Susilayeni mengatakan minyak kita dijual seharga Rp31.000 per 2 liter. Karena tingginya permintaan, dinas menambah pasokan agar lebih banyak masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut.
14: Minyak kita ini yang lagi sekarang menjadi kebutuhan masyarakat ya, yang harganya saat ini sangat-sangat luar biasa di pasar dan kita menjualnya hanya Rp31.000 di 2 liter. Kalau minyak tadi pertama 50 dus, tapi karena masyarakat masih antusias dan masyarakat masih banyak yang membutuhkan, kita tambah 50 dus lagi. Mudah-mudahan ini memadai dan mencukupi untuk masyarakat untuk memperoleh minyak. Namun kami mohon maaf karena kami tidak bisa memberikan ke masyarakat dengan jumlah yang banyak dan untuk pembeliannya kami batasi. Terima kasih.
13: Yana menjelaskan, pembatasan pembelian dilakukan untuk menjaga pemerataan distribusi sehingga stok yang tersedia dapat dinikmati lebih banyak masyarakat. Salah seorang pembeli, Eva, mengaku terbantu dengan adanya gerakan pangan murah karena dapat membeli minyak goreng dengan harga yang lebih terjangkau dibanding harga pasar.
15: Beli minyak ya Bu ya, minyak kita. Mumpung lagi harga murah, ya kita beli aja. Rela kita mengantri.
13: Dinas Ketahanan Pangan berharap gerakan pangan murah dapat menjadi salah satu upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan pokok, sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah fluktuasi harga pasar. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: Beralih ke berita lainnya, Saudara. Perumda Tirta Terubuk Bengkalis gandeng investor untuk melancarkan mendapatkan air bersih. MOU akan ditandatangani pada akhir Agustus, sementara pengembangan lainnya itu pusat akan kucurkan dana 141 miliar rupiah. Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
1: Upaya pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Terubuk dalam meningkatkan pelayanan air bersih terus menunjukkan perkembangan positif. Perumda berhasil menggandeng investor asal Jakarta untuk mendukung pengembangan sistem penyediaan air minum SPAM di sejumlah wilayah dalam Kabupaten Bengkalis. Direktur Perumda Air Minum Tirta Terubuk Bengkalis Abel Iqbal mengatakan investor yang akan terlibat dalam proyek tersebut adalah PT Mina Arta Duta Utama dari PT Alkin Group. Saat ini pihak investor telah melakukan survei lapangan dan menyatakan kesiapannya untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur air bersih. Menurut Abel, pembangunan di Kecamatan Siak Kecil nantinya juga akan melayani kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu. Sementara pembangunan di Kecamatan Pinggir akan mencakup wilayah pelayanan hingga Kecamatan Mandau. Ia juga menjelaskan pengelolaan air bersih yang ditawarkan kepada investor akan menggunakan teknologi nano. Teknologi tersebut diharapkan mampu menghasilkan kualitas air yang memenuhi standar layak minum sebelum didistribusikan kepada pelanggan. Abel Iqbal juga mengungkapkan bahwa langkah menggandeng investor telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Kabupaten Bengkalis selaku pemilik modal Perumda Air Minum Tirta Terubuk.
2: Di Minarta, Jakarta, Minarta Group, dia Askan Group, apalah, Minarta lah, PT Minarta. Jadi mereka ini akan masuk di dua lokasi, dua kecamatan untuk investasi. Pertama di Pinggir, keduanya di Siak Kecil. Siak Kecil untuk memenuhi atau melayani Sungai Paning dan Siak Kecil. Tidak tertolak kemungkinan ini bisa melayani daerah kawasan industri Bengkalis. Buru Batul kan dekat itu. Jadi karena di Paning ini kita bisa bilang itu karena sumber airnya itu tak terbatas gitu. Karena ada sungai situ. Sungai Dayang itu. Jadi di situ bagus dibangun gitu.
1: Sementara itu, Kepala Bagian Teknik Heri Kumbara menyebutkan, selain kerjasama investasi, Perumda Tirta Terubuk juga memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat pada tahun 2026. Kementerian terkait mengalokasikan dana sebesar 141 miliar rupiah untuk mendukung pengembangan infrastruktur air minum di Kabupaten Bengkalis.
3: Kalau bantuan yang insya Allah yang kita sudah dapat itu sekitar 141 miliar. Itu alhamdulillah sudah menjadi prioritas di kementerian di BWS3. Itu tadi realisasinya terakhir kita aduk kemarin dengan Direktorat Air Minum, memang kita minta kalau dapat di 2027. Kemungkinan kata dia bergeser mungkin di 2028. Tapi tetap karena kita mungkin sebagian sudah menyiapkan RC, macam di untuk Siak Kecil, IPA itu insya Allah mungkin di 2027. Itu 50 liter, nano liter.
1: Dengan dukungan investasi swasta dan anggaran pemerintah pusat, Perumda Air Minum Tirta Terubuk optimistis pelayanan air bersih di Kabupaten Bengkalis akan semakin merata, berkualitas, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di masa mendatang. Ditambahkannya untuk tahun ini juga telah dilaksanakan program gratis sambungan rumah SR untuk instalasi Perumda yang jumlahnya mencapai 175 SR dan untuk semua yang sudah mendaftar sejak beberapa tahun sebelumnya sudah terpasang. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Hampir 50 hari mahasiswa KKN PPM UGM berada di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan berbagai program kerja dan saatnya mereka akan kembali ke kampus. Informasi ini, Saudara, selengkapnya dilaporkan Muhammad Fiza.
4: Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat atau KKN PPM Universitas Gadjah Mada atau UGM Binar Bengkalis di Kecamatan Bantan kini memasuki masa akhir pengabdian. Selama menjalankan KKN di 3 desa, para mahasiswa berhasil melaksanakan sekitar 100 program kerja yang menyentuh berbagai bidang kehidupan masyarakat. Koordinator Mahasiswa Unit Tim KKN PPM UGM Binar Bengkalis, Salva Yalsa Putri Resanda, mengatakan sebanyak 28 mahasiswa diterjunkan dalam kegiatan tersebut. Masing-masing mahasiswa memiliki sekitar 5-6 program kerja, sehingga total kegiatan yang dilaksanakan mencapai lebih dari 100 program.
5: Yang menjadi menarik dan menjadi hal yang patut kami syukuri juga, bahwa ternyata kami KKN di sini itu masyarakatnya sangat luar biasa menyambutnya, itu antusiasmenya juga sangat tinggi gitu. Jadi memang meskipun kami juga berbeda-beda kan asalnya, kebetulan Salva sama Intan sama-sama dari Riau gitu, tapi teman-teman kami yang lain ada yang beragam gitu, ada yang dari Lombok, ada yang dari ini, dan memang untuk adaptasi itu bersama masyarakat memang sangat mudah lah kan.
4: Salva menambahkan masyarakat Bengkalis khususnya di Kecamatan Bantan sangat terbuka menerima kehadiran mahasiswa KKN. Menurutnya hal tersebut membuat para mahasiswa lebih mudah berbaur, berkomunikasi, serta menjalankan berbagai program pemberdayaan bersama masyarakat. Sementara itu, Koordinator Mahasiswa Subunit Desa Bantan Air 1 Tim KKN PPM UGM Benar Bengkalis, Intan Kirana Maharani mengatakan, program kerja yang dilaksanakan meliputi pendampingan UMKM, pembinaan PKK, pendampingan petani, hingga penataan kawasan wisata pantai dengan membangun ayunan sebagai sarana pendukung.
6: Sosum, Agro, Saintek, dan Medika, alhamdulillah teman-teman udah pada selesai juga proker-prokernya, ada yang ke UMKM, Ibu PKK, ke petani, gitu. Di area-area pantai juga kita ada pembangunan ayunan gitu.
4: Selain itu, Intan menjelaskan salah satu fokus utama KKN tahun ini adalah pelestarian ekosistem mangrove. Menurutnya, kegiatan penanaman dan edukasi mangrove dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan pesisir sekaligus mengurangi abrasi. Mahasiswa berharap seluruh program yang telah dijalankan dapat terus dilanjutkan masyarakat sebagai bentuk kolaborasi membangun Kecamatan Bantan yang lebih maju. Reporter Mautfiza, RRI Bengkalis.

Ya saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau siang hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Dalam rangka memeriahkan RRI Fest, RRI Pekanbaru bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru melaksanakan cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Upaya pencarian monyet liar yang meneror pemukiman warga di Tembilahan membuahkan hasil. Tim gabungan berhasil menangkap seekor monyet berekor panjang yang diduga menjadi penyebab serangkaian serangan terhadap warga dalam beberapa hari terakhir. Ya saudara, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini ya. Dan masih akan terus tentunya kita lanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Siang. Setelah tadi juga kami hadirkan untuk Anda

0: Ya, masih bersama Anda pendengar, kita merangkai kebersamaan hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore ya. Untuk Anda pendengar Pro 1 yang mungkin saat ini tengah sibuk dengan berbagai kegiatan aktivitas yang harus dituntaskan, ya tetap semangat pendengar ya. Semoga juga rangkaian kegiatan yang dilakukan hingga sore ataupun juga malam nanti ya berjalan dengan baik, dan tentu kita juga berdoa semoga kita tetap terus bisa menjaga kesehatan tubuh kita ya. Nah, untuk Anda yang saat ini juga mungkin sedang berkendara menuju tempat tujuan Anda ya, mengendarai kendaraan roda 4 ataupun juga roda 2, hati-hati di jalan pendengar ya. Selamat sampai tujuan, kami temani perjalanan Anda nanti dengan lagu-lagu koleksi Pro 1 yang sudah kami siapkan, yang tentunya nanti dari banyak lagu yang disiapkan ini satu di antaranya akan dipilih oleh pendengar kita yang gabung di program ini ya. Ada beberapa list lagu pilihan yang Anda bisa tentunya pilih ya. Caranya cukup gampang. Nah, tentukan lagu favorit Anda yang mana dari banyak lagu ini. Jadi kalau sudah ada, langsung gabung ke sini di program request. Nomor yang bisa Anda gunakan pendengar 0761-25111 ya. Kita hanya buka satu line telepon atau melalui via pesan singkat WhatsApp Pro 1. Jadi boleh kirim pesan Anda, nanti akan saya bacakan. Boleh juga pilih lagu yang telah kami siapkan ini pendengar, dan tentunya ingin berbagi informasi, berbagi cerita juga siang ini, dipersilakan ya. Di via WhatsApp pesan singkat 0811-76-73-991 ya. 0811-76-73-991. Jangan lupa untuk tuliskan nama, alamat di mana ya, dan kata-kata ataupun juga salamnya untuk siapa. Oke. Baik, langsung saja di sesi pertama ini beberapa pendengar akan saya sapa di ujung telepon terlebih dahulu. Pro 1, selamat siang.
1: Pro 1, adik kian cantik.
0: Masya Allah. Berkabar baikkah kakakku, mbakku?
1: Iya.
0: Sehat ya kabarnya Mbak Vina ya?
1: Masih batuk, belum begitu.
0: Belum pulih juga.
1: Iya, kebanyakan makan-makan gorengan.
0: Dah tahu begitu, masih juga banyak-banyak makan.
1: Iya, namanya ragi. Ragi kan pembengkakan.
0: Dan butuh asupan selalu sepertinya ya.
1: Kan masih masa pertumbuhan.
0: Ya Allah, masa pertumbuhan. Tos yuk dari jauh.
1: Sama dong.
0: Kita tos dari jauh karena sama ya. Masa pertumbuhan kita selalu bertumbuh.
1: Iya, kita kan mau sampai kapal itu masih pertumbuhan iya. Dong.
0: Mereka tumbuhnya ke atas, kita ke samping gitu.
1: Itu yang betul, ke samping sama ke depan.
0: Nggak kebayang bulatnya gimana ini kalau berdua bulet. Jalan.
1: Bulat tau.
0: Semangat deh, yang penting kita enjoy ya.
1: Okay. Yang penting apa ya, dibawa enjoy demi dibawa. Terus dibawa apa lagi, cantik?
0: Dibawa apa ya?
1: Dibawa berleha-leha.
0: Oh, bahasanya berleha-leha gak tuh? Oke, ini lagi di rumah kah?
1: Iyalah, kalau lagi rumah. Sakit ini gak mungkin di luar.
0: Mana tahu
1: ya. Tapi rencananya besok mau ke Pekan loh.
0: Ke Pekan Baru besok?
1: Iya, ada acara di Sudirman, ada acara nikahan.
0: Oh gitu. Baiklah, semoga
1: ada. Besok acara gak?
0: Saya subuh besok.
1: Aduh. Subuh pulangnya jam 10 ya, Cici ya?
0: Enggak, kalau dari jam absennya itu jam 1 lah.
1: Oh, masih bisa ketemu dong.
0: Insya Allah, kita berkabar.
1: Besok ke RRI deh, kan dekat dari Sudirman ke situ.
0: Nanti kita berkabar ya.
1: Tapi jangan kaget ya.
0: Enggak, paling shock. Sama-sama shock lah kita gitu kan.
1: Sama-sama shock sih.
0: Siapa ya gitu ya kan.
1: Terus siapa yang gendong bawa ke
0: gelinding aja.
1: Ditendang ya sih ya.
0: Kita kan udah biasa mandiri. Jadi kalau misalnya pingsan kita mandiri bangkit lagi. Susah kita, perlu jalan gelinding kita.
1: Sih, kita gak perlu digendong-gendong. Ditendang aja nyampe ya sih ya.
0: Siapa yang nyampe? Ya mental deh yang nendang kita gak sih? Udah ih, mau lagu apa mbakku?
1: Lu,
0: oh iya sayang, apa
1: makan
0: itu?
1: Makan apa gitu loh.
0: Enggak mau.
1: Ayo dong, tanya dong.
0: Saya belum makan, jadi gak mau nanya Mbak udah
1: makan
0: apa. Iya, tanya
1: dulu Mbak Pina makan apa.
0: Boleh deh, saya dipaksa ini pertanyaan.

0: Ya itu ya, Mbak Vina. Mbak Vina makan apa?
1: Makan pange nangka. Gulai nangka pange.
0: Udah lah. Pange gak? Tahu.
1: Suka gak?
0: Udah lah, saya ditanya. Emang ada yang kita gak suka?
1: Kalau nangka kan bikin kayak ragi juga, bikin gembung.
0: Iya, tapi jangan banyak-banyak dong.
1: Iya, tapi gimana lagi kalau namanya pange itu gimana sih? Doyan.
0: Doyan ya?
1: Ah, pokoknya semuanya doyan, gak ada yang gak doyan.
0: Cocok.
1: Playlist apa lagi cantik?
0: Diperjelas langsung. Playlist kita ada Titi DJ. Jangan berhenti. Jangan berhenti mencintaiku. Fokus, Mbak.
1: Apa? Jangan mencintaiku?
0: Jangan berhenti mencintaiku.
1: Siapa playlistnya?
0: Titi DJ.
1: Oke, okay, itu aja.
0: Bungkus.
1: Nyanyi favoritku tuh.
0: Iya, sama kita.
1: Ih, kok kita sama? Oh, kakak beradik tuh ya sama.
0: Iya kah? Anjir. Validasi, haus validasi.
1: Ya kemarin yayang-yayangan ya sama mama ya.
0: Mama
1: aku gak...
0: Oh, Mama masa... Yus.
1: Iya.
0: Uh-huh.
1: Masa kakaknya dicuekin sih si sulung ah. Mama begitu. Katanya ke Tanjung Pinang kan?
0: Iya, kemarin Tanjung Pinang terus ketawanya luar biasa. Iya, paham. Udah beberapa menit baru saya ngeh gitu. Rupanya berselancar di RRI digital, ya kan. Oke. Untuk siapa lagunya, salamnya, Mbak?
1: Salamnya buat Pak Bobby. Pak Bobby gimana sih?
0: Pak Bobby. Lah lupa lagi saya, Pak Bobby. Nah, itu nanti
1: Pak Bobby Siregar.
0: Dijawab nanti Pak Bobby ya.
1: Iya, Pak Bobby Siregar sehat selalu. Mm-hmm. Bang Septa di Panam sehat selalu dan semua pendengar Pro 1.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya spesial buat adekku si Bungsu.
0: Terima kasih. Sukira
1: Kria yang paling cantik.
0: Amin.
1: Sehat selalu, banyak duitnya.
0: Amin ya Allah.
1: Dijaga kesehatannya cantik.
0: Insya Allah Mbak.
1: Kakakmu jauh masalahnya.
0: Iya.
1: Ya, assalamualaikum cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vina yang cantik cetar membahana. Cetarnya tuh R-nya ada berapa gitu ya. Cetar. Ini tunggu nanti lagunya ya. Dari Titi DJ, jangan berhenti mencintaiku. Jadi untuk list lagu kita siang ini pendengar, mungkin saya akan bacakan terlebih dahulu ya beberapa list lagu yang bisa Anda simak, nanti langsung dipilih saja. Ada lagu dari Afgan dengan judul lagunya Kembali, Kahitna, Cinta Sendiri, Pingkan Mambo, Cinta Takkan Usai, Firza, Aku Lelakimu. Lalu juga ada lagu dari Zigas, Hidupmu Hidupku, Niji, Sumpah dan Cinta Matiku. Lalu ada juga lagu dari Leto ya, Kedamaian Sejati, Dewi Dewi dengan judul lagunya Elang, Mita Lestari Tanpa Melodi, Once Ku Cinta Kau Apa Adanya, Syahrini Kau Yang Memilih Aku, Seventeen, Cinta Jangan Sembunyi, dan juga ada lagu dari Ungu, Ku Ingin Selamanya. Itu ya list lagu kita di program ini pada kesempatan hari Jumat ini. Halo Pro 1, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat, Siti?
0: Sehat saya, alhamdulillah. Dengan siapa ini?
2: Dengan Mbak Anti.
0: Mbak Anti, oh lama tidak mendengar suara Mbak Anti ini, kemana saja?
2: Ya, susinya ini absen.
0: Enggak lah, Mbak Anti sampai ini, apa namanya? Lupa aku, saya posisinya Mbak Anti di mana ini?
2: Di Duri.
0: Oh iya, di Duri ya. Iya,
2: ya, apa lah. Namanya ini ya, lupa ya.
0: Mohon maaf.
2: Oh, udah dimaafkan, belum lagi minta maaf, udah dimaafkan.
0: Masya Allah, terima kasih. Mbak Anti yang baik hati.
2: Gimana kabarnya, sehat?
0: Kabar saya baik, sehat. Mbak Anti juga sehat kah? Iya.
2: Luar biasa.
0: Allahu Akbar, Masya Allah. Selalu sehat ya.
2: Iya. Okay.
0: Mbak Anti mau dengarkan lagu yang mana playlist kita siang ini?
2: Apa aja tuh playlistnya?
0: Ada dari Afgan, Kembali, Kahitna Cinta Sendiri, ada Pingkan Mambo juga, penyanyinya lalu ada Firza, Niji, Leto.
2: Firza apa tuh?
0: Firza, Hidupmu Hidupku.
2: Asik ya, dalam ya.
0: Oh bukan, itu Zigas. Kalau Firza, Aku Lelakimu. Kalau Hidupmu Hidupku Zigas, tadi itu dari Zigas. Zigas ya. Oke, okay, baiklah Mbak Anti.
2: Dalam ya artinya ya Siki ya.
0: Silakan, untuk siapa?
2: Di apain? Di skip ya.
0: Bagaimana? Putus-putus ini?
2: Iya, tadi nanyanya Dawam itu lagu, lirik lagunya.
0: Oh, lirik lagunya yang dari Zika ya, sini.
2: Tadi.
0: Dalam memang dan sedalam setiap
2: apa
0: liriknya. Sedalam apa ya rasa sayang kita lah ya.
2: Asik.
0: Ya. Yeah. Oh, baiklah. Mbak Anti mau lagunya ini dikirim untuk siapa? Silakan.
2: Siapa ya?
0: Iya,
2: buat Mbak Vina udah sehat ya tadi kedengarannya ya.
0: Tapi masih agak serak tadi tuh suara Mbak Vina.
2: Ya, bindeng-bindeng ya. Rajin-rajin berjemur Mbak Vina.
0: Waduh.
2: 15 menit doang aja cukup.
0: Tuh Mbak Vina.
2: Mbak Anti itu di terapi tuh bangun tidur olahraga ya Mbak, 40 menit.
0: Oh iya, setiap
2: 15 menit ini.
0: Setiap hari.
2: Berjemur tiap hari
0: ya.
2: Iya, minumnya 1 liter. Cuci tangan 30 menit. Apa sih? Ya lanjut. Salamnya.
0: Lanjut untuk siapa?
2: Buat Bang Dedi ya, di Labursa ya. Buat ya. Bang Simpson di Muara Pajar. Buat ini Iza yang di ini, yang di Arengka
0: ya.
2: Buat Adi Segunggung ya. Buat Mbak Silvi yang di Pagar Ayu. Pagar apa nih? Sungai apa?
0: Sungai itu Pagar
2: di Sungai buat Pagar. Buat Ria di Kuantan Sungai. Buat Bu Emma. Sehat Bu Emma. Sehat lah ya.
0: Amin, mudah-mudahan ya.
2: Bu Ius, Mama Kembar, Mama Pahmi.
0: Ya.
2: Buat Olsu, amin.
0: Oke.
2: Buat siapa ya?
0: Untuk semuanya
2: buat
0: aja deh.
2: Jalur WhatsApp ya.
0: Iya, ada yang gabung Bunga, di WhatsApp juga.
2: Bunga, Angga, tutup lagi tuh.
0: Banyak jalur nih pendengar WhatsApp setia ya. Kita yang gabung di WhatsApp.
2: Iya, salam semuanya, salam SJU ya. Ada nih kata-kata hari ini boleh nggak?
0: Boleh, kata-katanya siang ini kakak.
2: Terasa apa
0: itu?
2: Bisa mimpi itu jadi nyata, tak ada lagi air mata.
0: Mantap.
2: Ini
0: dalam ya.
2: Usaha keras tidak mengkhianati hasil akhir.
0: Asik, betul itu, setuju itu.
2: Iya, itu ya.
0: Jadi kita harus memotivasi diri kita dengan kalimat itu ya.
2: Iya,
0: jadi
2: iya
0: kita harus tetap semangat di siang ini.
2: Iya, seperti semangatnya Suci, iya.
0: Waduh, semangat juga sama Mbak Anti, Antinya juga yang menemani saya di siang ini.
2: Iya, ya semuanya ya.
0: Oke Mbak Anti, terima kasih ya.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari Perawang, ini di Duri, ini ada pendengar kita Mbak Anti. Akan kemana lagi kita ya? Pendengar kita di ujung telepon akan kita sapa juga. Halo Pro 1, selamat siang.
3: Request Pro 1, Assalamualaikum Bun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
3: Dedi lah berusaha.
0: Pak Dedi, Suci Pak Dedi.
3: Iya.
0: Bun nggak tuh. Sehat kabarnya Pak Dedi?
3: Alhamdulillah
0: ya. Mau lagu dari siapa ini?
3: Syahrini,
0: kau yang memilih aku. Wih, ya. Suka lagunya?
3: Suka. Ya, kalau Syahrini suka lah.
0: Oh iya, cantik ya?
3: Orangnya cantik.
0: Banget.
3: Iya. Itu masalahnya.
0: Mukanya glowing, bersinar dengan kata-kata cetarnya.
3: Yeah.
0: Baiklah, lagunya untuk siapa Pak Dedi? Kirim-kirim salam.
3: Oh, salam lah Bu. Bu. Mama Yus.
0: Iya.
3: Terus Bu Yani di Paus. Terus Tika di Kampar.
0: Iya.
3: Terus Bu Amin. Terus Yanti ya di Duri ya.
0: Iya, di Duri tadi Ana Banti.
3: Oke, always lah.
0: Oke.
3: Oke, thank you Bun. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya dipanggil anak ya kalau saya dipanggil Bun, Bunda gitu ya. Saya dipanggil Bun gitu. Aduh, Pak Dedi bisa ae ya. Ya udah deh, enggak apa-apa. Titi DJ sudah dipilih, Zigas juga sudah, Syahrini juga sudah masuk pilihan dari oleh pendengar kita ya. Baik, ada beberapa pendengar yang gabung di via WhatsApp. Ini juga saya akan membacakan pesan yang masuk. Selamat siang terlebih dahulu. Ada pendengar kita Bunga. Bunga Mawar. Oh ternyata bunganya Bunga Mawar. Gitukah maksudnya? Biasanya bunga aja, tapi kalau ini komplit ya, bunga mawar di Perawang. Lagu Mbak Suci, lagunya dari Pinkan Mambo. Salam untuk semuanya. Makasih ya Mbak Suci. Sama-sama bunga mawar. Ada Angga di Kulim, selamat siang Angga. Lagunya ikutan aja ya Kak Suci. Salamnya untuk teman Angga, ada Firza, Radit, Arfa dan semuanya. Mbak Suci, nanti malam Angga nginapnya di rumah Firza. Oh iya. Oh mungkin gini maksudnya. Ya udah gitulah intinya Angga ya. Berbahagia selalu untuk Angga di Kulim. Satu pendengar lagi. Saya sapa di via pesan singkat WhatsApp ya. Selamat siang Kak Suci dari Mas Yono. Hai Mas Yono, selamat siang Mas Yono. Semoga berkabar baik di siang ini. Lagu dari Syahrini. Nah, pilihan yang sama dengan Pak Dedi ternyata. Sama seleranya ya, yang cantik-cantik gitu ya. Buat mamanya si kembar ini, kirim salam untuk mama si kembar yang baru nikahkan anak. Nya. Oh iya, saya ucapkan selamat bahagia buat si kembar Ella dan abang si Ramli. Semoga jadi keluarga sakinah mawadah warohmah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih ya, sama-sama Mas Yono. Terima kasih juga sudah bergabung. Oke. Ada lagu-lagu yang harus kita nikmati di siang ini spesial. Tentunya untuk Anda pendengar Prosat yang tetap setia bersama kami. Dan juga untuk Anda tentunya yang tadi sudah berpartisipasi. Kita masih terus melanjutkan kebersamaan ini hingga nanti jam 3 sore. Tetap di Pro 1.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Kamera rolling, action.
5: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
4: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
5: Kamu sudah bikin aku frustasi.
4: Kak.
5: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
4: Cut.
5: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
4: Cut, bungkus.
5: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
6: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
5: Frustrasi kali, Kak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Dari Pinkat Mambo dengan judul Cinta Takkan Usai. Spesial untuk Bunga Mawar di Perawang lagu ini ya. Bunga Mawar gak tuh? Semoga terhibur mendengar lagu-lagu yang kita nikmati ini masih tentunya dalam rangkaian program Request Pro 1. Jadi di kesempatan ini saya masih tunggu atensi Anda yang ingin berpartisipasi tentunya. Masih banyak list lagu yang bisa Anda pilih di hari ini. Masih untuk edisi Jumat ya. Ini tanggal berapa ini? 7 Agustus 2026. Lagu dari Afgan masih bisa Anda pilih. Afgan dengan judul lagunya Kembali. Ada Kahitna Cinta Sendiri. Ada Firza Aku Lelakimu. Sumpah dan Cinta Matiku dari Niji. Leto Kedamaian Sejati. Dewi Dewi dengan judul lagunya Elang. Mita Lestari Tanpa Melodi. Once Ku Cinta Kau Apa Adanya. Seventeen Cinta Jangan Sembunyi. Ada lagu dari Ungu Ku Ingin Selamanya. Itu ya untuk lagu kita masih bisa Anda pilih tentunya. Pro 1, selamat siang.
1: Pro 1, selamat siang. Request Pro 1, Assalamualaikum Mas Suci.
0: Iya siang, Waalaikumsalam Mas Simpson.
1: Apa kabarnya?
0: Ah, saya baik, sehat Alhamdulillah.
1: Lagunya yang terakhir aja lah.
0: Dari Ungu Ku Ingin Selamanya ya.
1: Iya, okay. Malamnya Mbak Suci yang ada tugas yang selalu murah
0: jadinya,
1: sesuai pekerjaannya, panjang umurnya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Banyak duitnya.
0: Amin.
1: Buat tengkorban saya penyembal ke ribum. Papi BT ya, kata BT apa yang di Sulawesi apa?
0: Apanya?
1: Sulawesi.
0: Aduh lupa saya.
1: Sulawesi siapa? Ya di Papuan. Tika di Kampar, ada ya. Tika Siaulu, Rudi juga ya.
0: Ya.
1: Siapa? Bu Ros, Ina juga ya. Itu siapa? Si apa nama tu si? Si Jamin, Jamin dah masuk?
0: Belum, belum.
1: Jamin, Buyung Putar Kuliang, Pak Diman, Pak Rida.
0: Ya.
1: Dan itu siapa lagi? Si apa? Atik tadi ya, Atik di Dumai.
0: Anti.
1: Selalu dia ya. Mm-mm. Dengan Sur, Biani di Paus juga ya. Dan itu siapa lagi? Ya, Ina di Pangkalan, Bu E di Dumai juga. Mm-mm. Ya. Semua-semua tanpa kecuali.
0: Uh-huh.
1: Rudi sudah tadi ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, semua-semua lah tanpa kecuali selalu.
0: Iya, baik. Menyontoh
1: suci aja ya.
0: Oke, okay, Bang Simpson. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat beraktivitas ya Bang Simpson ya. Atau mungkin saat ini tengah istirahat. Ya, selamat menikmati waktu istirahat ya. Sehat selalu juga untuk Bang Simpson di Muara Fajar. Dari Ungu tadi yang di request ya. Ku Ingin Selamanya. Berikutnya yuk kita sapa kembali di ujung telepon Pro 1. Halo. Selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Suci.
0: Selamat siang Bu Ros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ros.
2: Apa kabar?
0: Saya sehat, baik Alhamdulillah.
2: Sehat. Nainya gimana?
0: Aduh, balik lagi batuknya. Jadi hari ini off sekolah.
2: Mudah-mudahan cepat sembuh ya Nay.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Karena udah mulai lemes badannya tadi malam kan. Jadi ya udahlah Bunda di rumah
2: sudah
0: saja.
2: Sudah bawa ke gitu. Ini obat.
0: Sudah.
2: Mudah-mudahan cepat sehat ya.
0: Amin
2: ya Rabbal Alamin.
0: Iya mudah-mudahan.
2: Ini Mbak Suci minta lagi on lagi dari Once.
0: Once.
2: Iya.
0: Ku cinta kau apa adanya.
2: Iya.
0: Aku mau. Boleh untuk siapa lagunya?
2: Terusin Mbak, terusin.
0: Enggak deh, yang ada terbubar pendengar kita.
2: Iyalah, suara Mbak enak kok.
0: Silakan Mbak. Mbak ya. Lagi Bu Ros, silakan Bu Ros.
2: Iya buat Bunda Isa, saya selalu Bunda juga Bu Emma di rumah saya selalu. Buat Ocu Amin Ambo, Mbak Vika, Mama Pahmi, di Pasir, Rudi di Rumbai, Bu Yus, Pak Mali, saya putih dengan Pagar, Papa Simpson, buat siapa? Buat semuanya aja lah yang lagi dengerin, buat Mbak Suci sama bertugas.
0: Terima kasih.
2: Sehat selalu.
0: Amin. Salam ya Rabbal Alamin.
2: Sehat buat Nay cepat sembuh.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ros. Terima kasih doanya ya. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan ya Nak lekas membaik ya Nayara. Aduh jadi kangen sama si bocil di rumah. Oke, yang gabung di WhatsApp ada siapa lagi ini? Mas Agung Hadi di Widyagraha 1 Pancoran Mas Jalan Srikandi. Selamat siang ya Mas Agung ya. Lagunya Firza atau dari Ungu. Oke, Ungu lah berarti ya. Sudah kita putarkan kalau Firza belum. Oh, berarti Firza. Ungu tadi Bang Simpson. Jadi Mas Agung, lagunya akan saya pilihkan dari Firza, Aku Lelakimu. Salam untuk semuanya. Baiklah. Selamat siang Pro 1 RRI Pekanbaru dari Uni LK di Batu Sangkar. Halo Uni LK, bagaimana kabar saat ini Uni LK? Semoga berkabar baik selalu ya Uni. Lagunya dong dari Mita Lestari. Oke, tanpa melodi ya. Salamnya untuk seluruh pendengar Pro 1 khususnya untuk Kak Suci yang sedang siaran. Selalu sehat dan bahagia terus ya. Amin. Terima kasih Uni. Uni juga ya, semoga selalu sehat juga Uni LK ya. Ada Ayu di Rumbai. Ayu, bagaimana kabarnya Ayu? Semoga selalu sehat. Nanti voice note-nya saya dengarkan ya Ayu ya. Lagi ada siapa ini? Dari Mas Teo di Magelang. Nah, jauh ini pendengar kita. Ini pendengar kita yang monitor di RRI Digital. Selamat siang ya untuk Anda yang saat ini mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui RRI Digital dimanapun berada, khususnya untuk Mas Teo dari Magelang ini. Lagunya Bunga Citra Lestari Mbak. Aduh, gak masuk list kita siang ini Mas Teo. Ikutan sama pendengar kita yang lain aja boleh ya Mas Teo ya, gak apa-apa. Salam untuk Mbak Feli, lalu juga Mbak Anora, Mbak El, Mbak Cynthia, Mbak Eva, Mbak Star dan semuanya. Dan untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru, terima kasih ya. Sama-sama, terima kasih juga ya untuk Mas Teo. Ada Ungu Ku Ingin Selamanya, spesial untuk Anda pendengar Pro 1 ya. Jadi tetap bersama kami. Selamat menikmati lagu-lagu yang akan menemani siang Anda di kesempatan ini.

Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

Tanpa Melodi bersama Mita Lestari sudah membawa kita saat ini pendengar pada pukul 14:50 waktu Indonesia Barat ya. Dan tidak terasa untuk kebersamaan kita di program request hari ini telah hampir sampai di penghujung waktu. Dan juga tentunya masih ada pesan yang mungkin harus saya bacakan. Bukan mungkin, tapi memang ya. Ada pesan WhatsApp yang akan saya bacakan terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri kebersamaan dalam program request hari ini ya. Ada dari siapa ini? Selamat siang Suci. Ada Bunda Yani di Jalan Paus, request lagunya Afgan ya. Oke, baik Bunda. Terima kasih sudah gabung ya Bunda Yani. Ini Bunda Yani juga kirim salam untuk Pak Dedi, untuk Mbak Vina, Bu Yus, dan untuk semuanya. Terima kasih Suci. Untuk Mbak Simpson, terima kasih tadi salamnya ya.

kata Bunda, Bunda Yani ya Bang Simpson ya. Ada lagi terakhir ini pesannya masuk, saya baca. Selamat siang Om Zepta, semoga selalu berkabar baik Om Zepta di Taman Karya Panam ya. Suci apa kabar, bahagia selalu ya, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Om Zepta. Ini Panam berdengkang siang ini. Cukup panas ya, ya di luar sih saya lihat dari balik studio ini ya, balik kaca ini lumayan cerah ya, pasti panas juga sepertinya di luar. Semoga membuahkan hasil. Hasil apa Om Zepta? Oke, lagunya Mita Lestari itu sudah diputarkan ya Om Zepta ya. Salamnya untuk Bunda Isal, Ibu Emma, Mama Fahmi, Mamanya Si Kembar dan pendengar lainnya. Istimewa untuk Ananda Nayara. Jangan lupa makan siang lekas sembuh ya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Om Zepta di Taman Karya Panam. Ayu, nah Ayu kirim apa lagi nih untuk Ayu di Rumbai. Oke, kita tutup pendengar ya. Program request hari ini tidak terasa memang kita sudah di penghujung waktu. Ada beberapa lagu mungkin akan kita nikmati di kesempatan ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di via WhatsApp, di ujung telepon seluruhnya. Terima kasih banyak untuk kebahagiaan siang ini, sukacita, canda tawa yang telah diberikan ya, yang sudah ditebarkan di udara. Terima kasih untuk semuanya. Jangan kemana-mana karena kita tentu masih akan terus merangkai kebersamaan di Pro 1 RRI Pekanbaru tentunya. Beralih kita nanti dalam rangkaian Riau Sore. Saya Suci Raslia ya, juga masih akan menemani Anda pendengar ya, hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat jam 6 sore. Selamat melanjutkan seluruh rangkaian kegiatan aktivitas Anda pendengar, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih ya, Anda masih tetap bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Lagu yang baru saja tadi kita dengarkan bersama, ini duet ya, Ariel Lasso featuring Faizal Lubis dengan judul lagunya Menangis Diam-Diam, yang kini sudah mengantarkan kita pada pukul 15 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Masih banyak tentu deretan lagu hits koleksi Pro 1 yang akan menemani Anda di kesempatan siang menjelang sore ini ya, untuk Anda yang mungkin sebagian dari kita saat ini ada yang pekerjaannya mungkin masih terus berjalan dituntaskan hingga sore atau malam nanti ya, ada yang masih di kantor atau sedang dalam perjalanan, atau kini mungkin Anda yang tengah berada di rumah ya. Nah, kami masih akan lengkapi kebahagiaan, lalu juga rasa semangat ya, dan menemani Anda dengan ragam rangkaian lagu-lagu pop dari Bantika Musik Indonesia. Kita merangkai kebersamaan ini pendengar di program informasi dan musik kali ini dalam rangkaian Riau Sore, dari sekarang hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Kami juga ingin informasikan sebelumnya untuk Anda pendengar Pro 1 dimanapun berada, ingin mengupdate informasi-informasi terkini yang terjadi di Korwil 15 Pedang Prabu, nah kami akan kabarkan nanti ya informasinya untuk Anda, tentu dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas berita Korwil ini pendengar nanti tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan selama bulan Agustus ini ya, itu akan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Padang. Oke, pendengar Pro 1, langsung saja kita beralih untuk kembali menikmati rangkaian lagu-lagu hits yang menjelang sore ya, kali ini dari Aruma dan Raim Laude.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami ya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, untuk kita yang ada di Kota Pekanbaru, ada kabar baik ya. Dari informasi kami dapatkan, tentunya Anda juga bisa menyimak informasi ini di portal resmi kami di laman rri.co.id yang mengabarkan pendengar bahwa Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Pekanbaru membuka sekitar 70 posko pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di 15 kecamatan ya. Jadi layanan ini disiapkan untuk memudahkan warga sekaligus juga untuk mendorong pembayaran PBB sebelum batas waktu, yaitu tanggal 31 Agustus 2026. Nah, terkait itu juga pendengar, Kepala Bapenda Kota Pekanbaru Tengku Deni Muharpan dalam keterangannya mengatakan bahwa masyarakat itu juga masih bisa memanfaatkan kebijakan penghapusan denda PBB P2 hingga akhir Agustus ya. Dan menurutnya kesempatan tersebut pendengar tentu perlu dimanfaatkan, terutama bagi warga yang masih memiliki tunggakan. Mencintaimu atau bolehkan. Dijelaskan juga pendengar masih terkait dengan posko pembayaran. Nah, posko pembayaran pajak ini ditempatkan di lokasi yang ini artinya dekat dengan kawasan permukiman agar memang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat ya. Jadi seperti tadi di awal disampaikan, hingga saat ini itu sekitar 70 titik layanan telah tersedia di berbagai wilayah di Pekanbaru. Ya, menurut Deni, untuk program penghapusan denda itu mendapat respon positif hingga saat ini oleh masyarakat, dan ia juga optimis pendengar ya, jumlah pajak ataupun juga jumlah wajib pajak yang melunasi PBB tahun ini itu dapat meningkat meskipun masih terdapat warga yang belum menyelesaikan kewajibannya. Ya, untuk itu juga kita diingatkan pendengar ya, saling mengingatkan kita bahwa ada tanggung jawab yang perlu kita lakukan ya, jadi sebagai masyarakat agar tidak menunggu sampai batas akhir pembayaran. Penerimaan PBB menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan Kota Pekanbaru, sehingga tentunya seluruh warga yang akan membayar PBB ini yang belum membayar atau menunggak dan lain sebagainya ya, diharapkan dapat melunasi kewajiban sebelum tanggal 31 Agustus 2026.

0: adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

0: Pendengar Pro 1, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, pukul 15.44 menit waktu Indonesia Barat saat ini ya. Dan itu artinya pendengar, kini sudah tiba waktunya kita mendengarkan seruan azan sholat fardu asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya, melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya, kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa taala selama masih tetap berada di tempat salatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat saat ini, pendengar ya. Kini tiba waktunya kami akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Akan kita simak informasi sore ini dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu, langsung akan disiarkan dari Pro 1 RRI Padang.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Pedang Prabu.
2: Sekitar pukul 14.00 WIB, dia masuk ke kerangkeng, ke perangkap kita.
3: Memastikan setiap keputusan menjadi pondasi bagi masa depan Kota Padang. Kita membangun bukan hanya untuk menyelesaikan masalah hari ini, tetapi untuk mewariskan kota yang lebih baik.
4: Oh ya, harapan diberilah bantuan atau perlengkapan bahan-bahannya atau apalah yang lain lah.
1: Sari berita, terduga monyet liar yang meneror warga di Tembilahan berhasil ditangkap. DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka Hari Jadi Kota HJK ke-357 Kota Padang. Inilah berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Wahyudi Maswar.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Upaya pencarian monyet liar yang meneror permukiman warga di Tembilahan membuahkan hasil. Tim gabungan berhasil menangkap seekor monyet berekor panjang yang diduga menjadi penyebab serangkaian serangan terhadap warga dalam beberapa hari terakhir. Khairani Januarini menurunkan laporannya.
1: Teror monyet liar yang selama beberapa hari meresahkan warga Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Inhil, mulai mereda setelah seekor monyet berekor panjang yang diduga sebagai pelaku utama serangan terhadap warga berhasil diamankan petugas. Satwa tersebut ditangkap menggunakan kandang perangkap yang kini telah dibawa ke Pekanbaru untuk menjalani observasi oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Provinsi Riau. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kabupaten Indragiri Hilir Junaidi Ismail jelaskan, penangkapan dilakukan dengan memanfaatkan perangkap besi milik damkar yang dipasang di lokasi kemunculan monyet. Upaya tersebut membuahkan hasil setelah satwa itu masuk ke dalam kandang perangkap. Selanjutnya, monyet dievakuasi ke Pekanbaru untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan observasi perilaku oleh tim BBKSDA Provinsi Riau.
2: Kita memasang perangkap jebakan dari besi yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Indragiri Hilir. Setelah kita pasang sekitar pukul 8, sekitar pukul 14.00 WIB, dia masuk ke kerangkeng, ke perangkap kita.
1: Sementara itu, Camat Tembilahan Ari Surya menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam proses penangkapan. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama tim gabungan yang terdiri dari Damkar, BBKSDA Riau, BPBD, TNI Polri, serta masyarakat yang turut membantu proses evakuasi.
3: Untuk itu, saya bersama pemerintah, khususnya Kecamatan Tembilahan, mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh tim yang membantu dalam menangkap hewan kera liar ini.
1: Pemerintah bersama tim gabungan akan terus melakukan pemantauan di sekitar lokasi kejadian jika masih ditemukan indikasi keberadaan monyet lainnya yang berpotensi membahayakan warga. Langkah penangkapan lanjutan akan segera dilakukan demi menjamin keamanan masyarakat di kawasan Tembilahan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka hari jadi kota ke-357 Kota Padang di gedung DPRD tadi pagi. Sebanyak 12 tokoh masyarakat terpilih dari 12 bidang pengabdian menerima pin emas dari pemerintah Kota Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda dari RRI Padang.
4: Pemerintah Kota Padang memberikan penghargaan pin emas kepada 12 tokoh masyarakat dari 12 bidang pengabdian berbeda pada rapat paripurna istimewa DPRD Kota Padang dalam rangka hari jadi Kota Padang ke-357 tadi pagi. Wali Kota Padang Fali Amra menegaskan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat dalam membangun Kota Padang. Fali Amran menyampaikan, capaian pembangunan bukan milik kepala daerah semata, melainkan hasil sinergi DPRD, Forkopimda, aparatur sipil negara, dunia usaha, perguruan tinggi, tokoh adat, tokoh agama, serta seluruh pemangku kepentingan.
5: Kita bekerja agar masyarakat merasakan perubahan. Tidak ada pemerintah yang mampu membangun kota seorang diri. Pembangunan Kota Padang merupakan hasil kerjasama bersama, memastikan setiap keputusan menjadi pondasi bagi masa depan Kota Padang. Kita membangun bukan hanya untuk menyelesaikan masalah hari ini, tetapi untuk mewariskan kota yang lebih baik kepada anak dan cucu kita.
4: Wali Kota Padang Fali Amra menambahkan apresiasi turut disampaikan kepada dunia usaha, pelaku industri, perbankan, nenek mama, alim ulama, serta cadiak pandai. Menurutnya penghargaan yang diterima hari ini menjadi pengingat bahwa tanggung jawab membangun kota akan semakin besar. Sementara itu penerima pin emas tokoh masyarakat bidang sosial, Zulhardi Z. Latif yang juga Ketua Palang Merah Indonesia PMI Kota Padang, menilai masih banyak persoalan sosial yang menjadi pekerjaan rumah bersama di Kota Padang.
6: Ya, kalau saya di bidang sosial sangat banyak sekali barangkali problem-problem yang masih ada di Kota Padang tentang kemiskinan kepada generasi muda. Tentu berbuatlah terus untuk membantu masyarakat banyak. Jangan dinilai materinya saat ini, nanti Tuhan akan membalasi.
4: Anggota DPRD Kota Padang selama dua periode yakni 2014 hingga 2024 tersebut berharap penghargaan yang diterimanya menjadi penyemangat bagi generasi muda untuk terus mengabdi kepada masyarakat. Hans Primananda melaporkan.
0: Masih dari Padang, puluhan pelaku UMKM Kota Padang turut berpartisipasi dalam memeriahkan Hari Jadi Kota ke-357 Kota Padang pagi tadi di halaman kantor DPRD Kota Padang. Reporter Armel Ramli menurunkan laporannya.
7: Pelaku UMKM tersebut hadir dengan beraneka ragam makanan dan minuman khas Sumatera Barat seperti lamang tapai, kue pancuang, kerupuk kuah sate, lontong pical dan sayur, serta minuman cendol. Dari pantauan RRI pagi tadi, terlihat pelaku UMKM tersebut sejak pagi telah menyiapkan aneka menu yang akan disantap oleh tamu undangan yang hadir mengikuti sidang paripurna istimewa dalam rangka memperingati hari jadi Kota Padang ke-357 di gedung DPRD Kota Padang. Resti, salah seorang pelaku UMKM kue tradisional Lamang Tapai dari Kecamatan Pawah, Kota Padang berharap dirinya dapat diikutsertakan dalam setiap kegiatan yang digelar di Kota Padang. Selain itu adanya bantuan permodalan untuk menunjang usahanya.
8: Diikutsertakan terus lah, setiap tahun mudah-mudahan lah ya, jalan terus acara ini kan. Ya harapan lah diberilah bantuan atau pelengkapan bahan-bahannya atau apalah yang lain lah.
7: Hal senada juga diutarakan Asni, pelaku UMKM Cemilan Kerupuk Sate dari Kecamatan Nanggalu, Kota Padang. Dirinya juga berharap pemerintah Kota Padang terus memperhatikan pelaku UMKM ini.
9: Tahun-tahun berikutnya, mudah-mudahan kami ikut awak 300 porsi kerupuk sate.
7: Sementara itu Putra, salah seorang pelaku UMKM kue tradisional pancuang dari Gunung Pangilun, Kota Padang berharap pihak terkait terus melakukan pembinaan sehingga pelaku UMKM ini juga maju dan naik kelas. Selain itu juga bantuan permodalan dan lokasi berdagang.
10: Taknya sih UMKM Sumbarku makin dikenal, makin digiatkan lah. Kalau ada masalah UMKM kok, mungkinnya masalah lokasi menggali, mungkin harapannya bisa dibantu lah segede dari pihak pemerintah.
7: Hadirnya pelaku UMKM pada acara memperingati hari jadi Kota Padang ke-357 tahun ini menambah meriahnya suasana di halaman kantor DPRD Kota Padang. Armen Ramli melaporkan.
0: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis kembali menggelar gerakan pangan murah dengan menghadirkan hasil panen petani lokal dan bahan pangan pokok bersubsidi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus memperluas pemasaran hasil pertanian lokal. Dari RRI Bengkalis, Nur Fitriani menurunkan laporannya.
11: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis kembali menggelar gerakan pangan murah melalui aksi bela beli hasil petani lokal. Dalam kegiatan ini, masyarakat dapat membeli semangka hasil budidaya petani Desa Pambang Baru, beras SPHP, serta minyak kita dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis, Yana Susilayeni mengatakan, penjualan kembali semangka dilakukan karena tingginya permintaan masyarakat. Pada penjualan sebelumnya, sekitar 1,5 ton semangka habis terjual dalam satu hari, sehingga petani kembali membawa hasil panen dari kebun untuk memenuhi permintaan warga.
12: Hari ini kita melaksanakan gerakan pangan murah lagi, aksi beli bela beli hasil petani lokal. Semangka kembali kita hadirkan di sini.
11: Salah seorang pembeli, Yeni, mengaku kembali datang untuk membeli semangka karena sudah merasakan kualitas dan manisnya buah hasil petani lokal.
13: Saya pertama di Pambang. Kalau yang pertama memang manis. Manis.
11: Selain semangka, masyarakat juga memanfaatkan gerakan pangan murah untuk mendapatkan beras SPHP dan minyak kita dengan harga yang lebih terjangkau. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng membuat pemerintah menambah pasokan, meski pembeliannya tetap dibatasi agar dapat dinikmati lebih banyak warga. Salah seorang pembeli minyak kita, Eva, menilai program tersebut sangat membantu masyarakat di tengah harga minyak goreng yang masih tinggi di pasar.
14: Beli minyak ya Bu ya, minyak kita. Mumpung lagi harga murah, ya kita beli aja, rela kita mengantri.
11: Dinas Ketahanan Pangan berharap gerakan pangan murah dapat terus menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, sekaligus meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap hasil petani lokal sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
15: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke Pekanbaru. Dalam rangka memeriahkan RRI Fest, RRI Pekanbaru bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru melaksanakan cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Hari Gunawan menurunkan laporannya.
16: LPP RRI Pekanbaru menggelar kegiatan cek kesehatan gratis bagi masyarakat dalam rangka RRI Fest 2026, Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Lancang Kuning RRI Pekanbaru ini merupakan hasil kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Riau, Dinas Kesehatan Provinsi Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru untuk mendukung pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat. Kepala LPP RRI Pekanbaru, Agung Prasatya Rosihan Umar mengatakan, kegiatan tersebut bukan sekedar bagian dari rangkaian RRI Fest, tetapi juga bentuk nyata dukungan RRI terhadap program prioritas pemerintah di bidang kesehatan. Menurutnya kegiatan ini menargetkan sebanyak 150 hingga 200 peserta.
17: Kegiatan ini kan hanya sekedar pelaksanaan RRI Fest, tapi wujud nyata bagaimana RRI melakukan kegiatan yang bisa relevan dan berdampak terkait dalam mendukung program pemerintah, program prioritas pemerintah dalam hal melaksanakan cek kesehatan gratis.
16: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengapresiasi inisiatif RRI Pekanbaru yang dinilai berhasil melibatkan berbagai pihak dalam mendukung layanan kesehatan kepada masyarakat. Menurutnya, kolaborasi seperti ini menjadi bukti peningkatan layanan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama.
18: Ini suatu kehormatan, ucapan terima kasih kami sampaikan. Dan tidak hanya pegawai RRI saja, tapi Pak Agung merangkul seluruh masyarakat-masyarakat ada di tempatan.
16: Pemerintah Provinsi Riau dan RRI Pekanbaru berharap kegiatan cek kesehatan gratis ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan sejak dini, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, media, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Sejalan dengan surat edaran dari pusat, untuk penggunaan bahan baku di dapur MBG tidak dibenarkan menggunakan bahan bersubsidi seperti gas, minyak goreng, dan juga beras. Di Bengkalis, beberapa dapur telah memenuhi aturan tersebut. Berikut laporan Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.
19: Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional BGN menegaskan bahwa seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG penyelenggara program makanan bergizi gratis MPG tidak diperbolehkan menggunakan bahan pangan maupun barang bersubsidi. Ketentuan tersebut diterapkan secara konsisten oleh sejumlah dapur SPPG di Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan hasil peninjauan di beberapa dapur SPPG Bengkalis, seluruh bahan baku yang digunakan dipastikan merupakan bahan non-subsidi. Pengelola dapur bahkan memperlihatkan langsung gudang penyimpanan bahan makanan sebagai bentuk transparansi dari hasil peninjauan. Tidak ditemukan beras, minyak goreng, maupun bahan bersubsidi lainnya tersimpan di gudang. Selain itu, penggunaan gas untuk kebutuhan memasak juga menggunakan gas non-subsidi. Beberapa dapur bahkan memilih menggunakan tabung gas berkapasitas 50 kg agar lebih efisien dalam operasional memasak. Kepala Dapur SPPG Pendekik Muhammad Hidayat mengatakan, larangan penggunaan barang bersubsidi telah diatur secara tegas dalam petunjuk teknis juknis yang diterbitkan BGN sejak awal program dijalankan.
20: Karena kami ada juknis dari BGN juga kan, melarang dari memakai subsidi gitu loh, Pak. Bahkan ada juga yang mau masukkan SPHP gitu, kami tidak terima gitu.
19: Hal senada juga disampaikan Kepala Dapur SPPG Bengkalis Kelapa Pati, Rapi Caniago, juga memastikan seluruh operasional dapurnya mengacu pada ketentuan BGN.
21: Kita semuanya bahan baku menggunakan bahan yang premium, istilahnya tidak menggunakan barang yang subsidi, mulai dari beras kita mulai gunakan semuanya yang premium.
19: Rapi menjelaskan dapurnya menggunakan gas non-subsidi ukuran 12 kg untuk memenuhi kebutuhan memasak setiap hari. Selain itu, seluruh pengelolaan bahan pangan juga mengikuti standar operasional yang telah ditetapkan BGN, termasuk pemisahan penyimpanan antara bahan makanan kering dan bahan makanan basah guna menjaga kualitas serta keamanan pangan. Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Sebanyak 17 satuan pelayanan pemenuhan gizi di Kabupaten Bintan telah beroperasi sejak masuk tahun pelajaran baru 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Febriansah dari RRI Tanjung Pinang.
22: Ketua Koordinator Wilayah Korwil Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Bintan, Pinadeli Sahputri mengatakan, sejak diberlakukannya program makan bergizi gratis MBG bagi anak sekolah di Kabupaten Bintan, terdapat sebanyak 17 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang beroperasi. Jumlah tersebut tersebar di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan hingga saat ini. Awalnya jumlah dapur SPPG totalnya sebanyak 18 unit, namun salah satunya di dapur SPPG Tanjung Uban Selatan 3, Kecamatan Bintan Utara, menghentikan sementara operasionalnya. Hal ini disebabkan persoalan administrasi karena adanya perubahan data PIC yang berkaitan dengan virtual account atau VA. Namun penghentian aktivitas di SPPG Tanjung Uban Selatan tersebut sifatnya hanya sementara. Mengingat sedang dalam proses penyelesaian dengan BGN Pusat, sehubungan kendala yang dihadapi oleh SPPG tersebut. Di samping itu, SPPG Tambelan yang juga sempat terhenti operasionalnya menjelang anak libur sekolah pada bulan Juni 2026, menurut Pina, kini dapur SPPG Tambelan telah kembali beraktivitas untuk melayani MBG bagi anak sekolah. Sedangkan penyerahan disesuaikan dengan waktu jam belajar anak yang diatur oleh sekolah.
1: Iya, tetap di jam sekolah. Jadi nanti kepala SPPG bakalan koordinasi nih sama gurunya untuk pemberiannya. Karena kan kepala SPPG koordinasi sama sekolah untuk pemberiannya di jam rata. Tergantung sekolahnya lah.
22: Ketua Korwil BGN Kabupaten Bintan, Pina Dewi Syahputri berharap proses SPPG Tanjung Uban Selatan 3 segera rampung dan kembali aktif supaya penyaluran MBG bagi anak sekolah terus berkelanjutan di wilayah Tanjung Uban Selatan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Sebanyak 5.710 orang kepersetaan BPJS Kesehatan akan dinonaktifkan mulai 1 September 2026 karena dinilai sudah tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan dari pemerintah daerah. Seperti disampaikan Marjani dari RRI Ranai.
2: Masyarakat non-tunai yang selama ini menjadi peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah daerah diminta siap-siap mengecek status kepesertaannya. Hal tersebut dikarenakan sebanyak 5.710 kepesertaan BPJS Kesehatan yang selama ini iuran ditanggung oleh pemerintah Natuna akan dinonaktifkan mulai 1 September 2026 sesuai hasil pemutakhiran data di tingkat desa. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, Jumat pagi mengatakan penonaktifan dilakukan berdasarkan kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai sudah mampu. Data tersebut diperoleh melalui hasil pendataan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan kelurahan. Menurut Hikmat, kebijakan ini bertujuan agar bantuan iuran BPJS Kesehatan lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
3: Artinya yang dibayarkan oleh Pemda itu sebenarnya juga ada kickback gitu, ada manfaat balik yang diterima oleh masyarakat kita dan teman-teman di puskesmas atau selaku pelayan kesehatan seperti itu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya apa yang sudah disetorkan oleh Pemda itu tidak ada ruginya. Hanya saja mungkin saat ini yang kita harapkan adalah untuk yang mereka-mereka yang mampu ini, itu mereka membayar secara mandiri gitu oleh Pemda lain.
2: Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Natuna, Ira Triwayuni, mengajak masyarakat untuk tidak menunda pengecekan status kepesertaan. Langkah tersebut penting agar masyarakat tetap memperoleh perlindungan jaminan kesehatan.
23: Nah, untuk peserta mandiri ini, iurannya di kelas 1 adalah Rp150.000 dan itu hitungannya per jiwa per bulan dan wajib didaftarkan 1 kakak. Untuk kelas 2 itu di Rp100.000 dan di kelas 3 Rp42.000. Namun untuk yang kelas 3 ini yang hanya dibayarkan oleh masyarakat Rp35.000 saja untuk per jiwanya. Dan yang kelas 3 ini pun walaupun dinonaktifkan misalkan dari Pemda ya, itu pun sudah mendapatkan subsidi.
2: Pemerintah Kabupaten Natuna bersama BPJS Kesehatan juga perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait perubahan data kepesertaan. Demikian Marjani melaporkan.
15: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke Tanjung Pinang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan memanfaatkan teknologi memperkuat ekosistem UMKM lokal agar lebih kompetitif. Rizwan Badrian menurunkan laporannya.
24: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DKUKM Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 3 target besar pada tahun 2026. Dengan fokus utama tahun ini adalah mengintegrasikan teknologi Artificial Intelligence atau AI untuk memperkuat ekosistem UMKM lokal agar lebih kompetitif. Kepala DKUKM Kepri Ricky Rinaldi mengatakan, pemerintah akan memanfaatkan AI untuk memetakan peluang bisnis di wilayah perbatasan. Dengan teknologi tersebut diharapkan mampu membantu pelaku usaha membaca perusahaan tren pasar secara real time.
25: Pemerintah memang komitmen, tapi komitmen pemerintah ini kalau tidak berkolaborasi seperti ini juga gak bakalan nyampe hasil output outcome yang diekspektasikan oleh UMKM. Apalagi targetnya memang mau menjadikan UMKM ini sebagai satu ekosistem ekonomi yang berkelanjutan untuk berkontribusi penuh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah di Kepulauan Riau.
24: Ricky menjelaskan, di mana juga akan berfokus pada standarisasi produk agar sesuai dengan selera pasar regional. Program tersebut akan didukung penuh melalui berbagai pelatihan teknologi dan pendampingan intensif. Dengan melakukan pemanfaatan teknologi digital, diharapkan menjadi jembatan bagi UMKM lokal untuk naik kelas dan bersaing di luar negeri. Reporter Rispan Badrian terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forkopimda Natuna laksanakan touring semangat kemerdekaan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia rute Ranai hingga Selat Lampa. Selengkapnya disampaikan Yuspianti dari RRI Ranai.
4: Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda menggelar touring semangat kemerdekaan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Jumat siang. Kegiatan dimulai dari Ranai menuju Kecamatan Bunguran Selatan hingga berakhir di Pelabuhan Selat Lampa, Kecamatan Pulau 3. Komandan Lanut Raden Sajat Natuna Marsekal Pertama TNI Onesmus Generai mengatakan, kegiatan tersebut merupakan hasil gagasan bersama Forkopimda untuk membangun semangat nasionalisme sekaligus mempererat sinergi antar instansi.
5: Yang kita laksanakan untuk memupuk kebersamaan, terus sinergitas, meningkatkan integritas supaya kita Forkopimda itu lebih akrab, lebih berkolaborasi daerah dan menyambut suasana 17-an, ya. Kita-kita inilah yang harus meramaikan untuk menjadi penggerak di daerah.
4: Ia juga berharap bertambahnya usia Republik Indonesia menjadi momentum mempercepat membangun meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghadirkan kualitas hidup yang semakin baik bagi seluruh warga Natuna. Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Natuna Abdul Rahman mengatakan Basarnas bersama Lanut Raden Sajat, BMKG, RRI, Kejaksaan Negeri, Ikatan Bidan Indonesia, dan para pegiat pariwisata turut menggagas berbagai kegiatan kebangsaan dalam rangka HUT RI ke-81. Tersebut bertujuan menunjukkan kepada masyarakat luas, bahkan dunia internasional, bahwa Natuna merupakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang harus dijaga bersama melalui semangat persatuan dan nasionalisme.
6: Kompoi bersama-sama nanti ke Selat Lampa dan melaksanakan. Nah, ini kita gagas bersama-sama.
4: Untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan, Basarnas telah melakukan berbagai persiapan, termasuk penyegaran kemampuan personil yang akan bertugas pada kegiatan pengibaran bendera di bawah laut, pendakian Gunung Ranai, serta touring yang digelar hari ini. Demikian, Yuspianti melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menjamin transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan seleksi Computer Based Test atau CBT yang akan digunakan dalam pemilihan Wali Nagari Pilwana Serentak tahun 2026. Dari RRI Bukit Tinggi, Alwan Ahmad Fauzan menurunkan laporannya.
8: Pengenalan sistem Computer Based Test atau CBT bagi bakal calon wali nagari terus dimatangkan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menjelang pemilihan wali nagari Pilwana Serentak 2026 secara e-voting. Hal itu ditandai dengan kehadiran Sekretaris Daerah Pasaman Barat Dodisan Ismail yang meninjau langsung pelaksanaan simulasi CBT di SMK Negeri 1 Pasaman, Kecamatan Pasaman. Dalam kesempatan itu, Sekda Pasaman Barat Dodisan Ismail menerangkan, kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana, prasarana, serta mekanisme pelaksanaan seleksi yang memiliki lebih dari 5 bakal calon wali nagari, di mana ujian seleksi dengan sistem CBT dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 25 Agustus 2026. Sekda Dodisan Ismail juga menegaskan bahwa pelaksanaan seleksi akan mengedepankan prinsip transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas.
9: Panitia pemilihan wali nagari Kabupaten Pasaman Barat tahun 2026 melaksanakan simulasi ujian CBT nagari komputer tes atau seperti ujian CAT pada ujian seperti PNS, dan mudah-mudahan tes ini bisa berlangsung dengan baik, dan kita berharap nanti para bakal calon wali nagari bisa melaksanakan tes ini dengan baik.
8: Sekda Dodisa Ismail berharap agar seluruh rangkaian Pilwana Serentak 2026 yang mengusung slogan Pilwana Badun Sanak dapat berlangsung dengan aman, tertib, lancar, dan kondusif. Dodi juga memastikan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat juga terus berupaya maksimal agar seluruh tahapan Pilwana berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Terduga monyet liar yang meneror warga di Tembilahan berhasil ditangkap. DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka hari jadi kota ke-357 Kota Padang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas sore ini, saya Wahidu Maswar mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
15: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: jadi bahagia.
1: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dan tadi sudah kita simak bersama ya. Informasi-informasi yang telah kami hadirkan dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu itu tadi disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Padang. Jadi memang selama bulan Agustus ini pendengar, berita Korwil tersebut ya akan disiarkan langsung dari Padang, kami hadirkan setiap harinya tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita rangkai kembali kebersamaan dalam rangkaian Riau Sore, masih dengan beberapa ragam program siaran informasi dan hiburan. Ini masih akan kami hadirkan ya untuk menemani Anda di kesempatan sore ini. Ya sudah memasuki sore hari. Jadi mungkin kini ada yang sedang dalam perjalanan pulang setelah beraktivitas harian. Nah, untuk Anda yang kini tengah dalam perjalanan, tetap jaga fokus pendengar ya, dan jangan terburu-buru. Salah satu cara sederhana untuk kita bisa tetap menjaga fokus saat berkendara, mungkin yang terlihat simple, sepele, tapi dampaknya cukup besar jika dilakukan, yaitu jauhkan ponsel selama berkendara ya. Jadi misalkan ada pesan atau telepon yang masuk, itu bisa ditunggu sampai kita benar-benar berhenti di tempat yang aman ya. Jadi jangan pegang smartphone di saat berkendara, itu cukup membahayakan. Kemudian juga usahakan untuk Anda yang kini tengah dalam perjalanan, yuk perhatikan kondisi jalan juga, jaga jarak dengan kendaraan di depan Anda, dan jangan memaksakan diri ketika tubuh mulai lelah ya. Perjalanan pulang ini memang menjadi rutinitas setiap hari bagi kita yang bekerja begitu ya, ataupun juga bepergian, tetapi tetap keselamatan itu harus menjadi yang utama. Nah, setelah seharian beraktivitas, mari pulang dengan tenang, tetap fokus, dan pastikan kita sampai di rumah dengan selamat.

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Ya, pendengar Pro 1, Anda masih bersama kami tentunya di 99,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Masih kita lanjutkan rangkaian ini dalam bingkai Riau Sore, pendengar ya. Dan saat ini di studio tepat menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelum kami hadirkan kembali hiburan lagu-lagu pilihan menemani Anda di sore ini, pendengar. Nah, di kesempatan ini kami akan ajak Anda terlebih dahulu kita menyimak sebuah informasi yang beredar di media sosial yang tentunya perlu kita ulas ya. Apakah dari banyaknya informasi yang beredar itu satu di antaranya ada informasi yang tidak benar ataupun juga informasi yang menyesatkan ya. Jadi kami akan segera hadir untuk Anda dalam Cek Fakta.

Riau Sore. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar, ini ada salah satu unggahan di media sosial Facebook ya. Ada unggahan yang menyebut bahwa masyarakat ini wajib membayar untuk memperoleh tiket upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2026 di Istana Negara Jakarta Pusat. Jadi pendengar, unggahan itu mencantumkan juga foto Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro. Jadi foto yang dicantumkan itu adalah saat menggelar konferensi pers agenda bulan kemerdekaan tahun 2026 yang kemudian dalam unggahan di media sosial Facebook tersebut ya, foto itu dibubuhi narasi dengan bertuliskan pemerintah udah benar-benar miskin. Masyarakat yang mau ikut upacara bendera 17 Agustus di istana itu harus war tiket. Jadi segala dibuat bisnis. Itulah narasi ya yang dicantumkan dalam foto ataupun juga unggahan yang tersebar di media sosial Facebook tersebut, pendengar. Jadi faktanya, klaim yang tersebar di media sosial tersebut, unggahan yang ada itu adalah merupakan informasi tidak benar alias menyesatkan. Ya, setelah dilakukan penelusuran, menurut Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro ya, mengatakan bahwa pemerintah itu memang kembali membuka pendaftaran upacara detik-detik proklamasi tanggal 17 Agustus 2026 dan juga untuk penurunan bendera merah putih di Istana Negara Jakarta Pusat pada Senin 17 Agustus 2026. Nah, ini gratis pendengar ya, dan pendaftaran dilakukan secara terbuka. Artinya siapa saja boleh mendaftarkan diri. Baik, mendengar demikian Cek Fakta sore ini kami hadirkan ya, terkait dengan pendaftaran upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Istana Negara. Yang dikatakan dalam unggahan Facebook tersebut itu adalah pendaftaran wajib bayar. Nah, itu merupakan unggahan ataupun juga informasi tidak benar alias hoax. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI. We'll be right back.

0: Alia, dari tadi kayaknya asik banget main HP. Ngapain?
1: Lagi nyoba aplikasi AI, Bunda. Bisa jawab soal, bikin gambar, bahkan bikin puisi juga bisa.
0: Wah, hebat ya. Tapi jangan lupa, AI itu pintar, tapi cuma alat bantu. Dia nggak punya rasa, nggak ada jiwa, kata orang-orang.
1: Iya sih, Bun. Tapi rasanya enak banget. Tinggal klik, jadi deh.
0: Nah, itu yang bahaya. Bikin kita malas mikir, malas berkreasi.
1: Berarti harus tetap belajar ya, Bun.
0: AI emang cerdas, tapi anak Bunda jauh lebih cerdas.
2: Era baru sudah di depan mata. Cukup ketik, klik, semua jadi. Kecerdasan buatan memang cerdas, tapi kita harus lebih cerdas.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pendengar Pro 1, kami hadirkan terlebih dahulu informasi ataupun juga pengumuman ya, ini terkait dengan putusan sidang. Ya, juru sita Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru dengan ini memberitahukan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 125/PDT-2025/PNPBR kepada saudara Rahmat Nauli Siregar SH ya. Untuk Rahmat Nauli Siregar SH yang bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 85A Kota Pekanbaru, yang amarnya berbunyi, 1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan penggugat tersebut. 2. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru atau petugas yang ditunjuk untuk mencoret perkara nomor 125/PDT-2025/PNPBR dari daftar register perkara perdata gugatan. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yaitu sejumlah Rp1.750.000. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit, mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
2: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Ya, pendengar Pro 1 memasuki sore hari ya, tentu juga ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, apalagi juga untuk Anda yang akan melakukan berbagai kegiatan aktivitas ataupun juga pekerjaan di luar rumah, di luar ruangan. Ya, perhatikan yang namanya juga kondisi cuaca sebelum melanjutkan aktivitas ataupun juga perjalanan Anda, pendengar. Cuaca bisa berubah dalam waktu yang cukup cepat ya, dari kondisi yang mungkin semula cerah bisa saja berubah menjadi mendung dan turun hujan. Nah, ini kami dapatkan informasi dari BMKG Pekanbaru, pendengar, untuk sore, malam, hingga dini hari nanti. Ini ada update informasi terkait dengan perkiraan cuaca ya. Jadi pada sore ini memang tampaknya sebagian besar wilayah di Riau diperkirakan cerah hingga berawan. Sementara pendengar, pada malam hingga dini hari nanti tampaknya hujan ringan hingga sedang ini berpeluang turun di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Pelalawan, Kuantan, Singingi, Siak ya, juga sebagian di wilayah Kota Pekanbaru. Nah, untuk itu kita sebagai masyarakat ya, pendengar, dari BMKG ini mengingatkan dan memberikan peringatan dini agar kita tetap terus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang ya. Tampaknya ini berpotensi bisa saja terjadi di beberapa titik daerah di Riau ini, pendengar, pada malam hingga dini hari nanti, seperti di Kabupaten Pelalawan, Siak, Kuantan, Singingi, Kampar, Kepulauan Meranti, dan juga Indragiri Hilir. Nah, untuk saudara, ini kita bisa rasakan saat ini, pendengar, itu berada di angka 23 hingga 34 derajat Celcius ya, dengan kelembapan udara mencapai 55 hingga 99%. Nah, untuk gelombang di perairan Provinsi Riau kini tingginya diperkirakan berada pada kisaran 0,5 hingga 1,25 meter, atau ini juga bisa dikatakan masuk dalam kategori rendah. Nah, dari BMKG, pendengar, ini juga merilis informasi terkait dengan titik panas atau hotspot ya. Ini untuk di Riau terdeteksi ada 25 hotspot, bisa dikatakan ini menurun jika dibandingkan sehari sebelumnya itu mencapai 45 titik. Nah, sebaran hotspot terbanyak berada di Kota Dumai dan Kabupaten Indragiri Hulu yang masing-masing mencatat ada 9 titik hotspot. Selebihnya itu tersebar di Kabupaten Indragiri Hilir, Rokan Hulu itu ada 2 titik ya, serta masing-masing 1 titik di Kabupaten Kuantan Singingi dan juga dan daerah Rokan Hilir, pendengar ya. Itu untuk sebaran hotspot yang terdeteksi. Itu bisa dikatakan hari ini cukup menurun jika dibandingkan sehari sebelumnya. Demikian kabar ini kami informasikan untuk Anda. Bisa mengupdate informasi terkait dengan perakiran cuaca ini tentu bersama kami, pendengar ya, Pro 1 RRI Pekanbaru. Bisa Anda akses juga di portal resmi kami di laman rri.co.id, atau setiap paginya juga bisa Anda dengarkan siaran langsung ya. Informasi laporannya dari BMKG Pekanbaru kami hadirkan pukul 7:35 waktu Indonesia Barat ya. Cuaca boleh berubah, tetapi tetap tentunya kita harus mengantisipasinya ya. Jadi tetap pantau informasi cuaca dan utamakan keselamatan dalam setiap perjalanan ataupun juga jika kita melakukan aktivitas di luar rumah ataupun juga di luar ruangan. Tetap bersama kami, pendengar ya, di Pro 1 RRI Pekanbaru. Kembali kita nikmati lagu-lagu yang sudah kami siapkan menemani segala kegiatan aktivitas Anda di sore ini.

ketika dalam sebuah kapal, ada 4 ekor hewan yang menemani seorang nahkoda. Hewan-hewan ini adalah ayam, gajah, harimau, dan tikus. Suatu hari, keempat hewan ini berkumpul dan menceritakan kehebatannya masing-masing. Ayam berkata, "Aku selalu memberi telur kepada nahkoda kita. Berkat aku, ia dapat makanan enak dan bergizi." Sementara gajah pun tak mau kalah. "Hohoho, aku kuat. Aku selalu membantu nahkoda kita untuk mengangkat barang-barang berat di kapal ini." Harimau bersuara, "Kalau aku terkenal sakti dan selalu dapat memenangkan setiap pertempuran, aku selalu melindungi nahkoda kita dari serangan bajak laut dan orang-orang jahat." Mendengar cerita teman-temannya, sang tikus terdiam. Ketiga hewan lainnya memandanginya dan berkata, "Hei tikus, apa fungsimu di sini? Cuma kau yang tak mempunyai peran di sini. Dasar hewan kecil tak berguna." Mereka terus-terusan mengejek tikus itu. Hingga pada suatu hari, kapal itu terantuk pada tonjolan karang yang mengakibatkan kapal bocor. Keempat hewan itu dan sang nahkoda panik. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena lokasi kebocoran berada di tempat yang tersembunyi sehingga tidak bisa ditemukan. Sang tikus berpikir sejenak kemudian berkata, "Teman-teman, mungkin inilah saatnya aku dapat berguna bagi kalian." Sang tikus lalu mulai bergerak. Dengan tubuhnya yang mungil dan lonjong itu, dia begitu mudah masuk ke sela-sela kayu untuk menemukan sumber kebocoran di kapal tersebut. Singkat cerita, kapal itu pun akhirnya dapat diselamatkan. Nahkoda lalu berkata, "Untung ada kamu tikus. Kalau tidak, kita semua bisa celaka." Sementara ketiga hewan lainnya tertunduk malu karena mereka telah mengejek tikus kecil tersebut. Inilah sebuah kisah di mana sedemikian adilnya Tuhan memberikan kepada kita dengan talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya orang yang tidak sadar akan bakat yang Tuhan berikan kepadanya. Sementara di sisi lain, sebaiknya kita tidak mengejek dan saling merendahkan orang lain.

dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini ya, tentunya di 99,1 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi sampai matahari berhenti bersinar. Lagu yang dirilis di tahun 2021 bersama Bea Serendi ini membawa kita saat ini pendengar pada menit 51 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Nah, untuk selanjutnya melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Sore hingga nanti Riau Malam, tepatnya dari pukul 18 hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ada rekan saya Riri Handayani yang akan menemani Anda, tentunya masih dengan menghadirkan ragam program siaran, informasi dan hiburan lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda ya. Untuk itu juga saya Suci Raslia pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Kita sudah bersama dari pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi. Pendengar Pro 1 tetap bersama kami, masih ada hiburan lagu-lagu hits yang akan menemani Anda menjelang nanti juga kita beralih dalam program Islami RRI Pekanbaru. Jadi ada Riri Handayani menemani Anda di sore ini, nanti akan mengawali dengan menghadirkan program Islami ya, ada mimbar agama Islam, pembacaan ayat suci Al-Qur'an, dan juga tentunya insyaallah kita akan mendengarkan seruan azan salat fardu maghrib, itu nanti pada pukul 18 lebih 21 menit waktu Indonesia.

Rangkaian program Islami dapat Anda dengarkan dan ikuti nanti ya, mulai dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, pendengarnya selama 1 jam nanti. Baik, saya Suci Rasya sekali lagi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan, tentunya masih di radio kesayangan kita ini ya, Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RR Pro 1. Di mana saja Anda berada ya, di edisi Riau sore hingga Riau malam nanti di edisi Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Riri Handayani hingga jam pukul 24 malam hari nanti pendengar. Dan seperti biasa di Riau malam akan banyak sekali informasi-informasi dan musik buat pendengar malam hari ini. Jelang nanti kita ikuti mimbar agama Islam pada pukul 18 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Nanti juga akan kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran serta seruan azan maghrib dan informasi-informasi musik jelang kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kita masih di lagu-lagu islami tentunya untuk pendengar di mana saja Anda berada.

Setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dengan lika-liku yang memberikan kita kuat ataupun mungkin terkadang tidak bisa menerima. Terkadang dibutuhkan kesedihan untuk mengetahui arti kebahagiaan, kebisingan untuk menghargai keheningan, dan kehilangan untuk menghargai kehadiran. Dunia ini sementara, sedih sementara, senang sementara, maka harus bersikaplah sewajarnya dengan berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian yang kita hadapi. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, entah kita sedang senang ataupun sedih, pada akhirnya keadaan ini akan memberikan hikmah di kemudian hari. Sama halnya hikmah menjadi pertolongan di akhirat kelak.

0: Baik pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada sore hari ini, dan pendengar saatnya kita ikuti mimbar agama Islam ya untuk hari ini Jumat 7 Agustus 2026 dengan judul kisah perlombaan Umar bin Khattab dan Abu Bakar bersama Ustadz Edwin Saputra MPD.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berselawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad, junjungan umat, nabi yang dipuja dari utara, selatan, timur dan barat. Insyaallah tuntunannya akan selalu membawa selamat dari dunia hingga akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid, surah yang ke-57 dalam Al-Qur'an, tepatnya di ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i wal ardh wa'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Di dalam surah Al-Hadid ayat ke-57 ini, ayat ke-21 surat yang ke-57 dalam Al-Quran, Allah menegaskan, berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk tidak menunda-nunda dalam melakukan kebaikan. Bahkan dianjurkan untuk saling berlomba-lomba dalam beramal saleh, karena Allah akan memberikan balasan yang sangat besar untuk orang yang beramal saleh. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk bersedekah dalam rangka mendukung jihad fisabilillah pada saat menghadapi perang Tabuk. Saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata dalam hatinya, hari ini aku akan mengungguli Abu Bakar. Jika ada hari aku bisa mengunggulinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. An Umar bin Khattab qala amarna Rasulullah yawman an natasaddaq. Dari Umar bin Khattab, ia berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk bersedekah. Fa wafaqa zalika 'indi mal. Kebetulan aku memiliki harta. Fakultu al yawma asbiqu Abu Bakrin in sabaqtuhu yawman. Lalu aku berkata, hari ini aku akan mendahului Abu Bakar jika ada hari ini aku bisa mendahuluinya. Begitu semangatnya terlihat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Fajitu binisbi mali, maka aku datang dengan membawa setengah hartaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma abqaita li ahlik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu wahai Umar? Faqultu mithlahu, aku menjawab, seperti yang kubawa setengahnya. Wa ata Abu Bakrin bikulli ma indahu, lalu datang Abu Bakar dengan membawa semua hartanya. Faqala ya Abu Bakar, ma abqaita li ahlik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Qala abqaitu lahumullah wa rasulah. Abu Bakar menjawab, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Begitu mantap dan pastinya jawaban dari sahabat Abu Bakar. Fakultu la usabikuka ila syai'in abada. Maka aku berkata, maksudnya Umar mengatakan di satu, aku tidak akan bisa mendahuluimu dalam sesuatu apapun selamanya. Hadirin para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini kita mendapatkan banyak pelajaran berharga. Pelajaran pertama adalah semangat berlomba dalam kebaikan. Umar dalam kisah ini ingin menyaingi Abu Bakar bukan dalam urusan dunia, tapi dalam urusan amal soleh. Pelajaran yang kedua adalah tampaknya tanda keimanan yang sempurna. Hal ini ditunjukkan oleh Abu Bakar dengan menyerahkan seluruh hartanya karena ia yakin Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi keluarganya. Pelajaran yang ketiga, sedekah itu tidak dilihat dari jumlah akan tetapi dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar memberikan setengah harta itu besar sekali, tapi Abu Bakar memberikan semua dan lebih utama karena penuh tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang keempat, kebaikan itu harus disertai ikhlas. Keduanya ikhlas karena Allah. Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq merupakan dua orang yang ikhlas di saat ia memberikan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kisah ini diabadikan sebagai teladan sepanjang masa. Pelajaran yang kelima, menjadikan sahabat sebagai teladan dalam pengorbanan. Mereka rela harta habis demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka rela hartanya diperjuangkan, diserahkan kepada ada baginda Rasulullah untuk modal sebagai perang Tabuk. Sementara kita terkadang hari ini mungkin sering ragu di saat bersedekah walaupun sedikit. Maka para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan kisah Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini sebagai motivasi untuk kita semua. Yang pertama, rajinlah bersedekah, baik itu sedikit maupun banyak. Yang kedua, berlombalah dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam urusan dunia. Karena hari ini banyak orang yang mampu berlomba-lomba dalam urusan dunia, tapi ketika berlomba dalam urusan kebaikan, ia tak mampu menunjukkan hal yang terbaik dari dirinya. Yang ketiga, yakinlah bahwa harta yang kita keluarkan tidak akan mengurangi rezeki, bahkan Allah akan melipat gandakannya. Hadirin para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang gemar bersedekah, kita semua termasuk orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita semua dikumpulkan bersama para sahabat yang mulia di surga Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa usaha sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat untuk kita semua. Pergi berangkat menuju kota Mekah, menunaikan umroh bersama ananda. Mari kita perbanyak untuk bersedekah. InsyaAllah pahalanya besar dan berlipat ganda. Wabillahi taufik wal hidayah, warido wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, baru saja kita ikuti mimbar agama Islam ya. Dan saat kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184 bersama Mawaddah dan Abdul Ghafar.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya, melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya, kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih tetap berada di tempat solatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, "Ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia." Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di Riau Malam ya. Edisi Jumat 7 Agustus 2026, masih ada saya Riri Handayani yang teman-teman pendengar malam hari ini di mana saja Anda berada ya. Nah, pendengar, Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan kebersihan. Bahkan menjaga kebersihan itu menjadi bagian dari fitrah manusia yang dianjurkan dalam syariat. Nah, salah satu bentuk menjaga kebersihan yang diajarkan Islam adalah memotong kuku secara rutin agar tetap bersih dan pastinya terhindar dari kotoran yang bisa memicu memicu kotoran yang menjadi sumber penyakit ya. Nah, memotong kuku termasuk salah satu amalan sunnah fitrah yang dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya pendengar, bahwa hadis tersebut juga menunjukkan memotong kuku merupakan bagian dari sunnah yang dianjurkan untuk menjaga kebersihan dan kerapian diri. Terus bagaimana urutan memotong kuku menurut Islam? Sebenarnya nggak ada hadis sahih ya yang secara rinci menjelaskan urutan jari yang harus dipotong terlebih dahulu. Nah, tidak pernah memberikan petunjuk juga khusus mengenai urutan tersebut. Namun terhadap hadis juga menggambarkan kebiasaan Rasulullah untuk memulai berbagai aktivitas dari sisi kanan baru ke sisi kiri. Nah, hadis ini menjadi dasar bagi sebagian ulama untuk menganjurkan memulai memotong kuku dari tangan kanan sebagai bentuk meneladani kebiasaan Rasulullah SAW. Nah, meski demikian pendengar, rincian urutan memotong kuku yang sering beredar bukan berasal dari hadis Nabi. Rincian tersebut merupakan penjelasan para ulama, salah satunya oleh Imam Nawawi ya. Nah, menurut beliau, urutan yang dianjurkan adalah memulai dari tangan kanan, yaitu jari telunjuk, kemudian jari tengah, manis, jari kelingking, dan terakhir baru jempol. Nah, baru dilanjutkan ke tangan kiri. Segala sesuatunya kita memulai dengan tangan kanan ya, dengan sisi sebelah kanan dulu. Nah, perlu dipahami juga pendengar bahwa tata cara tersebut merupakan anjuran ulama, bukan kewajiban dalam syariat juga ya. Karena itu, apabila seseorang memotong kuku dengan urutan yang berbeda, nggak ada larangan ataupun dosa, tapi lebih baik dimulai dari sebelah kanan menurut yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baik pendengar, informasi tadi pendengar terkait urutan memotong kuku menurut Islam, benarkah harus dimulai dari jari tertentu? Jawabannya tidak ya. Nah, informasi ini pendengar Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Baik pendengar, kita masih di lagu-lagu Islami tentunya. Jelang nanti kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Suatu ketika, Ibnu Abbas mengajak sahabatnya untuk menemui seorang wanita ahli surga. Wanita itu berkulit hitam. Wanita itu pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta doa untuk penyakitnya. Tapi Rasulullah membuat pilihan kepada wanita itu. Jika bersabar, maka wanita itu akan masuk surga. Jika disembuhkan, maka hanya sebatas kesembuhan saja. Dikisahkan wanita itu lebih memilih surga, akan tetapi karena penyakit itu, auratnya terbuka. Wanita itu meminta Rasulullah untuk auratnya tidak terbuka, dan Rasulullah mendoakannya. Wanita itu kemudian meminta kepada Rasulullah agar diberi kesabaran dalam hidupnya, sehingga Allah kelak akan menganugerahinya surga. Pilihannya bersabar didasari keimanan yang tinggi bahwa sebaik-baiknya balasan bagi orang yang bersabar adalah surga.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, misalnya untuk memungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu rahasia. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk apa namanya selain penelitian kesehatan, ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan, nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk seperti komunikasi LDPE lagi, ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan, ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak dan kami berinisiatif sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA, ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN, ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian ESDM, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain, kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya, seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua Nusa Tenggara Timur NTT, Nias Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program makan bergizi gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Rotin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Sepertinya pada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami berikan, kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di Gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebutlah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di Gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke Gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju Gedung Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
5: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
6: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. 5 tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
5: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
6: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
7: Kan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
6: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah
9: melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamuruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
10: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
9: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninjo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
11: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga pihak tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa disudir. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa, begitu debitur default, garantor bisa disuntuk ikut bertanggung jawab.
9: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar, mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
13: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
13: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
14: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba, karena narkoba sangat bahaya.
13: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
14: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari 45, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
13: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, malam ini klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official team, namun

kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan sejarah dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun squad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri itu ada Xabi Alonso, ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2025-2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tur mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Dengan sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nyarap, itu Loli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Riau Malam.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, saatnya kita ikuti seruan azan Isya untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Saatnya sholat fardu Isya untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya, ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu seru ya, dari Tulus dengan 1000 tahun lamanya. Lagu spesial untuk pendengar malam hari ini, di mana saja Anda berada. Untuk pendengar yang saat ini mungkin masih disibukkan dengan aktivitasnya, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan ya, karena cuaca memang, apalagi di Kota Pekanbaru, memang sangat-sangat ekstrim sekali ya. Jangan lupa jaga kesehatan, makanan yang bergizi ya, cukup vitamin juga, kemudian minuman-minuman air yang manis-manis itu dihindari dulu, mungkin lebih banyak minum air putih ya, demi kesehatan kita. Nah, pendengar, tisu. Tisu ini menjadi salah satu perlengkapan yang hampir selalu tersedia dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari membersihkan tangan, wajah, hingga keperluan pribadi, tisu dinilai praktis dan mudah digunakan. Namun, para ahli mengingatkan bahwa penggunaan tisu secara berlebihan atau tidak sesuai peruntukannya, itu bisa menimbulkan sejumlah dampak

buruk bagi kesehatan, terutama pada kulit ya. Menggosok kulit terlalu keras menggunakan tisu, terutama tisu berbahan kasar ya, itu bisa menyebabkan iritasi kulit, kulit kemerahan hingga lecet pada kulit yang sensitif. Nah, selain itu pendengar, sebagian tisu basah mengandung pewangi, alkohol atau bahkan pengawet yang dapat memicu reaksi alergi pada sebagian orang. Nah, penggunaan berulang pada area sensitif itu bisa menyebabkan rasa perih, gatal hingga dermatitis kontak, yaitu peradangan kulit akibat paparan zat tertentu. Jadi penggunaan tisu yang tidak higienis itu juga bisa meningkat kan resiko penyebaran kuman ya. Misalnya menggunakan satu lembar tisu untuk membersihkan beberapa bagian tubuh atau menggunakan tisu yang sudah terkontaminasi. Nah, kebiasaan tersebut justru bisa memindahkan bakteri maupun virus ke area tubuh kita yang lainnya. Nah, jadi untuk menjaga kesehatan kulit kita, para ahli juga menyarankan menggunakan air dan sabun ya sebagai pilihan utama saat membersihkan tangan. Tisu dapat digunakan sebagai pelengkap ketika air tidak tersedia. Nah, sementara itu pendengar, untuk membersihkan wajah disarankan menggunakan pembersih yang sesuai dengan jenis kulit kita agar lapisan pelindung kulit tetap terjaga. Masyarakat juga dihimbau ya, tidak membuang tisu sembarangan karena limbah tisu yang menumpuk itu bisa mencemari lingkungan. Jadi tisu yang sudah digunakan sebaiknya segera dibuang ke tempat sampah atau tidak digunakan kembali. Nah, dengan penggunaan yang tepat pendengar, tisu tetap menjadi produk yang aman dan bermanfaat. Namun, memahami cara penggunaan yang benar akan membantu mencegah iritasi kulit dan sekaligus menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Nah, informasi ini pendengar terkait penggunaan tisu berlebihan bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Informasi ini bisa Anda lihat di rri.co.id untuk hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Kita masih di Riau Malam pendengar, masih ada saya Riri Handayani. Lagu-lagu spesial untuk pendengar jelang nanti kita ikuti mini drama radio nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Riau Malam.
1: 99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti mini drama radio untuk edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026 dengan judul Sangkar Digital dari RRI Pekanbaru.
2: Dong, cair. Masa harus slot bayar lagi? Bisa bahaya nih kalau sampai nomor daruratnya yang nelpon ke bos.
3: Reza. Oi. Kenapa kamu dari pagi kayak ayam kebakaran jenggot? Gelisah aja bawaannya. Itu laporan bulanan sudah ditunggu Pak Aris loh. Malah sibuk mojok di sini.
2: Yan. Enggak apa-apa. Biasa, cuma urusan keluarga aja kok.
3: Yakin, cuma urusan keluarga. Urusan keluarga kok tiap 5 menit cek HP. Kemarin tuh ada debt collector nyariin kamu ke resepsionis. Katanya kamu susah dihubungi. Kamu masih terlibat pinjol lagi?
2: Ya gimana ya Yan? Saya lagi butuh modal. Kemarin itu dikit lagi, saya pasti menang. Logaritma layarnya udah pas. Putaran berikutnya pasti jackpot pasti nih. Tapi pas detik terakhir saldonya malah habis. Jadi ya minjem dikit lah di aplikasi.
3: Astaga Reza, kamu masih main judi slot itu. Kamu sadar gak sih itu tuh penipuan, skema digital buat ngerampok uang kamu. Coba deh cek berita. Sekarang pemerintah lagi gencar-gencarnya berantas judi online lewat Satgas Pemberantasan Judi Online yang sudah diatur juga dalam perundang-undangan. Instansi kita juga lagi bersih-bersih birokrasi. Ini karyawannya satu malah nyemplung ke sana.
2: Gaji kita mana cukup buat bayar cicilan zaman sekarang, Yan? Saya juga udah nyari jalan pintas sih buat dapat lebih. Lagian ini HP-HP saya, uang-uang saya, urusan-urusan saya yang gak ada hubungannya gak sih sama Satgas atau reformasi birokrasi kantor ini?
3: Yakin cuma urusan kamu, kamu bilang. Kita cross-check ya. Minggu lalu, uang kas kantor selisih 2 juta. Siapa coba yang pegang aksesnya? Kamu kan? Kamu pikir Pak Aris gak tahu? Kejahatan cyber kayak gini yang merusak mental pekerja dan bikin birokrasi kita korup, Zah.

0: Bagus. Saya tidak perlu repot-repot memanggil kalian ke ruangan saya. Reza, Dian, silakan duduk.
1: Iya, Pak.
2: Iya, Pak.
0: Begini, Reza. Saya baru saja menerima laporan dari tim IT internal kita bahwa ada aktivitas tidak wajar dari komputer kerja kamu. Kamu mengakses situs judi online menggunakan jaringan kantor. Apa benar begitu?
1: Pak, itu saya cuma iseng aja, Pak, pas jam istirahat, Pak.
0: Jawab yang jelas. Iseng yang berujung fatal. Tadi pagi ada pihak ketiga yang menelepon nomor resmi kantor, bahkan mengancam akan menyebarkan data pribadi kamu karena gagal bayar pinjaman. Mereka bahkan sampai membawa-bawa nama instansi kita.
1: Maafkan saya, Pak. Saya hilaf. Rumah tangga saya hancur. Tabungan saya juga habis. Saya pikir dengan judi online saya bisa jadi balik modal.
0: Aduh, Reza, Reza. Dengarkan saya baik-baik ya. Pemerintah saat ini melalui Satgas Pemberantasan Judi Online sedang fokus memperkuat reformasi hukum dan memberantas penyakit masyarakat. Ya, terutama judi online yang sudah jadi darurat nasional. Ini bukan cuma soal kamu kalah uang, tapi ini soal integritas. Bagaimana kamu bisa melayani masyarakat dengan jujur kalau pikiran kamu dipenuhi cara untuk menipu sistem?
2: Benar, Pak. Saya kasihan sama Reza. Tapi tindakan dia juga membahayakan keamanan data kantor kita. Apalagi kalau sampai terkena phishing atau malware dari situs-situs judi online itu, Pak.
0: Nah, tepat sekali, Dian. Kebocoran data dan korupsi skala kecil seringkali dimulai dari jeratan finansial seperti ini. Tidak hanya kamu yang dirugikan, tapi instansi serta orang-orang di sekitar kamu juga bisa dirugikan.
1: Jadi, gimana nasib saya ya, Pak? Apa saya dipecat?
0: Begini, secara regulasi, kamu akan menerima sanksi disiplin berat dan penonaktifan sementara. Kasus selisih uang kas juga akan diproses secara transparan. Tapi kami tidak akan lepas tangan begitu saja. Kantor akan memfasilitasi kamu untuk mendapatkan konseling psikologis dan bantuan hukum untuk melaporkan pinjol ilegal yang mengancam kamu. Kita harus berantas sampai akar-akarnya.
1: Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Saya siap menerima konsekuensinya, Pak. Saya kapok. Nyata-nyatanya judi tuh nggak bikin kaya, malah bikin saya nggak waras, Pak.
0: Ingat, jadikan ini pelajaran. Jangan sampai terulang kembali. Indonesia tidak akan bisa maju dan mencapai cita-citanya kalau generasi mudanya hancur oleh ilusi judi digital. Dian, bantu Reza bereskan berkas-berkasnya ya, hari ini.
2: Baik, Pak, segera akan saya siapkan. Yuza, ini belum terlambat buat menata kehidupan lagi, keluar dari lingkaran setan itu.
1: Iya, Yan, makasih ya udah sadarin saya. Mulai hari ini, saya akan berhenti total dari jerat judi online itu.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo? Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis, itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
1: Oh,
3: selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa
5: RRI
4: nasional.
5: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami tentunya di Riau Malam RRI Pro 1 edisi Jumat 7 Agustus 2026 ya. Dan pendengar akan banyak sekali informasi menarik tentunya untuk Anda malam hari ini terkait tentang komunitas hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Dan pendengar jangan lewatkan juga nanti program spesial Ruang Rindu malam hari ini di edisi Jumat nanti pada pukul 21 hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan masih banyak lagi informasi menarik untuk pendengar malam hari ini. Kita ke lagu spesial Tak Seindah Malam Kemarin ya, dari The Bagindas. Spesial untuk pendengar yang saat ini mungkin lagi di jalan, hati-hati di jalan, atau untuk pendengar yang saat ini sudah bersantai di rumah bersama keluarga, sudah persiapan kemana nih, liburnya kemana nih besok ya, besok biasanya hari libur ya, Sabtu Minggu. Sudah dipersiapkan apa belum? Mau kemana besok? Mungkin bisa diplaningkan dari malam hari ini. Besok mau kemana? Besok mau menikmati liburnya kemana? Dan siapkan jadwalnya dari hari ini ya. Semoga besok juga menyenangkan ya. Dan tetap stay tune pendengar di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Malam ini malam tak seindah malam kemarin ya. Satu lagu spesial dari The Bagindas sudah mengantarkan kita pada pukul 20:26 saat ini pendengar, dan kita masih di Riau Malam. Komunitas adalah sebuah sekolah kehidupan. Kenapa bisa disebut seperti itu pendengar? Karena komunitas ini bisa menjadi salah satu tempat terbaik untuk belajar tentang kehidupan. Nah, di dalamnya kita bertemu dengan orang-orang yang memiliki karakter, pengalaman, pemikiran, dan latar belakang yang berbeda-beda tentunya ya. Nah, dari perbedaan tersebut kita belajar untuk mendengarkan, menghargai pendapat, bekerja sama, dan memahami orang lain. Nah, setiap kegiatan dalam komunitas itu juga memberikan pengalaman. Saat mengelola sebuah acara, misalnya, kita belajar tentang tanggung jawab dan kerja sama. Nah, ketika menghadapi perbedaan pendapat, kita belajar tentang kesabaran dan cara menyelesaikan masalah. Nah, bahkan nih pendengar, dari kegagalan kita mendapatkan pelajaran untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi karena itu, komunitas bukan hanya tempat berkumpul karena memiliki minat yang sama, komunitas juga menjadi ruang untuk mengembangkan diri dan membangun pengalaman. Jadi tidak selalu ada guru dan ruang kelas ya, tetapi setiap orang bisa menjadi sumber pembelajaran. Dari komunitas pendengar, kita belajar bahwa kehidupan akan terasa lebih bermakna ketika dijalani bersama-sama, saling berbagi pengalaman, dan saling memberikan manfaat tentunya.

0: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada malam hari ini di Riau Malam ya. Pendengar, kegiatan komunitas itu mempererat hubungan sosial. Karena kegiatan komunitas bukan hanya tentang menjalankan sebuah agenda saja atau sebuah kegiatan saja, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan sosial. Nah, ketika orang-orang terkumpul atau orang-orang berkumpul, berdiskusi, bekerja sama atau melakukan kegiatan bersama, interaksi yang terjalin dapat menciptakan hubungan yang lebih dekat dan saling mengenal. Nah, hubungan sosial yang baik dibangun dari komunitas dan kebersamaan. Melalui kegiatan komunitas, anggota dapat saling bertukar cerita, berbagi pengalaman, membantu ketika ada kesulitan, dan memberikan dukungan dalam berbagai kesempatan. Nah, menariknya nih pendengar, kegiatan komunitas juga dapat mempertemukan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Perbedaan tersebut justru dapat memperluas wawasan dan mengajarkan pentingnya saling menghargai. Pada akhirnya pendengar, komunitas bukan sekedar tempat berkumpul karena memiliki minat yang sama. Lebih dari itu, komunitas menjadi ruang untuk membangun pertemanan, memperkuat kepedulian, dan menciptakan hubungan sosial yang lebih erat di tengah masyarakat. Nah pendengar, satu lagu spesial kali ini dari Marion Jola ya, Bukan Manusia. Lagu-lagu spesial untuk pendengar, dan pasti jangan kemana-mana. Masih banyak sekali informasi menarik untuk Anda di Riau Malam ini.

0: makanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah.

0: berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Baik pendengar, satu lagu dari Mark Natamaya dengan Berlabuh. Lagu spesial untuk pendengar malam hari ini di mana saja Anda berada. Pendengar, komunitas perempuan mendukung pemberdayaan ekonomi. Karena komunitas perempuan ini dapat menjadi ruang yang penting ya untuk saling mendukung dan meningkatkan kemandirian.

ekonomi. Karena melalui komunitas pendengar, para anggotanya dapat berbagi pengetahuan, pengalaman, keterampilan, hingga informasi mengenai peluang usaha yang bisa dikembangkan. Nah, kegiatan sederhana seperti pelatihan keterampilan, berbagi strategi pemasaran, memperkenalkan produk, atau membantu promosi usaha anggota dapat memberikan manfaat nyata. Nah, dukungan antar anggota juga dapat membuat perempuan lebih percaya diri dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Nah, pemberdayaan ekonomi bukan hanya tentang menghasilkan pendapat, tetapi juga tentang membuka kesempatan untuk belajar, berkembang, dan mengambil keputusan secara lebih mandiri. Nah, ketika perempuan saling mendukung nih pendengar, potensi yang dimiliki masing-masing dapat berkembang menjadi kekuatan bersama. Jadi karena itu, komunitas perempuan tidak hanya menjadi tempat berkumpul dan berbagi cerita, tetapi juga dapat menjadi ruang untuk membangun kemandirian, memperluas peluang, dan mendorong kemajuan ekonomi bersama. Baik pendengar, informasi-informasi terkait komunitas tadi semoga membantu ya untuk pendengar malam hari ini, di mana saja Anda berada.

0: Riau Malam.
1: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekan.

0: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat kita di program spesial Ruang Rindu edisi Jumat ya 7 Agustus 2026, silakan untuk pendengar bisa bergabung di line telepon dan juga line WA ya. Pesan singkat kita, sebutkan nama dan nanti sebutkan judul lagunya serta penyanyinya, nanti kita putarkan kalau lagu itu masuk playlist kita malam hari ini ya. Baik pendengar, malam hari ini kita buka di lagu Indonesia dan juga mancanegara. Tahunnya di 70 sampai 2000-an saja ya, supaya tidak terlalu melebar, karena 2000-an itu sampai 2026 gitu ya. Sampai 2000 saja. 70, 80, 90 dan 2000-an saja. Silakan pendengar di line telepon kita malam hari ini. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lagu kembali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Simpson.
2: Apa kabar malam ini?
1: Kabar baik alhamdulillah. Bang Simpson gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabar baik juga. Apakah dirimu sudah makan?
1: Sudah, alhamdulillah.
2: Apa sambal kita tadi?
1: Tadi sambalnya apa ya? Oh, lele goreng.
2: Lele goreng, enak banget.
1: Iya kan? Dia yang kayak gitu yang enak ya kan, Bang?
2: Iya, kadang lele ini selain digoreng, dipanggang enak juga tuh.
1: Oh iya benar, iya, bakar ya.
2: Kalau saya, lele agak gede juga lah kan. Dipanggang, taruh asam, taruh cabai rawit tuh. Ya itu udah itulah.
1: Wis mantap.
2: Jadi
1: itu
2: kalau
1: ya,
2: kita makan colek-colekin aja. Iya.
1: Nikmat itu ya.
2: Ada pula apanya kan, rebusan apa sayur-sayurnya. Aduh.
1: Daun ubi ya.
2: Iya, sembarang daun ubi kah apakah, asal jangan daun pintu aja lah.
1: Sama daun telinga jangan ya.
2: Ya jangan lah, nanti payah pula nih. Telinga gajah udah tak ada lagi. Masih ada di pasarnya?
1: Masih. Kuping gajah ya.
2: Ya kuping telinga gajah. Kalau kami bilang di pulau telinga gajah
1: telinga. Tapi emang enak.
2: Telinga gajah kan rupanya kuir rupanya. Enak juga kalau aslinya enak dia tuh.
1: Iya, namanya atau serem-serem ya, tapi enak rasanya.
2: Ah, dia kalau pinter mak bikinnya enak dia tuh. Tapi iya, kalau tak pinter keras dia deh.
1: Iya benar.
2: Tapi tak sekeras hatiku.
1: Asik. Aduh, apa lagu kita malam ini Bang Simpson?
2: Lagu apa tuh di mana? Di list atau enggak?
1: Enggak, Indonesia boleh, mancanegara boleh.
2: Bebas ya?
1: Bebas.
2: Inilah kalau ririn nih bawa apa siaran nih?
1: Kenapa?
2: Bebas ya. Yang lain boleh di apa aja, list aja supaya.
1: Iya, dibebasin.
2: Ya, kita ngambil lagunya lagu Indonesia aja lah ya.
1: Boleh, yang mana?
2: Indonesia lagunya apa ya kita bikinnya malam ini? Panci tak usah lah dari saya. Oh apa? Anggur Merah 2.
1: Anggur Merah 2.
2: Iya. Dari siapa itu penyanyi itu?
1: Anggur Merah itu, aduh kok lupa dari siapa ya. Iya, nanti dicarilah pokoknya Bang Simpson. Penyanyinya lupa, tapi tahu lagunya gitu ya kan.
2: Tahu lagunya? Lagunya tuh sebenarnya bukan apa-apa. Kalau seseorang yang putus asa, dia minum anggur itu bahasanya. Jadi saking degeramnya, digenggamnya gelas itu, langsung dia terasa itu pecah gelas itu. Nyerahlah sama dia, itu asalnya.
1: Serem juga ya.
2: Saking dia cinta kali sama wanita itu, akhirnya wanita itu pergi, tidak bisa dikendalikan lah dia minum anggur. Anggur itu kan sebenarnya bisa memabukkan tuh.
1: Iya betul.
2: Kalau pernah minum, kalau tak pernah minum, bukan anggur biasa ya. Anggur biasa banyak kan. Jadi digenggamnya itu langsung pecah kena berserak ke badannya.
1: Aduh, punya makna tersendiri lah lagu ini ya.
2: Ya?
1: Lagu ini punya makna tersendiri gak sih sama Bang?
2: Itu dia makna tersendiri tuh. Untuk pribadi seseorang yang kecewa dibuat seseorang kan itu.
1: Asik.
2: Salamnya lah Pak Ririn.
1: Untuk siapa salamnya?
2: Salamnya Pak Ririn yang lagi tugas ya, selalu dan keluarga ya.
1: Amin.
2: Sukses dalam pekerjaannya, panjang umurnya.
1: Amin.
2: Tambah cantiknya.
1: Amin ya Allah.
2: Bukan tambah ganteng, tambah cantik.
1: Kalau ganteng takut juga nih.
2: Udah parah itu kalau wanita tambah ganteng kan. Udah tomboy namanya kan.
1: Iya benar.
2: Udah itu banyak duitnya.
1: Amin.
2: Nah, keluarga pun apa sehat selalu ya. Kalau pulang hati-hati.
1: Siap. Terima kasih Bang Simpson.
2: Udah itu si apa Tengku Ardiansa tadi balik ke Rimun. Papi BT ya, Papi BT masuk Papi.
1: Iya.
2: Papi BT. Ya, mm-hmm. ya ada tapi BT baru termasuk dia itu siapa? Ocho Amin, mm-hmm. Ocho Amin, Rudy, mm-hmm. Dia itu Ocho Buyung, Puter Beliang, yeah. mm-hmm. dia itu siapa? Pak Diman ya, Pak Diman di Pai Kumbuah,
1: uh-huh. yeah.
2: Pak Rida, dia itu Pina di Perawang, Bu Ros, Surtini, siapa ya Surtini? Tika di Solo, Tika di Kampar, siapa ya Suryani, Atik di Dumai, siapa ini siapa, apa ya Ina di Pangkalan, di Dumai, Bunda Isal dari tadi lu habis nanti kalau marah ya kan, ada lagi ya, temu semua lo tanpa kecuali gua, saya selalu. Lagunya apa tadi? Anggur Merah 2 ya?
1: Anggur Merah 2.
2: Nah, tapi kalau kita kecewa itu janganlah minum anggur.
1: Makan buah anggur aja.
2: Buah anggur boleh. Tapi jangan satu kota.
1: Kenapa? Nanti mabuk juga ya.
2: Mabuk anggur sih kan. Pagi-pagi kan semuanya anggur kan.
1: Iya betul.
2: Oke lah Mbak Ririn.
1: Siap, ya, terima kasih.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Simpson di Muara Fajar ya. Anggur Merah 2. Silakan tuh pendengar yang masih mau request lagu atau mungkin mau berbagi cerita tentang hal-hal yang dirindukan malam ini bersama saya, boleh kok. Mau curhat mendalam juga enggak apa-apa. Saya temenin sampai pukul 23 nanti ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori yang lagu.
1: Assalamualaikum
2: Dedi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Dedi. Sehat Bang Dedi?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sudah ya, kayaknya udah lama ya enggak dengar suara Bang Nik.
2: Apa?
1: Udah lama ya enggak dengar suara Bang kayaknya.
2: Ya libur aku. Jangan suara aku aja yang kedengaran, marah orang nanti.
1: Enggak ada yang marah, siapa yang marah?
2: Iya kalau dia ngomong nanti dia lo RRI kacau kita lu.
1: Iya ya.
2: Wah aja itu. Kan enggak enak anu.
1: Jangan lah.
2: Libur aku dulu. Refreshing ya.
1: Sih, refreshing ya kemarin ya. Bang Dedi mau lagu apa bang?
2: Lagu Guns N' Roses.
1: Yang mana?
2: Judulnya Don't Cry.
1: Don't Cry, siap. Salamnya untuk siapa?
2: Salam buat Mama Yesa dulu. Terus Ibu Yani di Paus ya. Terus Tika di Kampar, terus Ibu Amin.
1: Iya. Yeah.
2: Terus siapa satu lagi yang didui ini lupa kok.
1: Siapa tuh?
2: Anti. Nah itu aja lah.
1: Oke, terima kasih Bang Dedi.
2: Oke, makasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dedi di Labersa ya malam hari ini. Silakan tuh pendengar, kita masih buka sebelum kita ke lagu-lagu spesial yang sudah di request untuk pendengar di Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
3: Assalamualaikum Mbak Riri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Vina.
3: Iya Mbak Riri kayaknya bahagia banget hari ini.
1: Iya harus gitu dong ya, senyum itu ibadah kan.
3: Sehat Mbak Riri.
1: Alhamdulillah. Kak Vina gimana kabarnya?
3: Sehat Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mau lagu apa Kak Vina malam ini?
3: Request lagu Nikit on the Block.
1: Apa tuh?
3: Happy Birthday.
1: Happy Birthday dari yeah. siapa?
3: Boleh Nikit on the Block.
1: Oke okay.
3: NKTLB katanya. Ya kan?
1: Iya, iya. Siap, salamnya untuk siapa nih Kak Vina?
3: Lagu ini khusus buat Bang Adi Junedi. Selamat ulang tahun, dimudahkan rezekinya, sukses selalu, bahagia selalu, dan diberikan kebahagiaan setiap waktu. Makasih Mbak Riri.
1: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Vina di Perawang ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Pro 1 RRI Pekanbaru. Dari Pak Gading di Siak, request lagu Edi apa nih? Memories of Our Dreams ya. Siap ditunggu lagunya. Salamnya untuk fans-fans Pro 1 RRI Pekanbaru dan salam spesial untuk Kak Penyiar. Semoga sehat selalu, murah rezeki dan sukses. Amin. Amin ya Allah. See you and thank you. Terima kasih kembali Pak Gading di Siak ya. Assalamualaikum Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas Agung di Wadia Graha 1 Pancoran Mas, Jalan Serikandi. Lagunya Bryan Adams, Please Forgive Me atau Shania Twain, You're Still the One. Nanti Riri pilihkan yang salah satunya ya Mas Agung ya. Selamat malam juga untuk, assalamualaikum, ini Bang Al dari Pasir Pangarayan. Mau request lagu Irwansyah, Pecinta Wanita. Salam untuk warga desa Surau Tinggi. Barat STB. Juga salam untuk kru RRI Pro 1 Pekanbaru. Untuk Kariri, semoga sehat selalu dan sukses untuk kedepannya. Amin, amin ya Allah. Terima kasih ya Bang Al di Pasir Pangerayan. Doa yang sama juga. Assalamualaikum Uni Riri, Iko udah angga di kuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya untuk Uni Riri, Madi Gubarsa, Beben, Nana Koto, Adri Piliang, Vivi, Chaniago, dan Android. Lagunya Bintangku Bintangmu. Oke, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, minta lagu Bariri, Nafa Urbah. Judulnya Pilihkan Saja. Oh, yang penting Rafa Urba. Oke. Baik, terima kasih ya dari Bunga di Perawang. Selamat malam untuk Bunga. Malam juga ini. Assalamualaikum Mbak Riri, salam kenal, saya Robi dari Perawang. Salam kenal juga untuk Robi. Request lagu Nikar di La Mama Aku Ingin Pulang. Salam spesial untuk Mbak Riri dan untuk Mbak Riri, untuk semuanya, dan juga semoga sehat selalu, amin. Terima kasih untuk Robi di Perawang ya. Baik, pendengar, kita ke lagu spesial dulu. Kali ini kita ke Memories of Our Dreams. Spesial untuk Pak Gadeng di Siak yang request lagu ini. Semoga senang sama lagunya ya. Dan tetap stay tune pendengar di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama kek siap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, kek siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan kek siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata kek siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Adek, sini mainan itu mainan abang. Kembalikan.
2: Bagaimana kalau?
1: Adek, main bersama yuk.
3: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti ini?
3: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: 99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu keren dari Nafa Urbah featuring Rudy Cisara ya, Hati Tergores Cinta. Satu lagu spesial untuk yang request tadi, saya lupa lagi siapa yang request ya, kalau gak salah itu siapa ya. Ya makanya spesial untuk yang request tadi ya. Semoga senang sama lagunya. Oh, Bunga di Perawang ya. Semoga senang sama lagunya. Kita masih di Ruang Rindu pendengar. Silakan untuk pendengar yang ingin bergabung di line telepon kita maupun di line WA pesan singkat kita malam hari ini, silakan sebutkan namanya, sebutkan judul lagu dan penyanyinya ya. Nanti kalau ada kita putarkan.
1: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
0: Baik, kita masih di Ruang Rindu untuk lagu-lagu yang sudah di request tadi ya. Nanti ada Lola Drakel dengan Anggur Merah 2. Nanti juga ada Gun and Rose Don't Cry. Kemudian nanti juga akan ada Happy Birthday ya sama Celine Dion, When I Need You. Special untuk request. Nanti juga ada Mama Ingin Pulang, Mama Aku Ingin Pulang dari Nika Ardila. Itu tadi lagu-lagu yang sudah di request ya, sabar dulu. Habis ini nanti kita putarkan ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam Ocu.
2: Malam Bari.
0: Sehat Ocu?
2: Alhamdulillah sehat. Baru pulang nih Kari.
0: Pulang dari mana?
2: Dari ini, jalan-jalan.
0: Iya, yeah, cari angin.
2: Cari angin.
0: Awas masuk angin.
2: Ada dapat angin pulang lagi ya.
0: Iya, udah dapat anginnya, udah banyak dapat anginnya.
2: Udah banyak dapat anginnya. Ban sebelah kiri, ban sebelah kanan.
0: Ya,
2: kedua-duanya.
0: Baru pulang ya?
2: Baru pulang. Itanya kan serba salah, masuk angin salah, keluar angin juga salah.
0: Iya. Jadi maunya gimana gitu ya?
2: Maunya gimana? Padahal kita hidup pakai angin, apa pakai angin?
0: Tidurnya pakai kipas angin.
2: Tidur pakai kipas angin, nggak ada angin, AC pakai angin.
0: Iya, pakai AC ada anginnya juga, tapi nggak mau masuk juga. Angin, gimana tuh?
2: Iya, gimana tuh? Iya kan?
0: Ada aja ya, cuy.
2: Aduh ya kan, kita kalau nggak berbincang kan, itu bukan Ruang Rindu namanya itu.
0: Iya, betul.
2: Berbincang-bincang soal, ya, soal angin-angin pun jadi.
0: Sikit-sikit pun jadi, sikit-sikit aja. Apa lagu kita, cuy?
2: Apa lagu yang ada, Kari?
0: Cuy mau siapa?
2: Oh, gitu aja ya. Aku mau dari siapa lah kali ya?
0: Apa?
2: Siapa enaknya ya?
0: Frankie Sahilatua.
2: Yang cowok?
0: Ya, Frankie Sahilatua sama Iwan Fals ada Terminal. Farid Harja ada Ayam. Apa Ayam? Ayam featuring Mary Andani.
2: Iya itu. Ayam. Macam-macam ayam.
0: Gitu
2: ada ayam
0: ya?
2: Kampung, ayam hutan, ayam putih, ayam siang, ayam malam.
0: Ayam malam?
2: Iya. Ayam. Kadang tuh hati ayam enak dimak. Lagu tuh tahun 90 berapa itu ya?
0: 93 kayaknya kan? Kali 92, ya. 93 kayaknya.
2: Oh, pas saya lagi ngetop-ngetopnya itu ada kalau... Kalau ada, waktu itu belum ada keyboard ya, yang ada tuh band ya. Band Orkes Melayu. Itu lagu itu sedang populer banget itu, sekarang banyak. Jarang penyanyi yang tidak tahu nyanyi lagu ini waktu itu. Lagu Ayam itu waktu itu.
0: Iya. Nah, itu.
2: Wah, ada pula yang ada pula yang mau WhatsApp masuk.
0: Iya.
2: Lagu Ayam tuh lah Kak Riri ya.
0: Siap, ada salam untuk siapa cu?
2: Salam untuk Kak Riri lah ya.
0: Terima kasih.
2: Yang bergabung semua aja lah Kak Riri ya.
0: Siap.
2: Saya ada ini nih, capek banget nih. Salam untuk semua yang dengar aja lah Kak Riri.
0: Oke, gitu aja cu.
2: Oke aja Kak Riri ya.
0: Terima kasih. Kasih
2: pulang nanti ditunggu lagu Ayamnya.
0: Siap.
2: Ini perlapan berapa nih, saya baru pulang nih.
0: Kenapa cu?
2: Telepon berapa yang sesi kedua nih?
0: Udah yang keberapa ya? Gak inget lagi kayaknya. Udah berapa orang?
2: Iyalah.
0: Makasih cu.
2: Nomor dua lagunya ya.
0: Iya.
2: Nomor dua ya. Ditunggu kali ya.
0: Oke cu.
2: Oke. Ngantuk banget ya saya.
0: Siap.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ocu Amin Ambo di Bangkinang ya. Silakan pendengar di belakang Ocu Amin. Selamat malam juga untuk yang sudah bergabung di line WA kita. Assalamualaikum Mbak Riri, apa kabar? Sehat selalu? Kabar baik, alhamdulillah. Ibu Ros minta lagu Celine Dion, When I Need You. When I need ya. Lagi untuk Mbak Riri yang cantik. Terima kasih banyak Ibu Ros. Ibu Ros juga cantik selalu ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Tuturi Handayani Bobby Siregar menyapa.
0: Tuturi Handayani. Bang Bobby Siregar, sehat Bang Bobby?
3: Alhamdulillah, makanya dibuat Tuturi Handayani.
0: Iya, biar semangat terus ya.
3: Semangat terus, terima kasih doanya. Makanya sehat di sini. Thank you doanya.
0: Siap, Bang Bobby mau lagu apa malam ini?
3: ABBA. Yes, Honey.
0: Siap. Salam itu siapa?
3: Buat bapak ibu yang telah absen, yang belum absen. Dah, gitu aja.
0: Siap, gitu aja. Terima kasih banyak, Bang Bobby.
3: Salam hormat buat Riri.
0: Sama-sama, terima kasih kembali.
3: Riri itu Tuturi Handayani.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bobby Siregar ya, malam hari ini semangat sekali ya. Silakan tuh pendengar, mungkin dua penelpon lagi sebelum kita ke lagu-lagu spesial yang sudah di request ya malam hari ini. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Malam.
0: Malam juga.
4: Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa, di mana ini?
4: Masa anak papi lupa nama mana.
0: Iya, belum hafal suara papi ini.
4: Tadi Papa Simpson manggil tadi itu.
0: Iya. Oh iya.
4: Kebetulan dari tadi dan bisa masuk-masuk, wah nah cerita.
0: Iya itulah, Bang Simpson udah manggil papi BT tadi kan, belum juga masuk-masuk ya. Sehat papi.
4: Alhamdulillah. Diri sehat.
0: Alhamdulillah, semangat.
4: Udah makan malam atau makan siang?
0: Makan malam sudah, makan tengah malam kayaknya belum ya.
4: Oh, tengah malam gak usah lagi, makan tidur aja lagi
0: ya, gak boleh ya.
4: Tidur aja lagi.
0: Siap-siap, papi mau lagi apa nih?
4: Apa namanya, karena jalan ke Painan itu kan kemarin diberitakan tidak bisa mobil lewat di daerah Bungos. Jadi berita kepada kawan aja lah dari Ebit.
0: Ebit ya, berita kepada kawan. Siap. Salamnya untuk siapa, Papi?
4: Salamnya terutama buat Papa Simpson. Teman-teman yang masih ada di Natuna dan Tanjung Pinang. Ya, itu aja, terutama buat anak Papi Riri. Terima kasih selalu.
0: Amin, gitu aja Papi.
4: Iya, oke, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Baik, pendengar, kita ke lagu dulu ya. Lagu-lagu spesial sudah di request malam hari ini. Sabar dulu, nanti kita buka penelpon ya. Kita ke Lola Drakel dulu. Anggur Merah 2, nanti juga ada Gun and Rose, Don't Cry, spesial juga buat Bang Deddy Dila Bersa. Nanti juga ada Farid Harja dengan Ayam featuring Mary Andani, Nika Rila dengan Mama Aku Ingin Pulang. Nanti juga ada Happy Birthday serta Celine Dion dengan When I Need You. Spesial untuk yang request ya. Tadi juga sudah ada ABBA ya, dan berita kepada kawan. Ditungguin lagunya untuk pendengar yang sudah request. Ditungguin, tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
2: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
1: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
2: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara, kan, Ma?
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
4: Selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Kita masih di ruang rindu ya, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oke, sebelum kita ke lagu-lagu yang sudah di request tadi ya, sabar dulu, nanti kita putarkan. Kita buka dulu penelpon malam hari ini. Ruang rindu, selamat malam.
5: Rindu selamat malam Mbak Riri. Malam rindu memori lewat lagu.
4: Iya, malam Mak Diman.
5: Ya, malam kembali.
4: Sehat Mak Diman?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah sehat.
5: Mbak Riri sehat.
4: Alhamdulillah sehat Mak Diman. Mau lagu apa Mak Diman ini?
5: Pekanbaru.
4: Pekanbaru panas Mak Diman.
5: Iya, sama siang panas jengkang.
4: Berarti semuanya kayaknya panas ya?
5: Ya panas semuanya ya. Sampai lebih tinggi panas.
4: Iya kalau gitu. Mak Diman mau lagu apa malam ini?
5: Lagunya lagu nostalgia.
4: Iya. Lagu apa?
5: Lola Drakel lah.
4: Lola Drakel yang mana?
5: Penantian.
4: Oke. Salamnya untuk siapa Mak Diman?
5: Salam untuk Mbak Riri.
4: Terima kasih. Amin ya Allah. Terima kasih.
5: Mama kami lah gabung.
4: Belum.
5: Tidak mau gabung sama mama kami. Terus Bunda Isal. Untuk Emma di Rawang. Bang Vincent.
4: Iya.
5: Untuk Mama Kembar. Untuk Pak Atong, untuk Pak Mali. Untuk Ira. Bang Rudi di Rumbai.
4: Iya.
5: Untuk Tanjudin. Semua aja Mbak Riri.
4: Iya, terima kasih Mak Diman.
5: Sama-sama. Tidak ada Bukit Tinggi ya Mbak Riri, sudah ada libur.
4: Apa Mak Diman?
5: Tidak ada poin-poin Bukit Tinggi.
4: Oh, belum lagi. Nanti kalau ada libur mungkin.
5: Lebaran untuk ya.
4: Iya, insya Allah lebaran.
5: Terima kasih banyak Mbak Riri.
4: Sama-sama Mak Diman.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Diman di Payakumbuh ya. Silakan untuk pendengar yang masih mau request lagu ataupun salam-salamnya malam hari ini, atau mungkin mau bercerita tentang hal-hal yang dirindukan, silakan ya. Ruang Rindu, selamat malam.
6: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Riri.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Sehat, Bunda?
6: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah sehat. Lagi apa, Bunda? Belum tidur?
7: Belum, baru mencari angin, jadi kita jamin.
4: Cari angin sampai tengah malam ya, saking panasnya ya, Bun. Sana panas nggak, Bun?
7: Panas, minta ampun.
4: Oh, aduh, berarti
7: bukan marah. Dari Pemda, mencari minyak untuk motor, emang antrinya minta ampun. Iya.
4: Antrian minyak, abis itu cuaca panas.
7: Mobil, antri, motor, antri, alah, 2 jam hampir tunggu di situ.
4: Waduh, lama juga ya, Bun?
7: Iya, panas juga, apa juga.
4: Aduh. Iya, semoga semuanya bisa kembali normal ya, cuaca
7: iya,
4: juga enak.
7: Iya, di sini gitu, siang gitu juga, riang sih, malam apalagi.
4: Iya, diuji kesabaran iya. Kita ya, Bun ya.
7: Iya lah, sekarang duduk makin lama kan.
4: Iya, betul, makin ini dia. Bunda mau lagu apa?
7: Apa, Bunda minta dari apa? Setangkai mawar di ujung senja, Sari.
4: Boleh. Iya, salam untuk siapa?
7: Salam-salamnya untuk semua lah pendengar RI Pro 1 yang sudah masuk atau yang mau masuk nanti ya. Semoga sehat selalu semuanya. Dan untuk penyiarnya juga, semoga sehat selalu semuanya, RI.
4: Amin.
7: Untuk Riri, semoga sehat selalu sekeluarga, RI.
4: Amin, ya Allah.
7: Murah rezeki, berkah umurnya. Riri, selalu siap. Bahagia selalu, RI.
4: Oke, Bunda. Terima kasih banyak, Bunda.
7: Sama-sama, Ri. Kalau punya nanti hati-hati di jalan, Ri.
4: Siap, insya Allah.
7: Terima kasih, Ri.
4: Sama-sama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Isal di Pangarayan, ya. Baik, pendengar, kita ke Nika Ardila dulu. Mama, aku ingin pulang.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu keren dari Celine Dion ya, dengan When I Need You ya, spesial untuk Ibu Ros tadi yang request lagu ini ya. Semoga seneng sama lagunya. Dan pastinya pendengar, kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung ya di line WA dan line telepon kita. Kali ini kita ke lagu spesial dulu dari ABBA dengan Honey Honey. Nanti juga ada Ebit dengan Derita Kepada Kawan ya. Kemudian nanti juga ada Penantian dari Lola Drakel dan Setangkai Mawar di Ujung Senja. Spesial juga untuk Bunda Isel yang request lagu ini ya. Dan pendengar, kita masih di lagu-lagu spesial. Selamat malam juga untuk pendengar yang saat ini mungkin masih disibukkan dengan aktivitasnya. Selamat beraktivitas. Dan untuk yang sudah bersantai di rumah bersama keluarga tercinta, atau mungkin masih jalan-jalan nih cari angin ya, menikmati indahnya malam. Apalagi besok libur ya, untuk yang libur pasti malam ini tuh muter-muter kota Pekanbaru juga seru juga ya, tapi jangan terlalu malam ya. Dan pendengar, untuk yang lagi di jalan ya, hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan ya, yang penting selamat sampai tujuan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Adek, sini mainan itu mainan abang. Kembalikan.
3: Bagaimana kalau?
2: Adek, main bersama yuk.
4: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
3: Bagaimana kalau seperti ini?
4: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
3: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

satu lagu dari Fun Factory ya, I Love You. Spesial untuk pendengar setia RRI Pro 1 dimana saja Anda berada, di Ruang Rindu edisi Jumat ya, 7 Agustus 2026. Untuk yang request tidak bisa lagi ya, karena waktu sudah mepet sekali. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah bergabung juga di line telepon dan juga line WA pesan singkat kita malam hari ini. Semoga senang sama lagu-lagunya yang sudah diputarkan ya. Kalau yang belum diputarkan sepertinya belum ada ya, kayaknya sudah diputarkan semua. Kalau belum ada, nanti lain waktu ya. Selamat malam juga untuk pendengar yang baru aja station ya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Ruang Rindu, masih ada saya Riri Handayani ya. Satu lagu spesial yang request tadi Mak Diman di Payakumbuh ya, Lola Drakel dengan Sebuah Penantian. Nanti juga ada Setangkai Mawar di Ujung Senja, spesial untuk Bunda Isal di Pasir Pangarayan.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi pecinta wanita dari Irwan Syah ya. Lagu ini spesial juga untuk yang request tadi ya. Saya lupa lagi siapa yang request ya. Semoga senang sama lagunya. Dan pendengar saat ini sudah menunjukkan pukul 22:55 ya. Itu artinya saya Riri Handayani pamit dari ruang dengar Anda dan juga dari ruang rindu edisi Jumat 7 Agustus 2026. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah bergabung berpartisipasi di ruang rindu kali ini ya. Terima kasih.

kasih banyak untuk yang lagunya sudah diputarkan. Semoga senang sama lagunya ya. Baik pendengar, sampai jumpa lagi di Ruang Rindu berikutnya ya. Selamat malam untuk pendengar yang mau beristirahat. Selamat beristirahat, yang masih beraktivitas tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Oke, satu lagi terakhir tentunya dari Westlife, I Have a Dream, spesial untuk pendengar malam hari ini di mana saja Anda berada. Saya Riri Handayani pamit, sampai jumpa lagi, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika dalam sebuah kapal, ada 4 ekor hewan yang menemani seorang nakhoda. Hewan-hewan ini adalah ayam, gajah, harimau, dan tikus. Suatu hari, keempat hewan ini berkumpul dan menceritakan kehebatannya masing-masing. Ayam berkata, "Aku selalu memberi telur kepada nakhoda kita. Berkat aku, ia dapat makanan enak dan bergizi." Sementara gajah pun tak mau kalah. "Hohoho, aku kuat. Aku selalu membantu nakhoda kita untuk mengangkat barang-barang berat di kapal ini." Harimau bersuara, "Kalau aku terkenal sakti dan selalu dapat memenangkan setiap pertempuran, aku selalu melindungi nakhoda kita dari serangan bajak laut dan orang-orang jahat." Mendengar cerita teman-temannya, sang tikus terdiam. Ketiga hewan lainnya memandanginya dan berkata, "Hei tikus, apa fungsimu di sini? Cuma kau yang tak mempunyai peran di sini. Dasar hewan kecil tak berguna." Mereka terus-terusan mengejek tikus itu. Hingga pada suatu hari, kapal itu terantuk pada tonjolan karang yang mengakibatkan kapal bocor. Keempat hewan itu dan sang nakhoda panik. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena lokasi kebocoran berada di tempat yang tersembunyi sehingga tidak bisa ditemukan. Sang tikus berpikir sejenak kemudian berkata, "Teman-teman, mungkin inilah saatnya aku dapat berguna bagi kalian." Sang tikus lalu mulai bergerak. Dengan tubuhnya yang mungil dan lonjong itu, dia begitu mudah masuk ke sela-sela kayu untuk menemukan sumber kebocoran di kapal tersebut. Singkat cerita, kapal itu pun akhirnya dapat diselamatkan. Nakhoda lalu berkata, "Untung ada kamu tikus. Kalau tidak, kita semua bisa celaka." Sementara ketiga hewan lainnya tertunduk malu karena mereka telah mengejek tikus kecil tersebut. Inilah sebuah kisah di mana sedemikian adilnya Tuhan memberikan kepada kita dengan talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya orang yang tidak sadar akan bakat yang Tuhan berikan kepadanya. Sementara di sisi lain, sebaiknya kita tidak mengejek dan saling merendahkan orang lain. Tetapi hendaklah saling melengkapi untuk hidup bersama yang

Dalam beberapa waktu belakangan, netizen di media sosial dihebohkan dengan istilah megalomania. Sebenarnya, apa itu megalomania? Megalomania diambil dari bahasa Yunani yang berarti obsesi besar. Megalomania merupakan salah satu gejala gangguan jiwa yang ditandai dengan fantasi hebat atau perilaku gaya hebat tetapi realitanya tidak benar. Orang dengan megalomania juga merasa ingin dipuja dan mengalami gangguan empati. Megalomania sindrom sering memprioritaskan diri mereka dan tidak sungkan untuk mengeliminasi sekitarnya untuk dapat mendominasi lingkungan yang ia tinggali. Beberapa pakar melihat seseorang dengan penyakit gangguan jiwa megalomania adalah narcissistic personality disorder dalam kondisi ekstrim. Dalam kondisi ini, mereka melihat diri mereka sendiri sebagai sosok yang lebih berkemampuan, berkuasa, dan tinggi dalam segala hal. Megalomania dapat juga berupa delusional, yang merupakan bagian dari ciri gangguan mental ringan pada orang dewasa yang dimanifestasikan dari akumulasi pengalaman masa kecil. Seseorang dengan megalomania sangat mempertahankan ide-ide yang mereka miliki. Mereka tidak akan melihat kesalahannya sendiri, akan tetapi mereka akan mencari-cari keterikatan dengan ide milik sang lawan. Dengan kata lain, orang megalomania cenderung egois. Orang dengan megalomania cenderung berperilaku berbohong yang muncul dari dorongan psikis seseorang, baik yang disadari atau tidak, juga terkait dengan keinginan mendapatkan pengakuan lebih dari orang lain. Saya yakin Anda bukan

dariku untukmu yang melupakan keluargamu. Sobat, memilih antara mengutamakan pekerjaan atau mengutamakan keluarga memang menjadi sebuah pilihan yang sulit. Di satu sisi, kita membutuhkan uang dari pekerjaan yang kita lakukan untuk kebutuhan keluarga. Tapi di sisi lain, keberadaan kita di tengah-tengah keluarga tak selalu tersedia karena waktu terkuras untuk urusan pekerjaan. Tapi, salahkah bila memberikan porsi yang lebih pada urusan pekerjaan daripada keluarga? Apa benar uang yang kita dapat dari pekerjaan ini mampu memberikan kebahagiaan untuk keluarga kita? Cintai hidup Anda. Betapa kehidupan itu sebenarnya sangatlah harmonis. Keseimbangan antara karir dan uang atau cinta dengan keluarga membutuhkan proporsi yang sama. Ingatlah, bekerja siang dan malam bisa saja membuat Anda mengumpulkan uang dan materi dengan cepat. Namun Anda banyak melewatkan proses-proses lainnya dalam keluarga Anda. Lihatlah pria mungil di hadapanmu yang membutuhkanmu saat ia ingin bertanya bagaimana cara menjawab PR sekolahnya. Atau lihat pula gadis kecilmu yang mulai beranjak dewasa dan baru saja mendapatkan datang bulan pertamanya. Atau bahkan lihatlah pasanganmu yang senantiasa ingin dirimu ada saat ia bersedih dan ingin menumpahkan beban perasaannya. Waktu bergerak dengan cepat, sobat. Secepat Anda mampu meraih segala yang Anda inginkan. Namun ingat, ianya tak akan pernah kembali. Untuk menaruh Anda kembali di masa di mana mereka kehilangan Anda waktu itu. Bekerjalah secukupnya. Karena uang tak bisa menggantikan waktumu yang hilang dari keluarga tercintamu. Dariku, sobatmu yang dulu banyak kehilangan waktu.

Di balik senyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap punya harapan, tetap bisa bermimpi meski hidup tak selalu memihak. Ia memilih berdiri sendiri, bukan karena tak butuh siapa-siapa, tapi karena ia tahu tidak ada kekuatan sebesar kasih seorang ibu yang bertarung demi anaknya. Untuk semua ibu yang berjuang sendirian, kalian bukan sekedar bertahan, kalian sedang membangun masa depan.

keraguan-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakanlah tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

0: Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu. Bila kamu mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.
1: Kisah seekor ular. Suatu ketika, seekor ular masuk ke sebuah toko bangunan. Saat merayap ke sudut toko, ular tersebut menyenggol sebuah gergaji yang amat tajam dan melukai tubuhnya sendiri. Sontak sang ular berbalik badan dan menggigit gergaji tersebut hingga mulutnya pun turut terluka. Tanpa ia pahami apa yang sebenarnya terjadi, dia berpikir bahwa gergaji tadi telah menyerangnya. Ular itu pun semakin marah. Lalu ia putuskan untuk melilit gergaji tersebut dengan sangat kuat dan semakin kuat, hingga sang ular pun terluka parah. Wahai sahabat, kisah ular ini mengetuk batin kita. Kadang, saat kita sedang meluapkan kemarahan kita, kita berpikir untuk menyakiti orang lain yang telah menyakiti kita. Padahal, tanpa kita sadari, kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Belajar bersabar untuk membalas ucapan orang yang menyakiti hati kita, karena suatu saat ia akan jatuh menelan kata-katanya sendiri. Jadi, jangan lukai lagi hati.

adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Dia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah. Bersyukur, bukan mengeluh. Dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang, ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan Alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi, malam ini, sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa, dan biarkan hatimu beristirahat, karena jiwa yang tenang

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepada aku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan, lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan Al-Quran, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Dan sesungguhnya, Maha Tinggi keagungan Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak beranak. Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui

0: melampaui batas terhadap Allah. Dan sesungguhnya, kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Para pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Saudara pendengar, kami kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, tatanan kehidupan baru mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air atau bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program Satu di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Kami akan menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Saudara pendengar dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar bersua kembali kita di udara ya. Kali ini kita berjumpa di edisi hari Sabtu 8 Agustus 2026. Semoga tentu dalam perjumpaan kita ini setiap saat kami dapat hadir menyapa Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun juga. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, di sepanjang hari ini kami akan menyapa Anda dan khususnya kita akan bersua pada rangkaian Riau Pagi ya. Kita bersama saat ini di Riau Pagi dari sekarang hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan ragam program siaran yang akan kami hadirkan, lalu juga akan kami lengkapi kebersamaan kita ini dengan menghadirkan juga rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi terkini untuk Anda. Baik pendengar, saat ini menunjukkan pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum juga kami sampaikan apa saja ragam program siaran dan sebelum kita ikuti program siaran tersebut ya, kita awali terlebih dahulu kebersamaan di pagi ini dengan sama-sama kita menyimak pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Segera kita akan mendengarkan pembacaan Quran Surah Al-Ahzab dimulai dari ayat 38 dibacakan Jani Kandra, diterjemahkan Harun Al-Rashid.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah kepada Nabi-Nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Ya, pendengar, demikian tadi telah kita simak bersama pembacaan Quran Surah Al-Ahzab. Yang kita simak tadi pembacaan ayat 38 hingga 40 ya, dibacakan oleh Jani Kandra, diterjemahkan Harun Al-Rashid. Pukul 5 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat saat ini, pendengar, pada kebersamaan kita dalam rangkaian Riau Pagi. Nanti insya Allah pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat ya, Anda mendengarkan ada program Mutiara Pagi yang akan kami hadirkan. Ini merupakan kerjasama RRI Pekanbaru dengan Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Mutiara Pagi untuk hari ini, pendengar, nanti pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat Anda dapat dengarkan dengan kajian khusus terkait dengan fungsi anak dalam ajaran agama Islam. Setelah itu juga nanti akan ada tentunya informasi-informasi terkini kami kabarkan untuk Anda dalam Warta Riau Pagi yang tentu dapat Anda simak setiap harinya tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Masih banyak ragam program yang dapat Anda simak dan ikuti selama Riau Pagi ya, dari sekarang hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan saya Suci Rasli akan bersama Anda. Terlebih dahulu kita akan menyimak ataupun juga menikmati ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami yang sudah kami siapkan, pendengar ya. Kita akan menikmati ragam rangkaian lagu-lagu Islam ini hingga nanti tiba saatnya kita akan bersama dalam program Mutiara Pagi.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, kami cukupkan ragam rangkaian lagu-lagu Islami di kesempatan ini ya. Karena kini pendengar sudah tiba waktunya, kita akan merangkai kebersamaan dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar, pada kesempatan ini kita bersua kembali dalam program Mutiara Pagi. Program ini pendengar kami hadirkan setiap hari ke ruang dengar Anda. Ya, tentunya disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru, dan juga Anda dapat mendengarkannya melalui RRI Pro 4 Pekanbaru, serta juga dirilai di RRI Studio Penyiaran Bengkalis. Hari ini pendengar ya, pada edisi Sabtu 8 Agustus 2026, ini bertepatan juga dengan 26 Safar 1448 Hijriah. Di Mutiara Pagi hari ini ada topik pembahasan khusus yang akan kami hadirkan, yaitu fungsi anak dalam ajaran Islam. Membahas ini kita alhamdulillah sudah bersama dengan narasumber kita pendengar, ini dari Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, ada Al-Ustaz Haji Maruli Ashari Hasibuan SHMH, di mana beliau ini merupakan dari Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau, serta juga penyuluh dakwah Islam KUA Kecamatan Senapelan. Untuk melanjutkan rangkaian Mutiara Pagi dengan topik khusus fungsi anak dalam ajaran Islam, kita akan menyapa langsung narasumber yang saat ini sudah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
1: Iya, Ustadz. Bersua kita kembali di program ini. Kabar Ustadz bagaimana? Sehat, Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Suci. Saya doakan Mbak Suci dan seluruh kru di studio sehat selalu.
1: Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz. Kami doakan juga untuk Ustaz bersama keluarga sehat selalu juga hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Ini fungsi anak yang kita angkat topik pembahasan khusus ya Ustaz ya, bagaimana fungsi anak ini dalam ajaran Islam. Nanti boleh dijelaskan untuk kami seluruh pendengar kita Ustaz. Namun tentunya juga kita ingatkan untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada, Anda juga boleh nanti berpartisipasi bersama kami pendengar, karena program ini kami hadirkan ada sesi diskusinya. Jadi mungkin ada yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan ya, yang berkaitan tentu dengan pembahasan khusus kita di pagi ini, boleh pendengar langsung nanti berpartisipasi di line telepon 0761-24595 ya, 0761-24595 itu melalui sambungan telepon, atau juga Anda bisa kirim pesan singkat WhatsApp Anda kepada kami pendengar, nanti insya Allah akan dibacakan, ditanggapi oleh Ustadz kita pada pagi ini. Kirim pesan Anda kepada kami melalui WA 0811-7673-991. Jadi pendengar, untuk mengawali kebersamaan ini tentu di awal kita akan simak ya tausiah ataupun juga penjelasan yang perlu memang kita ketahui seperti apa fungsi anak dalam ajaran Islam. Kita akan langsung mendengarkan bersama dengan Al-Ustaz Haji Maruli Ashari Hasibuan SHMH, Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau, yang juga merupakan penyuluh dakwah Islam KUA Kecamatan Senapelan. Kami persilakan Ustaz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم. Para pendengar Radio Republik Indonesia program 1 dan juga program 4 dimanapun berada, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah dengan lafaz alhamdulillah. Walaupun tidak bersua secara langsung, tapi kita bisa berjumpa secara jaringan. Mudah-mudahan insyaallah kita semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Selawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada acara Mutiara Pagi RRI hari ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu fungsi anak dalam ajaran Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak memberikan nikmat dan juga anugerahnya kepada kita. Namun di antara begitu banyaknya nikmat yang diberikan Allah, bahwa nikmat anak dan keturunan adalah nikmat yang sangat penting. Sebab anak dan keturunan adalah pewaris pada masa yang akan datang, penyambung cerita pada masa yang akan datang, dan juga penerus estafet kehidupan. Bahkan dalam konteks kita sebagai seorang orang tua, apabila nanti sudah wafat, ada doa yang selalu kita harapkan agar dapat ampunan dari Allah. Doa tersebut adalah doa anak-anak yang solih dan soleha. Lalu, bagaimana sebenarnya fungsi ajaran Islam, fungsi anak dalam ajaran Islam? Bagaimanakah kedudukan anak di dalam Islam? Sehingga apabila mengetahui fungsinya dan kedudukannya, tentu akan semakin membuat kita untuk melaksanakan tanggung jawab, akan muncul sense of responsibility sebagai orang tua. Para ulama mengatakan setidaknya ada 3 fungsi anak di dalam Islam. Yang pertama, fungsi anak itu adalah perhiasan. Maksudnya, perhiasan ini adalah anak merupakan salah satu nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ada banyak orang yang menikah, tapi tidak semua dipercaya menjadi orang tua. Ada banyak orang yang berumah tangga, tapi tidak semua dipercaya menjadi ayah dan ibu. Apa sebab? Karena tidak diberikan anugerah anak dan keturunan oleh Allah. Maka anak ini adalah perhiasan. Karena dia perhiasan, tentu kita sangat mencintainya. Karena dia perhiasan, tentu kita sangat menyayanginya. Nah, disinilah kadang-kadang kealpaan kita sebagai orang tua. Karena kita terlalu cinta dan terlalu sayang kepada sang anak, lalu kita pun lupa untuk mengarahkannya sesuai dengan ajaran dan juga perspektif Islam. Yang kita lakukan ketika menyayanginya, justru bersikap berlebihan, tabarruj. Kita tidak mengarahkannya dengan baik, kita tidak mendidiknya dengan baik. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pun tidak mandiri, lalu sikapnya pun tidak terjaga. Padahal di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencontohkan cerita Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu sangat sayang kepada anak-anaknya, sangat cinta kepada anak-anaknya, tapi bentuk cinta dan sayangnya adalah dia didik anaknya untuk senantiasa kokoh iman dan akidahnya. Wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ketika Luqmanul Hakim berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku sayang, janganlah engkau mensekutukan Allah. Jadi bentuk cinta kita, bentuk sayang kita kepada anak kita adalah kita didik mereka, kita jadikan mereka anak-anak yang soleh, dan juga kita berikan mereka iman dan akidah yang kuat sebagai bekal mereka pada masa yang akan datang. Yang kedua, fungsi anak itu adalah ujian ataupun cobaan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Adalah harta, adalah anak, adalah pernak-pernik dunia, itu menjadi sebuah cobaan bagimu dalam kehidupan. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, ini maksud cobaan ini, dalam konteks ini anak menjadi cobaan adalah kita dicoba oleh Allah apakah betul-betul kita bisa amanah menjadi orang tua. Apakah kita betul-betul bisa menjadi ayah dan ibu yang baik. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah menyuruh kita untuk menunaikan amanah. Mempunyai anak itu adalah kebahagiaan. Mempunyai keturunan itu adalah suatu anugerah. Tapi tentu tugas kita belum selesai. Ketika sudah dipercaya menjadi orang tua, maka ada tugas yang harus kita laksanakan. Kita dicoba oleh Allah apakah kita bisa menjadi orang tua yang baik. Kita dicoba oleh Allah apakah kita bisa menjadi ayah dan ibu yang baik. Maka kalaulah si orang ayah tidak memberikan nafkah yang halal kepada anak-anaknya, berarti dia gagal menjadi ayah yang baik. Maka kalaulah si orang ibu tidak bisa menjadi role model dalam keluarga untuk anak-anaknya, tidak bisa mendidik anaknya, tidak bisa mengajarkan ibadah kepada anak-anaknya, berarti dia telah gagal menghadapi cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah. Jadi fungsi kedua anak itu di dalam Islam, dia adalah ujian ataupun cobaan. Nanti di akhirat kita akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban apakah kita sudah menjadi ibu ataupun ayah yang baik untuk anak-anak kita. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga atau yang terakhir, fungsi anak di dalam Islam itu adalah ladang ibadah bagi kita. Jadi anak yang diasuh dengan baik oleh si orang ibu, wafisoluhu fihamain, disusunya sampai 2 tahun, bahkan kadang-kadang sampai terlena dan terlambat ibadah sholatnya, dan juga betapa lelahnya si orang ayah mencari nafkah, dia peras keringat, banting tulang untuk membutuhi kehidupan dan juga nafkah anak-anaknya. Insya Allah, itu adalah ibadah yang sangat luar biasa, bentuk pengabdian dan tanggung jawab dari seorang orang tua untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang orang tua tidak boleh merasa lelah dan capek untuk memberikan nafkah, lalu kemudian selalu menagih-menagihnya dan membanding-membandingkannya. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa bi salasah." Kalau kita nanti sudah wafat meninggalkan dunia, ada amalan yang pahalanya tetap terus mengalir kepada kita sekalipun kita sudah tiada, yaitu waladun sholih yad'u lahu bil maghfirah, anak yang soleh yang mendoakan keampunan bagi kita. Di tengah arus zaman yang begitu banyak tantangan, pergaulan bebas, narkoba, judi online, dan juga banyak hal, kita berharap anak-anak kita Allah jaga, Allah pelihara, Allah hilangkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Mereka adalah aset masa depan kita. Subhanul yaum rijalul qada. Pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Hari ini mereka anak-anak, besok mereka akan dewasa, dan mereka lah yang akan menjadi penerus cita-cita kita dan masa depan kita pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan insya Allah dengan mengingat fungsi anak di dalam ajaran Islam, semakinlah kita diberikan kekuatan, diberikan spirit untuk tetap berusaha menjadi ayah dan ibu yang paling baik untuk anak-anak kita, dan kita jadikan anak-anak kita sebagai ladang ibadah untuk mengharapkan barokah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita semua diberikan penyejuk dan juga penerang bersama Radio Republik Indonesia di segmen Mutiara Pagi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Ya, fungsi anak dalam ajaran Islam itu yang menjadi pembahasan khusus yang masih akan kami lanjutkan untuk Mutiara Pagi hari ini. Pendengar ya, kita masih bersama dengan narasumber kita, Ustadz Haji Maruli Ashari Hasibuan SHMH. Anda pendengar Pro 1 yang ingin berpartisipasi, silahkan, karena line telepon juga sudah kami buka. Mungkin ada yang ingin Anda tanyakan ataupun juga ingin Anda sampaikan yang tentu berkaitan dengan pembahasan ini, silahkan langsung pendengar. Gabung di ujung telepon kami 0761-24595 atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 0811 76 73 991. Kita menyapa untuk pendengar kita di ujung telepon ini, tampaknya sudah ada yang berpartisipasi, Ustadz ya. Langsung kita terima saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Bapak, alhamdulillah.
3: Sehat keluarga.
1: Amin.
3: Malam Pak Ustadz, cuaca sehat keluarga Ustadz. Mohon maaf Ustaz, dengan izin Bapak izin Ustaz. Suhaimi Bengkalis Ustaz.
1: Pak Suhaimi Bengkalis, silakan ya, Bapak.
3: Ya, anak Ustaz.
1: Ya.
3: Kita ngajar anak sampai di mana tanggungjawab orang tua Ustaz? Apakah sampai sebelum dia nikah walaupun perempuan atau laki-laki? Atau tanggungjawabnya sampai di mana? Apakah sampai dia nikah atau dia dah keluarga? Kemudian dah keluarga, mak cakap dia tak tentu arah, Ustaz. Kelari terus, laki bini. Soalan tak tentu, siapa tanggungjawab orang tua? Satu lagi, Ustaz. Di lain pada Ustaz, tolong Ustaz. Solat tasbih, Ustaz. Solat tasbih itu apa dia bacanya, Ustaz? Bismillah, Alhamdulillah. Kemudian apa-apa lagi ayat-ayat Ustaz. Berapa kali Ustaz solat tasbih. Banyak orang minta tanya Ustaz. Masyarakat Mengkalis minta tanya. Langsung radio dengan umum tahu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar kita di Bengkalis, Pak Suhaimi, ini Ustadz ya. Boleh mungkin untuk beberapa poin pertanyaan disampaikan Pak Suhaimi ditanggapi? Silakan Ustadz.
2: Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Suhaimi yang ada di Bengkalis.
1: Ya.
2: Pertama, sampai di manakah tanggung jawab orang tua kepada anak? Pendengar yang dirahmati oleh Allah, jika kita berkaca secara syariat, ya, maka tanggung jawab orang tua kepada anak itu adalah sampai dia usia akil balik. Artinya sampai dia bisa mukallaf, ya, bukan mu'allaf ya, mukallaf. Ini kalau mukallaf ini berarti sampai dia sudah diberati oleh hukum syariat. Tentu secara umum usia yang dipatok itu adalah apabila dia sudah menyelesaikan pendidikannya. Jadi kalau mumayyiz itu usia 15 tahun, ya itu sudah mumayyiz. Tapi yang mumayyiz ini belum tentu berakil dan juga balig. Ini maka dipatoklah usia. Tapi ini variatif, ada yang usianya disebut 15, ada yang 17, ada yang 20. Maka kita buat standar Indonesia. Standarnya kapan? Sampai dia menyelesaikan pendidikan tingginya atau sampai dia diantarkan ke jenjang pernikahan. Nah, disinilah bagian dari tanggung jawab secara syariat. Nah, sesudah itu kalau dia melenceng, apakah kita biarkan? Tentu merubah fungsi kita lagi sebagai orang tua. Bukan lagi dalam fungsi tanggung jawab, tapi fungsi memberi saran dan juga memberi nasihat. Jadi kalau dia belum menikah, maka fungsi kita adalah orang tua. Tapi kalau dia sudah menikah, mungkin fungsi kita berarti adalah yang dituakan, yang memberi saran, nasihat, teguran, ya. Adapun keputusannya tentu dialah yang harus melaksanakan dan mengarahkan sendiri. Yang kedua, bagaimana dengan tata cara sholat tasbih? Ya, sholat tasbih ini pada prinsipnya hukumnya adalah sunnah, ya. Ya, kata Rasulullah, setidaknya minimal sekali seumur hidup kita lakukan sholat tasbih. Atau sekali setahun kita laksanakan sholat tasbih. Tata caranya bagaimana? Tata caranya seperti biasa, sholat dua rakaat diawali dengan takbir seperti biasa, tapi ditambah dengan bacaan tasbih 15 kali di setiap bagian-bagian daripada sholat sunnah tersebut. Sesudah membaca Fatihah, waktu rukuk, waktu sujud, ya, dan juga bahagian-bahagian yang lain. Jadi ini adalah tata cara singkat tentang sholat sunnah tasbih untuk jadi pengingat bagi kita semua. Oke, saya kembalikan ke studio bersama Mbak Suci.
1: Demikian jawaban saya. Baik. Baik Ustadz, sudah menanggapi apa yang ditanyakan oleh pendengar kita dari Bengkalis tadi, ada Pak Suhaimi. Demikian Pak Suhaimi, sudah ditanggapi tadi. Ustadz, mungkin di terakhir ini satu penelpon boleh kita sapa Ustadz ya, mengingat waktu kita ini sangat terbatas. Di ujung telepon tampaknya juga ada pendengar ingin berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sayang sekali terputus pendengar ya. Baik, Ustadz ini sepertinya sambungan telepon kita dengan pendengar ini masih terputus. Pertanyaan yang masuk di via WhatsApp juga akan saya bacakan Ustadz ya. Ini tentang bagaimana kita jika anak melakukan kesalahan Ustadz, ini cara mendidiknya sesuai dengan nilai-nilai Islam tanpa merusak kepercayaan dirinya. Ditanggapi singkat, silakan Ustadz.
2: Oke, baik. Setiap anak berpotensi melakukan kesalahan. Mm-hmm. Kenapa? Karena dia adalah manusia.
1: Yeah.
2: Ya? Mm-hmm. Jadi tidak boleh kita menganggap anak itu tidak bisa salah. Pasti punya salah.
1: Yeah.
2: Nah, salahnya bervariasi. Salah

0: yang dibuat anak, dia lakukan A, seharusnya yang dilakukan adalah B. Lalu kemudian barulah kita memberikan tahap proses penyadaran dan juga menggugah hatinya untuk tidak melakukan perbuatan yang salah lagi dan untuk tetap berada dalam koridor kebaikan. Jadi memang mendidik anak ini adalah seni ya, seni. Seni inilah yang harus mempunyai cara agar dia bisa terlihat indah. Dibuat marah-marah terus, itu pun tidak bagus. Tapi kalau dibuat tenang terus pun tidak juga bagus. Artinya tentu beda anak, beda karakter, beda keluarga, beda pula cara untuk melakukan proses edukasi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh anak. Yang jelasnya kita tetap berusaha dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara, tentu dengan cara yang baik, agar setiap kesalahan yang dilakukan oleh anak bisa diminimalisir, dan kita tetap berdoa agar kesalahan tersebut mengajarkan kepadanya untuk bangkit kembali, meninggalkan kesalahan-kesalahan menuju kebaikan-kebaikan yang lebih afdol dan lebih terlaksana pada masa-masa yang akan datang.
1: Ya,
0: baik. Maksudnya itu jawaban saya. Ya.
1: Baik Ustaz, terima kasih untuk tanggapan dan jawabannya Ustaz. Karena ini memang kita sudah sampai di penghujung waktu Ustaz. Satu menit terakhir sekiranya lagi Ustaz, pesan kuat apa yang ingin kita sampaikan kepada orang tua dan juga apa yang perlu kita pahami kembali tentang fungsi anak ini. Silakan Ustaz sebagai kesimpulan.
0: Baik, pendengar yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, natijah, konklusi atau kesimpulan kita pada pagi ini, pertama adalah kita boleh punya banyak harta, kita boleh punya banyak kekayaan, kita boleh punya kekuasaan, tapi sesungguhnya salah satu nikmat yang paling besar yang menjadi anugerah Allah adalah nikmat anak ataupun nikmat keturunan. Maka agar nikmat anak atau nikmat keturunan ini terjaga dengan baik, maka kita menjadi orang tua yang senantiasa menjadikan anak sebagai ladang ibadah. Ada tiga fungsi anak di dalam ajaran Islam, yaitu pertama perhiasan, yang kedua adalah ujian atau cobaan, kemudian yang ketiga adalah ibadah ataupun amanah. InsyaAllah apabila kita menyadari tiga nikmat ini, mudah-mudahan anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh dan solehah, diberikan kekuatan iman dan akidah. Masa boleh bertukar, waktu boleh berganti, tapi iman dan akidah mereka tetap terjaga, akhlak mereka terpelihara, sehingga mereka menjadikan Allah anak-anak abrorun, anak-anak yang baik, yang menjadi aset berharga dalam kehidupan kita.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan juga insyaAllah mereka bisa tetap menjaga akhlakul karimah di tengah situasi zaman yang begitu dahsyat. Inilah kajian kita pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat.
1: Amin insyaallah.
0: Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1, demikian tadi kita sudah bersama dengan Ustaz Haji Maruli Ashari Hasibuan SH/MH dari Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, yang juga merupakan penyuluh dakwah Islam Kuang Kecamatan Senapelan. Ya, semoga kiranya apa yang telah disampaikan oleh beliau tentu mengingatkan kita bahwa anak ini adalah amanah yang perlu dididik dengan kasih sayang, keteladanan, ilmu dan juga nilai-nilai agama. Kami cukupkan untuk program Mutiara Pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi langsung dan untuk Anda yang tetap setia mendengarkan program ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Raslia pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Ya, alhamdulillah. Kita juga karbula dan rangka karbula, kita sudah bersiapkan juga seluruh peralatan juga, angka antisipasi juga, kita kerjasama dengan Forkopimda, dari Pak Kapolda juga, luar biasa, dan TNI juga, seluruh dunia usaha.

Pokok berita utama. Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Provinsi Riau hingga awal Agustus 2026 itu relatif terkendali karena kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, Forkopimda, satuan tugas, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dinas Kesehatan Provinsi Riau apresiasi capaian cek kesehatan Kota Pekanbaru yang mencapai 20,5% dari target nasional. Ya, saudara, untuk Warta Riau Pagi, ini disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya. Hari ini edisi Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Baik, saudara, kami awali dengan menghadirkan informasi ataupun juga laporan yang pertama bersama reporter Femi Astiofani. Kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Provinsi Riau hingga awal Agustus 2026 relatif terkendali karena kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, Forkopimda, Satuan Tugas atau Satgas, dan pihak-pihak terkait lainnya.
1: Kondisi fire spot atau titik api di Provinsi Riau hingga awal Agustus 2026 relatif terkendali berkat kolaborasi yang solid antara Forkopimda, pemerintah daerah, serta seluruh unsur Satgas Karhutla. Sinergi tersebut diperkuat melalui operasi darat, patroli udara, pemadaman melalui waterbombing, hingga pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Berbagai upaya terus dilakukan untuk menekan potensi meluasnya kebakaran di sejumlah wilayah rawan. Selain penanganan langsung di lapangan, OMC juga menjadi langkah strategis dalam menjaga kelembapan lahan gambut dan mengurangi risiko munculnya titik api baru. PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyampaikan, OMC periode 30 Juli hingga 5 Agustus 2026 berjalan sesuai rencana. Operasi tersebut menggunakan satu unit pesawat Cessna Caravan 208 registrasi PK/SNM. PLT Gubernur menjelaskan kekuatan utama penanganan Karhutla di Riau terletak pada sinergi seluruh unsur yang tergabung dalam Satuan Satgas Karhutla. Kolaborasi antara pemerintah daerah, Forkopimda, Menggala Agni, perusahaan, masyarakat peduli api, relawan hingga Satgas Kabupaten Kota berjalan dengan baik dan saling mendukung dalam setiap operasi pemadaman.
2: Ya, alhamdulillah kita juga Karhutla dan rangka Karhutla kita sudah bersiapkan juga seluruh peralatan juga, langkah antisipasi juga kita kerjasama dengan Forkopimda dari Pak Kapolda juga luar biasa dan TNI juga seluruh dunia usaha ikut terlibat untuk menjaga kebakaran hutan. Ya, insya Allah kita siap kok. Dana kita pun siap juga, dan kita antisipasi.
1: Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau M.E.D. Afrizal menuturkan, dalam penanggulangan Karhutla dilakukan sejak dini, yakni dengan melakukan pemadaman terhadap titik api kecil atau titik panas yang terpantau. Dan yang paling penting yaitu meminta masyarakat untuk melaporkan jika mengetahui adanya kebakaran lahan kepada petugas setempat.
3: Ya, kalau untuk pemadaman, kita sekarang strateginya selagi masih kecil, kita padamkan. Karena kalau udah besar, itu agak sulit untuk dipadamkan. Nah, yang paling penting itu kita mengimbau masyarakat segera menginformasikan jika ditemukan adanya kebakaran. Jadi kami, tim Satgas, baik yang di provinsi maupun di kabupaten, segera bisa memadamkan gitu. Karena perintah dari Pak Gubernur dan Pak Kepala BNPB, termasuk Pak Kapolda dan Pak Pangdam, selagi kecil kita padamkan, jangan sampai dia meluas, jangan sampai dia membesar.
1: Edi Afrizal menambahkan kendala yang dihadapi dalam menghadapi Karhutla di Provinsi Riau, yakni lahan gambut yang jika terbakar akan membutuhkan waktu lama dalam pemadamannya. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Ya, beralih ke informasi lainnya, saudara. Dinas Kesehatan Provinsi Riau apresiasi capaian cek kesehatan Kota Pekanbaru yang mencapai 20,5% dari target nasional. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Haryo Gunawan.
4: Dinas Kesehatan Provinsi Riau mengapresiasi capaian pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Kota Pekanbaru yang telah mencapai 20,5% dari target 46%. Capaian tersebut dinilai menjadi yang tertinggi secara absolut di Provinsi Riau berkat sinergi berbagai pihak dalam memperluas layanan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli, mengatakan keberhasilan tersebut tidak terlepas dari koordinasi yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru bersama seluruh instansi.
5: Kami juga memberikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, ya, melalui Pak Kepala Dinas dan melalui Pak Sekretaris Dinas Kesehatan Kota, Pak Dedi Sambudi, yang begitu gencar melakukan fungsi koordinasi. Terlihat dari angkanya, kenaikan sudah cukup signifikan. Dari Kota Pekanbaru aja sudah 211.000, 20,5% dari target 46%.
4: Sementara itu, Kepala Puskesmas Pekanbaru Kota, Dr. Leni Marzal, mengatakan pihaknya terus mengoptimalkan pelayanan agar target CKG dapat tercapai hingga akhir tahun. Pemeriksaan kesehatan tidak hanya dilakukan di puskesmas, tetapi juga menyasar sekolah, posyandu, perkantoran, dan berbagai instansi melalui kegiatan jemput bola.
6: Kalau untuk anak sekolah, kita sudah selesaikan semuanya dan hampir 100% deh. Kemudian untuk bayi balita di posyandu kita lakukan juga CKG-nya khusus bayi balita, dan termasuk yang kunjungan ke posyandu kita lakukan CKG, jadi memasukkan input data. Terus wilayah yang sekitar sini yang apa ini kita sudah koordinasi juga untuk CKG-nya sehingga kita bisa mencapai target. Kami sudah hampir 42%, target kan 46%. Mudah-mudahan ini sampai akhir tahun nih, insya Allah bisa tercapai.
4: Dinas Kesehatan Provinsi Riau bersama Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru berharap kolaborasi seluruh instansi, fasilitas kesehatan, dan masyarakat terus diperkuat sehingga target cek kesehatan gratis dapat tercapai sesuai harapan. Selain meningkatkan capaian program, langkah tersebut juga diharapkan mampu membangun budaya pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagai upaya pencegahan penyakit sejak dini. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Ya, saudara, kepanikan menyelimuti warga desa Undan, kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir. Setelah seekor buaya muara berukuran besar tiba-tiba muncul dari sungai Undan dan masuk ke jalan perkampungan. Predator tersebut bahkan sempat mengejar warga sebelum akhirnya berhasil ditangkap secara bersama-sama oleh masyarakat. Berikut informasi ini selengkapnya dilaporkan Hairani Januari ini.
7: Warga Desa Undan, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir dibuat panik setelah seekor buaya muara berukuran besar tiba-tiba keluar dari Sungai Undan dan masuk ke jalan perkampungan Jumat sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Satwa liar tersebut bahkan sempat mengejar warga sebelum akhirnya berhasil ditangkap secara bersama-sama oleh masyarakat. Salah seorang warga Desa Undan, Zulkifli, menceritakan kejadian tersebut bermula ketika seorang warga yang hendak beraktivitas dari Kota Baru menuju pelabuhan melihat seekor buaya melintang di jalan utama desa. Saat itu buaya diduga hendak mengejar seorang nenek yang berada tidak jauh dari lokasi, sehingga nenek tersebut memilih berbalik arah untuk meminta pertolongan kepada masyarakat sekitar. Peristiwa itu sontak mengundang perhatian warga. Sejumlah masyarakat yang berada di sekitar lokasi berusaha menghalau buaya agar tidak kembali menyerang. Berkat kerjasama warga, predator tersebut akhirnya berhasil diamankan tanpa menimbulkan korban jiwa.
8: Orang mau pulang dari Kota Baru, naik ke pelabuhan, dia mau turun ke tembok, buaya ini menunggu, mau nangkap mangsanya. Buaya itu seperti gini, Pak.
9: Ya, ibu itu langsung pingsan.
8: Ibu itu pingsan tidak, cuma sawan. Kalau bahasa Indonesia-nya, apa namanya? Sok.
10: Oh, sok. Iya.
8: Bukan sok Honda.
10: Oh, kaget lah ya.
8: Ah, kaget.
10: Ya, kaget ya. Oke.
8: Terus? Terus. Nanti mau, dia mau ngejar, orang itu lari, sok. Saya, apa, dipanggil ke rumah, tenang aja. Saya tangkap.
10: Oh,
8: sama masyarakat. Ini buayanya. Saya curiga, maka saya pastikan ini dia mau makan orang sebab buaya ini jantan.
10: Oh.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kabupaten Indragiri Hilir, Junaidi Ismail, membenarkan adanya kejadian tersebut. Menurutnya, buaya muara keluar dari habitatnya dan masuk ke kawasan permukiman sebelum akhirnya berhasil ditangkap warga. Ia menjelaskan setelah diamankan, buaya dievakuasi menggunakan pompong melalui Sungai Undan menuju Pulau Kijang. Dari lokasi tersebut, perjalanan dilanjutkan melalui jalur darat menuju kantor Damkarmat di Tembilahan, dengan waktu tempuh sekitar 3 jam. Selanjutnya, kondisi buaya akan diperiksa dan dikoordinasikan dengan instansi terkait untuk menentukan langkah penanganan berikutnya.
11: Nah, dia ngejar ibu-ibu pagi tadi, sedang berjalan, tak ada korban. Hampir 3 meter lebih lah, kalau lepas dia ke darat, Bu, bahaya, Bu.
12: Nah
11: lah, kita nanti kerjasama. Kita rilisnya nengok kondisi buaya itu. Kalau dia sudah tenang, kita rilis lagi.
7: Junaidi juga menghimbau masyarakat yang bermukim di sepanjang bantaran sungai agar tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kemunculan satwa liar. Warga diminta tidak beraktivitas seorang diri di tepi sungai serta segera melaporkan kepada petugas apabila kembali menemukan buaya atau satwa liar lain yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Saudara, Wali Kota Pekanbaru dorong petani sawit manfaatkan teknologi untuk tingkatkan produksi. Alwi Suryamaja melaporkan informasi selengkapnya.
9: Sawit Indonesia Expo and Conference 2026 yang diselenggarakan di Pekanbaru menjadi ruang bagi petani dan pelaku usaha sawit untuk mengenal teknologi, peralatan, serta produk yang dapat membantu meningkatkan produktivitas. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan kehadiran berbagai inovasi ini dinilai dapat menjadi referensi bagi pelaku usaha maupun petani dalam memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
12: Ini kita tahu bahwa sawit ini bagian juga kehidupan dari masyarakat. Tidak hanya masyarakat di Provinsi Riau, tapi juga menjadi sektor utama di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Apalagi dengan ada si Expo ini, Bapak-Ibu sekalian, tentu kita bisa bersama-sama mendapatkan informasi dan juga mendapatkan produk-produk agar bagaimana hasil panen kita sebagai tentunya yang bergerak di sektor sawit ini, buah sawitnya semakin banyak dan tentu juga nilai dari operasional maupun juga pupuk ataupun segala sesuatu yang setiap tahun ada laboratorium atau ada selalu inovasi. Dan disinilah kita bisa tahu mana yang pupuk terbaik, mana alat yang saat ini untuk baik pengangkutan maupun dari lolos hingga produksi maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan produksi sawit ini ada di sini. Dan mudah-mudahan kita semua dengan ada si Expo ini, kedepannya para pelaku usaha sawit ini dapat meningkatkan hasil produksi sawitnya.
9: Ketua Pelaksana Sawit Indonesia Expo and Conference 2026, Koyum Amri, mengatakan pameran tersebut sengaja dirancang tidak hanya untuk perusahaan berskala besar, UMKM, koperasi serta kelompok petani sawit juga diberikan kesempatan untuk memamerkan produk mereka kepada pengunjung dan pelaku industri.
13: Jadi di hari yang kedua ini, jumlah peserta yang sudah berkunjung di Sawit Indonesia Expo ini sudah mencapai 6.000 orang. Ini sesuai dengan target kami, nanti di hari ketiga bisa melampaui lebih dari 10.000 orang. Dan juga Sawit Indonesia Expo ini memang agak berbeda dengan pameran bisnis lainnya. Kalau pameran bisnis lain mungkin lebih banyak perusahaan skala besar, tapi kami juga melibatkan UMKM.
9: Diharapkan berbagai teknologi dan inovasi yang hadir di sektor sawit dapat benar-benar dimanfaatkan oleh petani dan pelaku usaha dalam menekan biaya operasional lebih efisien. Demikian Alwi Surat Maja melaporkan.
0: Saudara, Anda masih bersama kami dalam Warta Riau Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke berita lainnya. Ya, sejalan dengan surat edaran dari pusat untuk penggunaan bahan baku di dapur MBG tidak dibenarkan menggunakan bahan bersubsidi seperti gas, minyak goreng, dan juga beras di Bengkalis. Beberapa dapur itu telah mematuhi aturan tersebut. Berikut selengkapnya dari Bengkalis, Muhammad Iqbal melaporkan.
14: Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional BGN menegaskan bahwa seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG penyelenggara program makanan bergizi gratis MPG tidak diperbolehkan menggunakan bahan pangan maupun barang bersubsidi. Ketentuan tersebut diterapkan secara konsisten oleh sejumlah dapur SPPG di Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan hasil peninjauan di beberapa dapur SPPG Bengkalis, seluruh bahan baku yang digunakan dipastikan merupakan bahan non-subsidi. Pengelola dapur bahkan memperlihatkan langsung gudang penyimpanan bahan makanan sebagai bentuk transparansi dari hasil peninjauan. Tidak ditemukan beras, minyak goreng, maupun bahan bersubsidi lainnya tersimpan di gudang. Selain itu, penggunaan gas untuk kebutuhan memasak juga menggunakan gas non-subsidi. Beberapa dapur bahkan memilih menggunakan tabung gas berkapasitas 50 kg agar lebih efisien dalam operasional memasak. Kepala Dapur SPPG Pedekik Muhammad Hidayat mengatakan, larangan penggunaan barang bersubsidi telah diatur secara tegas dalam petunjuk teknis juknis yang diterbitkan BGN sejak awal program dijalankan.
15: Karena kan kami ada juknis dari BGN juga kan, Pak. Melarang dari memakai subsidi gitu loh, Pak. Mereka ada juga yang mau masukkan SPHP gitu, kami tidak terima gitu.
14: Hal senada juga disampaikan Kepala Dapur SPPG Bengkalis Kota 3, Mardianto. Menurutnya, sejak mulai beroperasi sekitar 6 bulan lalu, dapur yang dipimpinnya tidak pernah menggunakan bahan bersubsidi. Sementara itu, Kepala Dapur SPPG Bengkalis Kelapa Pati, Rapi Caniago, juga memastikan seluruh operasional dapurnya mengacu pada ketentuan BGN.
16: Kita semuanya bahan baku menggunakan bahan yang premium, istilahnya tidak menggunakan barang yang
17: subsidi. Mulai dari beras kita mulai gunakan semuanya premium. Boleh Bapak cek seperti minyak goreng juga tidak memakai yang merek kita ya, kita minyak kita itu kan yang premium contohnya. Jadi yang semua yang premium tidak kita pakai. Di dapur SPPG Kelapa Pati Bengkalis. Kita beroperasi dari 2 Maret dan kita tidak pernah memakai barang subsidi.
14: Rapi menjelaskan dapurnya menggunakan gas non-subsidi ukuran 12 kg untuk memenuhi kebutuhan memasak setiap hari. Selain itu, seluruh pengelolaan bahan pangan juga mengikuti standar operasional yang telah ditetapkan BGN, termasuk pemisahan penyimpanan antara bahan makanan kering dan bahan makanan basah guna menjaga kualitas serta keamanan pangan. Komitmen sejumlah dapur SPPG di Bengkalis tersebut menunjukkan kepatuhan terhadap petunjuk teknis BGN dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, sekaligus memastikan seluruh proses penyediaan makanan bagi para penerima manfaat berlangsung sesuai standar yang telah ditetapkan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Ya, dalam rangka Festival Literasi Riau, Perpustakaan Suman HS gelar lomba mewarnai anak usia dini untuk tingkatkan minat baca dan kreativitas. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mendekatkan anak-anak dengan dunia literasi sejak dini. Berikut Nur Suci Anissa melaporkan selengkapnya.
18: Dalam rangka memeriahkan Festival Literasi Riau 2026, lomba mewarnai digelar untuk anak-anak tingkat PAUD, TK, dan PRATK. Kegiatan yang berlangsung di Perpustakaan Suman HS ini menjadi sarana untuk meningkatkan minat baca, kreativitas, serta keberanian bersosialisasi bagi anak usia dini. Juri lomba mewarnai, Aina Masliha dan Daryal Iskandar menjelaskan, kegiatan lomba mewarnai ditargetkan untuk mengupgrade bakat dan kreativitas anak-anak. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi upaya mendorong tingkat minat baca masyarakat Riau yang saat ini masih di angka 50-an, agar dapat mencapai target 73 pada tahun 2030 mendatang.
19: Ini lomba mewarnai untuk mengupgrade ini bakat anak-anak, gitu. Jadi dia lebih berani
20: sela-sela ini kan untuk meningkat minat baca juga ya, karena anak-anaknya juga di festival literasi ini kalau kriterianya kita memang apakah targetnya TK ya, tapi di sini adanya peserta PRATK. Target kita sampai 2030 itu kan 73 ya, nanti masih banyak jauh lagi.
19: Harapannya dengan kegiatan ini apalagi di perpustakaan, anak-anak semakin dekat dengan perpustakaan, meningkatkan literasinya dan juga anak-anak semakin berani.
18: Sementara itu, salah satu orang tua peserta, Siti, mengaku sangat mendukung kegiatan ini karena dapat menambah pengalaman baru dan memunculkan ide-ide kreatif bagi anaknya yang berusia 5 tahun. Dengan mengikuti lomba, anak bisa mengkreasikan ilmu serta memiliki rasa optimis dan tidak mudah mengeluh.
21: Perasaannya orang tua yang deg-degan, campur aduk kita yang ya mana selesai atau tidak, bisa nggak dia rapi nggak, supaya dia tambah kreatif aja, supaya tambah pengalaman baru, mengikuti lomba, tambah ide-ide kreatif dia tuh muncul, gitu aja sih. Harapan kami kalau bisa untuk tahun selanjutnya lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan seperti ini, apalagi khusus untuk anak-anak kan. Jadi biar anak-anak ini bisa mengkreasikan apa yang dia inginkan gitu, bisa meningkatkan apa yang ilmu yang dia punya gitu.
18: Melalui kegiatan ini, diharapkan orang tua semakin rajin memupuk minat baca dan kreativitas anak sejak usia dini sehingga budaya literasi di Provinsi Riau dapat terus meningkat. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa melaporkan.
0: Ya, Saudara, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis kembali menggelar gerakan pangan murah dengan menghadirkan hasil panen petani lokal dan bahan pangan pokok bersubsidi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus memperluas pemasaran hasil pertanian lokal. Berikut untuk informasi selengkapnya dilaporkan Nur Fitriani.
2: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis kembali menggelar gerakan pangan murah melalui aksi Bela Beli Hasil Petani Lokal. Dalam kegiatan ini, masyarakat dapat membeli semangka hasil budidaya petani Desa Pambang Baru, beras SPHP, serta minyak kita dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis, Yana Susilayeni mengatakan, penjualan kembali semangka dilakukan karena tinggi permintaan masyarakat. Pada penjualan sebelumnya, sekitar 1,5 ton semangka habis terjual dalam satu hari, sehingga petani kembali membawa hasil panen dari kebun untuk memenuhi permintaan warga.
3: Hari ini kita melaksanakan gerakan pangan murah lagi, aksi bela beli hasil petani lokal. Semangka kembali kita hadirkan di sini.
2: Salah seorang pembeli, Yeni, mengaku kembali datang untuk membeli semangka karena sudah merasakan kualitas dan manisnya buah hasil petani lokal.
22: Saya pertama di Pambang. Kalau yang pertama memang manis.
2: Selain semangka, masyarakat juga memanfaatkan gerakan pangan murah untuk mendapatkan beras SPHP dan minyak kita dengan harga yang lebih terjangkau. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng membuat pemerintah menambah pasokan, meski pembeliannya tetap dibatasi agar dapat dinikmati lebih banyak warga. Salah seorang pembeli minyak kita, Eva, menilai program tersebut sangat membantu masyarakat di tengah harga minyak goreng yang masih tinggi di pasar.
23: Beli minyak ya Bu ya, minyak kita. Mumpung lagi harga murah, ya kita beli aja. Rela kita mengantri.
2: Dinas Ketahanan Pangan berharap gerakan pangan murah dapat terus menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, sekaligus meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap hasil petani lokal sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Untuk informasi selanjutnya, saudara, kami hadirkan bersama reporter Hairani Januarini melaporkan terkait dengan The World Face Guard atau TWPG Provinsi Riau. Ini resmi terbentuk. Organisasi internasional tersebut menargetkan terbangunnya kolaborasi dengan pemerintah, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan perdamaian serta memperkuat program sosial dan kemanusiaan di bumi lancang kuning.
7: Organisasi internasional The World Peace Guard TWPG Provinsi Riau resmi dikukuhkan dalam sebuah seremoni yang berlangsung di Hotel Angkasa Garden Pekanbaru Jumat siang. Pengukuhan dipimpin langsung oleh Ketua Umum TWPG Irjen Pol Purnawirawan Marjito sebagai langkah awal memperkuat peran organisasi dalam menjalankan program kemanusiaan, pendidikan, dan sosial di Provinsi Riau. Ketua Umum TWPG Irjen Pol Purnawirawan Marjito mengatakan, organisasi yang memiliki jaringan di 202 negara tersebut mengusung visi mewujudkan perdamaian dunia melalui kerjasama lintas negara dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Menurut Marjito, menjaga persatuan bangsa menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan perdamaian. Ia berharap masyarakat Riau tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi mampu menjadi subjek yang mandiri, saling membantu, dan berkolaborasi dalam menciptakan kesejahteraan bersama.
24: Secara umum visi, ya, bagaimana memutuskan perdamaian dunia. Karena kita sudah beranggotakan 202 negara, dan semua bercita-cita ingin mewujudkan perdamaian dunia dalam situasi yang seperti sekarang ini.
7: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Riau, Bobby Rahmat, berharap kepengurusan TWPG Riau yang baru dilantik dapat membangun sinergi dengan pemerintah daerah, TNI Polri, serta berbagai elemen masyarakat. Menurutnya, keberadaan organisasi tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam penyelesaian berbagai persoalan sosial dan menjaga stabilitas daerah.
25: Tentunya kita harapkan bagi pengurus yang dapat bangun sinergi kolaborasi baik dengan pemerintah, TNI Polri maupun juga dengan lapisan masyarakat. Ya, kita harapkan dengan kehadiran organisasi ini ya bisa membantu kita ya terutama dalam mengatasi persoalan-persoalan konflik dan juga tadi tentunya kebijakan-kebijakan pemerintah ya terutama terkait dengan lingkungan hidup.
7: Ketua DPD TWPG Provinsi Riau Ruslan mengatakan kepengurusan yang baru akan fokus menjalankan sejumlah program strategis, mulai dari penguatan budaya damai di tengah masyarakat, kegiatan sosial, kemasyarakatan, hingga program pendidikan. Selain itu, organisasi juga tengah menyiapkan program kemitraan bisnis to bisnis atau B2B sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian organisasi.
26: Kita juga ada program itu
25: pertama, 3 bulan. B2B, society ya, kemudian pendidikan. Ini sudah dalam tahap pelaksanaan ini.
7: Dengan terbentuknya kepengurusan The World Peace Guard Provinsi Riau, organisasi tersebut diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah dalam memperkuat semangat persatuan, membangun kepedulian sosial, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Kami hadirkan saudara informasi terakhir dalam Warta Riau pagi hari ini ya. Seorang wanita lansia ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya. Diduga jadi korban pembacokan dari sang mantan suami. Berikut Santi Yunas melaporkan.
1: Warga Jalan Surya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Jumat siang digegerkan dengan penemuan seorang perempuan lansia bernama Rosdiana tewas bersimbah darah dari dalam rumahnya. Korban diduga menjadi korban pembacokan. Polisi akhirnya mengamankan mantan suami korban, Marhalim, yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Dari lokasi kejadian, petugas turut mengamankan barang bukti berupa satu bilah parang. Kapolsek Bina Widya, Kompol Nusirwan, mengatakan korban pertama kali ditemukan oleh warga yang mendengar teriakan minta tolong dari dalam rumah. Saat mendatangi lokasi, warga melihat pintu rumah sudah terbuka dengan korban dalam kondisi bersimbah darah.
4: Pelaku dengan korban itu mantan suami istri. Jadi tidak kita kenakan KDRT informasi awal yang kami dapat ini. Yang kami temukan tadi dua parang.
1: Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Bina Widya Ibtu Martin Luther Munte mengatakan jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau untuk menjalani otopsi. Sementara itu, terduga pelaku telah diamankan di Mapolsek Bina Widya dan masih menjalani pemeriksaan intensif.
5: Korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi ataupun dibersihkan jenazah. Yang pelaku sudah kita amankan di Polsek Bina Widya, sedang kita lakukan pemeriksaan.
1: Saat ini lokasi telah dipasang garis polisi dan polisi pun masih melakukan penyidikan lebih lanjut untuk mengungkap motif pelaku melakukan pembacokan tersebut. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Ya saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Provinsi Riau hingga awal Agustus 2026 relatif terkendali karena kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, Forkopimda, Satuan Tugas, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dinas Kesehatan Provinsi Riau apresiasi capaian cek kesehatan Kota Pekanbaru yang mencapai 20,5% dari target nasional. Saudara mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau pagi hari ini, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini pendengar ya. Dan kita masih bersama dalam rangkaian Riau Pagi. Tadi juga sudah kami hadirkan informasi-informasi untuk Anda yang telah kami rangkum tadi dalam Warta Riau Pagi. Setiap harinya Anda bisa update tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tentunya disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Juga bisa Anda dengarkan melalui streaming kami di rri.co.id ataupun juga di aplikasi kami RRI Digital. Anda juga bisa tonton, saksikan langsung pendengar ya melalui kanal YouTube RRI Pekanbaru. Baik, saat ini telah menunjukkan pukul 6:47 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadir melanjutkan kebersamaan kita di pagi ini dengan ragam rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1 yang akan tentunya menemani segala kegiatan aktivitas Anda. Ya, nanti jangan lewatkan juga untuk kembali kita perbaharui informasi secara global ya, baik informasi dalam negeri, luar negeri ataupun juga seputar perkembangan olahraga. Nah, kami hadirkan nanti dalam Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta nanti pendengarnya pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 yang juga mungkin baru saja mendengarkan siaran kami ataupun untuk Anda yang telah setia dari tadi ya. Nah, ini kita berada di Sabtu pagi. Waktunya untuk kita menaikkan energi kita. Ya, tinggalkan sejenak rasa malas. Rapikan rencana hari ini ya, kerjakan satu persatu apa yang memang perlu dilakukan. Tidak perlu memikirkan semuanya sekaligus ya, artinya mulai dari yang paling sederhana. Karena pendengar, langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten itu tetap lebih baik daripada rencana besar yang tidak pernah dimulai sama sekali.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Lagu dengan judul Hilang bersama Garasi Band. Ya, ini sudah menemani kita dan saat ini membawa kita pada menit 59 pendengarnya lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nah, kini tiba waktunya juga kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda. Kita nantikan dalam Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk mempelajari buku-buku pelajaran sekolah yang kemudian kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat.
2: Pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding yang di atas 1000 ke atas